0: Indonesia.
1: Oke, seperti biasa kalau jam 7 sampai jam 8 waktunya kamu untuk request-request lagu menyenangkan.
0: Iya, mau request lagu apa ya pagi hari ini, kita kasih tema atau bebas aja ya?
1: Hari ini ibu yang nentuin deh.
0: Kalau gitu kita requestnya adalah lagu diva-diva Indonesia. Mantap. Mau diva-diva yang udah legend?
1: Tapi
0: atau diva-diva yang sekarang?
1: Diva tuh yang harus gimana sih kategori seorang diva?
0: Kategori seorang diva itu suara rata-rata angin ya.
1: Rata-rata angin. Gitu. Mau ke pantai rata-rata angin lu.
0: Ya,
1: diva contohnya siapa?
0: Misalnya
1: Krisdayanti.
0: Krisdayanti, Rosa. Atau mungkin kalau masa-masa sekarang tuh bisa kayak
1: Isyana.
0: Isyana, Raisa, Liodra.
1: Oh, berarti cewek gitu. Cewek single.
0: Cewek sih,
1: cewek
2: prestasi sih.
0: Prestasi.
2: Lebih ke prestasinya gimana?
0: Iya.
1: Oke.
0: Biasanya
1: kalau
0: diva itu dengan teknik vokal yang paripurna dan sempurna.
1: Anjay.
0: Iya kan? Dedikasi total dalam penampilan ketika tampil dan juga sederet prestasi yang diakui oleh publik.
1: Anjay.
0: Bisa ngerti enggak tuh Gina? Paham lah.
1: Kok bisa keren gitu sih, Bun? Tumben banget.
0: Ya ada di Google itu tulisannya begitu. Ketik aja.
1: Silakan ya 0816-114-1014 request lagu yang bikin kamu semangat, moodnya juga jadi bertambah, atau mungkin kamu memancing adrenalin kamu pagi hari ini yang masih ngantuk, masih kerep-kerep, tapi kamu harus beraktivitas.
0: Yes.
1: Ya, syaratnya adalah lagu dari Diva Indonesia. Gas!
3: Iswara, suara warga Indonesia.

0: itu
1: Bang Boril, Bang Boril,
2: Bang Boril, Bang Boril. Apa benar investigasi ini memakan waktu berbulan-bulan?
0: Apakah hasilnya sudah bisa diumumkan hari ini, Bang?
1: Publik ingin tahu, publik butuh kejelasan, Bang. Ya, bang. Apa yang sebenarnya membuat Kopi Tubruk Gajah berani punya tagline benar-benar kopi?
3: Kami telah menelusuri seluruh prosesnya, dari proses pemilihan biji kopi, gilingan, hingga hasilnya.
0: Lalu hasil temuannya apa, Bang?
3: Pertama, biji kopi Tubruk Gajah diseleksi dengan AI, lalu disangrai sesuai ukuran, bikin aroma dan rasa maksimal. Kedua, kopi dan gula terpisah bikin rasa kopinya lebih keluar, karena kopinya diseduh duluan, baru atur manisnya sesuai selera. Dan yang terakhir, biji kopi melalui 6 kali proses. Hasilnya jadi super halus, bikin ampasnya cepat turun. Minum kopi pas masih panas itu, nikmatnya maksimal. Maka dari itu, dengan ini saya nyatakan bahwa Kopi Tubruk Gajah terbukti benar-benar kopi.
4: Ini dia yang kalian tunggu-tunggu. Sekarang lagi ada pembebasan sanksi administrasi PKB dan BBNKB loh. Berlaku mulai 1 Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026. Mau bonus lebih? Bayarin aja PKB-nya di Jakarta Fair Kemayoran 2026 di Booth Bapenda, Hall C1 G-Expo Kemayoran. Bisa dapat souvenir gratis, tis. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk segera manfaatkan kesempatan ini.
5: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
6: Pertama dan satu-satunya siaran bareng Pak Sutri.
7: Cuma di Iswara.
8: Suara seru di Iswara.

0: sekali.
1: Udah 1-0 Belgia nya ngelawan USA.
0: Ngelawan. Gimana?
1: Belgia ngelawan USA udah 1-0.
0: Jadi pemain yang kena kartu merah masuk lagi tuh. Bukan dari Amerika.
1: Kartu merah.
0: Iya kan?
1: Oh iya si Balogun ya. Iya lagi belum ngecek lagi dia main enggak ya?
0: Lagi dia Balagu sih jadi orang.
1: Belaga. Jadi sahabat suara. Jadi, apa namanya di tim kita itu termasuk Butika, kita pegang masing-masing negara gitu.
0: Kok aku enggak diajakkan join sih?
1: Lah kan kamu Argentina.
0: Oh iya Argentina Gina Messi. Iya.
1: Ya,
0: aduh enggak jadi ikutan
1: dan gitu langsung. Kebetulan pagi ini ada yang jadi yang pertama kali gugur itu akan traktir. Ya. Pagi ini ada yang kena traktir pertama. Karena tadi malam Portugal kalah dari Spanyol. Yang pegang Portugal itu Buluk
0: ya.
1: Yang Spanyol itu Butika.
0: Lontong sayur.
2: Kita juga Belanda kan sebelumnya.
1: Oh iya tapi kan kita belum mulai tuh. Kita waktu itu pegang-pegang negara. Udah keburu kalah.
0: Kalau Piala Dunia ada digelar setiap hari ya enggak 4 tahun sekali. Lah kan kita kalau kayak begini enak.
1: Betul.
0: Ada makanan terus ya.
1: Jadi Buluk pegang Portugal, Butika pegang Spanyol. Buluk udah gugur berarti ya.
0: Kamu apaan?
1: Aku nanti hari Jumat ketemu sama
0: Maroko.
1: Om Indra. Maroko lawan Prancis.
0: Lah kamu katanya Inggris sukanya.
1: Aku enggak yakin. Ya aku sukanya Inggris. Tapi aku melihat permainannya enggak yakin. Ini untuk game ini aja. Game ini doang
0: kamu
1: yang tim pagi. Ibun pegang Argentina sahabat suara. Kita lihat siapa yang masuk final, siapa yang nanti gugur terakhir ya. Yang gugur terakhir berarti enggak traktir ya?
2: Iya dong.
1: Iya dong, gitu.
0: Asik kalau gugur terakhir enggak traktir ya. Oh, gitu caranya.
1: Gitu.
0: Boleh tambah lagi enggak yang lain? Maksudnya biar ada opsi.
1: Apa tuh?
0: Mexico.
1: Udah gugur kemarin.
0: Udah gugur yang kemarin sama Inggris. Saya lupa lagi salah.
1: Sambel.
0: Sorry. Iya juga sorry ya.
1: Tadi pagi
0: juga pagi ngantuk.
1: Jam 5 subuh jarang-jarang kan Buluk nge-WhatsApp di grup. Sebelum dia dibully, dia membully diri sendiri.
0: Oh, pantesan aku enggak lihat WhatsApp kan pagi-pagi, cuman aku lihat tulisannya, "Nih, buat hari ini ya materi." Takut gua enggak mood. Nanti kalau gua di jalan mau pulang lagi kata dia gitu. Lah, gitu ternyata perkara.
1: Tapi pagi hari ini sahabat suara kita belum buka topik ya sahabat suara. Jadi sampai jam 8 nanti seperti biasa waktunya kamu request seperti yang tadi udah kita sampaikan juga bahwa kamu boleh request lagu pagi hari ini.
0: Diva Indonesia.
1: Jadi patokannya Diva adalah pokoknya ya mungkin sudah punya prestasi dan juga jam terbang yang cukup tinggi.
0: Betul.
1: Cewek ya.
0: Ada Vera di Cipete.
1: Selamat pagi Vera.
0: Selamat pagi semua, sehat-sehat selalu.
1: Amin.
0: Semoga hari ini jauh lebih baik dari hari
1: Amin.
0: Kemarin. Amin. Tapi maaf Vera, hari ini gak berlaku untuk Buluk tuh kayaknya jauh lebih baik dari kemarin. Hari ini jauh lebih buruk kayaknya kalau buat Buluk ya. Mau requestnya?
1: Mau kemana kita hari ini lagu siapa?
0: Mau kemana kita hari ini?
1: Mau dibawa kemana? Lagu siapa Vera?
0: Lagu siapa?
1: Dia cuma gitu doang nulisnya. Ntar kita cari deh ya. Selamat pagi, sekedar info.
0: Mulai pukul 10 sampai 16 hari ini akan ada aksi demo ribuan ojol di depan kantor gubernur dan DPRD Sumut katanya.
1: Oke.
0: Jadi kalau yang gak ikut demo mohon menghindari ruas jalan sekitar kantor gubernur dan lapangan Banteng karena akan padat dan macet sekali.
1: Oke. Oh, nice info guys.
0: Dari Sumatera Utara
1: boss.
0: Berarti di Medan.
1: Enggak, tapi dia bilang
0: Sumut.
1: Sumut, iya benar-benar.
0: Sumut.
1: Tapi
0: Sumut
1: itu demonya di sini kan? Demo di sini kan, maksudnya lapangan Banteng kan di sini dong.
0: Di sana siapa tahu ada lapangan Banteng. Enggak gini. Kalau misalnya lokasi di Sumut, enggak berpengaruh di sini jauh. Lu kalau mau ke Sumut aja lu naik pesawat. Kenapa jadi macetnya di sini?
1: Ya mungkin karena ribuan. Jadi macetnya sampai ke Monas ini loh dari Sumut.
0: Enggak, dia nyebrang lautan itu. Yang demo apa gimana?
1: Oke, okay, pagi Kinos, Gina request lagunya Ziva Magnolia yang cukup.
0: Iya.
1: Ziva
0: karena Magnolia penuh powerful.
1: Udah masuk belum?
0: Ya dia hitungannya ya
2: kan dia
0: dari
2: disandingin
0: ajang.
2: Sama ini Diva
0: Leodra.
2: Leodra Tiara sama Ziva tuh disandingin sama Titi DJ.
0: Ruth Sahanaya sama Krisdayanti.
1: Terus langsung membuat dia menjadi seorang diva kah?
2: Iya di zaman sekarang.
0: Karena suaranya, suara dia kan pertama bagus banget. Dia juga jebolan dari suatu ajang.
1: Nanti kita pertimbangkan lagi ya. Kita pikir-pikir dulu ya.
0: Bagus itu.
1: Karena ini dari siapa kok gak disebutin namanya?
0: Dari siapa gitu? Aria Gali.
1: Oke, silakan yang mau request lagunya harus lagu Diva versi kamu. Tapi gitulah karakternya, dia harus sudah jam terbangnya tinggi, ya kan? Udah gitu serius, albumnya banyak.
0: Diva-diva muda banyak. Juga enggak apa-apa.
2: Enggak apa-apa, diva-diva muda.
0: Iya, Diva Barus juga boleh, Diva Barus.
1: 0816 114 1014. Jangan kemana-mana, tetap di Suara Seru. Kita tungguin request kamu, oke? Okay?
0: Cika.

0: Sahabat Suara, tahun ajaran baru udah di depan mata nih.
1: Iya, kan anak-anak sekarang lagi liburan sekolah. Betul. Bentar lagi masuk lagi ya.
0: Yes, biasanya yang paling semangat bukan cuma anaknya, tapi orang tuanya juga ikutan semangat. Karena pasti orang tuanya udah mulai bikin daftar belanja, mulai dari laptop, tablet, sampai perlengkapan penunjang belajar.
1: Ih, pas banget. Karena Electronic City lagi menghadirkan promo Back to School. Pokoknya kamu bisa ngelengkapin kebutuhan sekolah dengan berbagai produk terbaik dari brand favorit seperti Acer, Advan, Apple, Asus, Lenovo, Samsung, sampai Xiaomi.
0: Betul, kamu bisa menikmati potongan langsung hingga 2,5 juta rupiah untuk produk pilihan. Yuk, raih gratis trade card game yang lagi viral dan True Wireless Stereo atau TWS ya. Atau ada juga promo tebus murah mulai dari 40 ribuan rupiah aja. Mulai dari wireless mouse, flash disk, headphone, sampai printer multifungsi. Promo ini berlaku di seluruh toko Electronic City. Periode berlangsung mulai dari tanggal 6 sampai dengan 3 Juli 2026.
1: Yes, jadi sebelum tahun ajaran baru dimulai, pasti ini semua kebutuhan belajarnya udah siap. Yuk manfaatin promo Back to School di Electronic City sebelum penawarannya berakhir.
2: Ini dia yang kalian tunggu-tunggu. Sekarang lagi ada pembebasan sanksi administrasi PKB dan BBNKB loh. Berlaku mulai 1 Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026. Mau bonus lebih? Bayarin aja PKB-nya di Jakarta Fair Kemayoran 2026 di Booth Bapenda, Hall C1 G-Expo Kemayoran. Bisa dapat souvenir gratis, tis. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk segera manfaatkan kesempatan ini.
3: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.

0: barengan Kinos Gina sampai jam 10 nanti sahabat suara. Balapan banget suara gue sama lagu, kagak bisa lu turunin cuy. Lah iya.
1: Belum mau nyanyi Ziva, belum mau turun Zivanya. Ya Allah, bisa
0: ada
1: begitu.
0: Yang gangguin mixer kita.
1: Coy.
0: Gak bisa diturunin volumenya guys.
1: Ini Ziva Magnolia ya?
0: Iya, lunas ya.
1: Kata Ziva Magnolia, cukup sebentar, saya belum selesai nyanyinya. Gitu.
0: Jadi mungkin sahabat suara masih pada bingung. Oke, Diva. Request lagunya Diva. Diva tuh siapa aja ternyata?
2: Diva ini masuk ke periode
1: yang sekarang nih Ganjet.
2: 2010 ke atas. Iya. Ya, kalau tahun 2000 itu ada Agnes Mo, ada Rosa, Raisa, Yura.
0: Yura boleh, 2000 ya?
1: Iya. 2000-an. Boleh request lagunya Agnes Mo, Bang? Yang Matahariku.
0: Boleh dong.
1: Matahariku.
0: Boleh dong.
1: Dinana,
0: Matahariku sudah enggak buka
1: bukan,
0: lagi.
1: Matahari
0: bersinar.
1: Udah.
3: Kita ke matahari.
1: Salah. Iya. Sebelum. Ya selalu ada mic ya. Oke, ada penawaran menarik buat pengunjung semuanya.
0: Ada
1: diskon.
0: Tapi apa matahari itu? Judulnya. Apa? Sinar mataharimu hanya matahari.
1: Bukan mata. Bulan, matamu puterin, itu di
0: puterin dong Titi DJ itu kan diva juga tahun 90-an.
1: Iya,
0: matamu bagus tuh lagunya.
1: Udah deh kalau gitu sahabat suara enggak usah request ya. Kita aja ntar yang puterin gimana enaknya kita ya. Boleh enggak?
0: Sahabat suara sambil ceritain juga nih sahabat suara kamu lagi ngapain? Kabar yang kamu punya hari ini atau pagi hari ini apa? Sambil request lagunya Diva. Versi kamu pengen dengerin lagu siapa? Coba
1: iya.
0: 0816-114-1014.
1: Ada dari ini, siapa ini? Klik nggak? Army.
0: Selamat pagi Army Indah.
1: Army Indah katanya
0: Army
1: mau
0: Indah bilang
1: request. Buluk sekarang agak lambat ya mencet mouse ya.
4: Sorry.
1: Gara-gara lu kalah apa gimana sih Portugal?
0: Buluk, gue cipok lu.
1: Iya bener. Astagfirullahaladzim.
0: Pagi Papa Nos dan Ibu yang sengklek. Astagfirullahaladzim. Kenapa kita dibilang sengklek? Kita gak sengklek.
1: Kita apa dong?
0: Syarap.
1: Aduh syarap. Syarapan gak nih? Mau request lagunya Raisa yang Bila dong. Raisa judul lagunya Bila dong. Biladong mah brand dong.
0: Iya. Bilabong. By the way kemarin waktu di Banyuwangi gue sama Gina. Itu Banyuwangi bukan dulu?
1: Apaan
0: atau Bondowoso. Jadi kita datang ke yang savana apa namanya? Baluran.
1: Iya.
0: Di situ ada pohon besar dan tua namanya Raisa, pohon Raisa.
1: Karena Raisa
0: karena
1: pernah...
0: pertama kali yang datang ke situ adalah artis ya, itu Raisa dan bikin video klip.
1: Oh iya, aku enggak dengar ceritanya, aku
0: iya.
1: Cuma dengarnya Raisa pernah bikin video klip di situ
0: iya.
1: Kalau enggak salah.
0: Udah gitu dipagerin, enggak boleh deketin tuh si pohonnya.
1: Lah Gina datang kemarin. Kok enggak ada pohon Gina?
0: Karena abis Raisa banyak tuh yang datang lagi tuh ke situ.
1: Oh gitu. Kalau nggak salah ada satu rusa deh yang dijagain. Akhirnya kasih nama Gina.
0: Enggak ada. Ada situ yang nanti namain Gina monyet. Ada monyet di situ namain Gina tuh.
1: Yang nyamperin ke mobil kita kalau nggak salah kan.
0: Iya. Karena nah. Kenapa? Karena di situ ada monyet. Monyetnya suka tidur.
1: Karena biasa monyet kan jumpalitan kesana
0: iya,
1: kemarin.
0: Dia
1: ini tidur,
0: tidur
1: mulu.
0: Terus. Makanya tuh monyet namanya Gina.
3: Suka bingung makanan juga tuh biasa.
0: Iya betul. Sama. Si monyet itu kerjanya cuma tidur sama boker. Makanya dinamain Gina tuh monyet.
1: Makasih ya, itu kepribadian aku banget itu loh, bener. Ada Hana nih.
0: Pagi Hana.
1: Halo Hana, aku mau request.
0: Kerupuk retak kan Hana nih?
1: Iya. Yoi. Udah lama nih kerupuk gak dateng ya.
0: Abis stoknya.
1: Ah itu dia, lagu mahal ini dong yang hey hey kemari.
0: Hey hey hey hey
1: hey kemari. Malin ini pernah nyanyi lagu itu.
0: Marilah kemari, hey hey hey hey, gitu dari Mahalini.
1: Gak ada Rizky, Mahalini mana mungkin nyanyi kayak begitu.
0: Mahalini yang kemarilah tenang. Serius judulnya kemarilah tenang.
1: Iya.
0: Kita tuh penyiar radio apa sih? Gak tahu judul lagu penyanyi, sumpah.
1: Kamu jangan bawa-bawa kita, lu kali.
0: Emang kamu tahu lagunya kemarilah tenang dari Mahalini?
1: Enggak dong. Belum. Walaupun Melo katanya si Buluk. Gua
0: siram kopi ya lu. Orang lagi baca diganggu gimana sih lu?
1: Meskipun Melo tapi percayalah liriknya kalau diresapi tuh bikin hangat dan tenang buat jiwa-jiwa yang lagi capek. Lewat lagu ini aku mau peluk jauh buat teman-teman aku yang harinya terasa berat. It's okay not to be okay.
0: Semangat ah, itu judul film Korea tuh.
1: Iya, masa?
0: Iya, it's okay not to be okay.
1: Oh iya. Semangat buat keep going, karena bersama kesulitan pasti ada kemudahan. Itu
2: inna
1: dia.
2: Inna ma'al usri usro.
1: Gitu.
2: Setelah kesulitan, insya Allah ada.

0: 1.4 FM, suara Jakarta, suara warga Indonesia. Mahal suara seru Bas, masih barengan Kinos Gina. Bisa diem gak kalau gue lagi ngomong? Nanti siapa? Tunggu momennya gue berhenti baru lu ngomong. Gina. Lu kayak gak pernah siaran.
1: Mahal ini suara cakep banget gitu.
0: Keren banget, ya emang cakep orangnya.
1: Terus maksud kamu?
0: Rizky, ada suaminya juga cakep banget.
1: Maksud kamu ada perbandingan linier antara wajah yang cakep dengan suara yang bagus gitu?
0: Lah, kan gitu biasanya. Itu pun terjadi sama kamu. Suara cakep, wajah juga cakep, lah, rezeki cakep, nah, suami juga cakep.
1: Lah, alhamdulillah. Mudah-mudahan. Tapi waktu itu ada siapa ya? Uang apa itu? Kan katanya kalau penyiar
0: uang palsu.
1: Bukan, siapa akun yang waktu itu di TikTok yang bilang kalau siaran mah yang penting suaranya atau apa gitu. Yang lupa lagi siapa lagi waktu itu ya.
0: Jangan setengah-setengah. Iya, selesaiin kalau ngomong.
1: Udah lupa.
0: Tadi lagunya Mahal ini di request sama Hana. Bukan. Di request sama Hana. Iya, judulnya adalah tadi
1: Kemarilah.
0: Kemarilah tenang.
1: Jadi sebenarnya dia artinya tuh pengen tenang.
0: Gitu. Iya, jadi dia mencari ketenangan yang belum dia temukan. Hana? Gak bahagia sekarang.
1: Hana ada masalah apa sih? Hana mungkin lagi riwe sama pekerjaan kayak gitu. Sama kerupuk.
0: Iya, saking banyak ininya ya, orderan ya. Ya Allah, sukses terus ya Hana ya. Oke, sekarang kita baca lagi WhatsApp yang udah masuk ke 0816-114-1014. Selamat pagi, ada siapa lagi nih?
1: Ada
0: Butika, nih si Buluk. Lama ya sekarang ya, Butika tolong dievaluasi.
1: Sabar, ada Ulfa di Depok. Katanya mau request Isyana Saraswati. Ilsokno dong. Ilsokno.
0: Judulnya Ilsokno.
1: Ilsokno.
0: Wah, gila, sumpah kita
1: penyiar. Kita sebagai penyiar tuh kayak gak ada.

0: kategori penyare banget dalam diri kita ini.
1: Iya, giliran kayak, kita tahu penyanyinya, kita enggak tahu judul lagunya. Nah, kita tahu dia judul lagunya, enggak tahu penyanyinya. Ya Allah.
0: Itu dia. Nah, ini bagus nih, mau request Tantri Ibu Pekerja.
1: Yes.
0: Aku lagi sedih deh, liburan tinggal beberapa hari. It means aku bisa lihat kalian cuma beberapa kali lagi karena udah naik kelas, sekarang ngajar di kelas besar. Jadi jam ngajarnya dari pagi. Ya, Reti.
1: Ya.
0: Pindah deh, ngajar tempat lain aja gimana?
1: Nah, kenapa begitu? Oh. Gak harus begitu. Tapi kamu bisa ini Reti sambil ngajar pakai headset tuh.
0: Nanti kayak buluk jadinya.
1: Terus pas ngajar, pas dia ngajar ketawa. Jadi pelajaran apa sih Reti?
0: Matematika.
1: 10 dikali kos tangan Sinta.
0: Sinta Ayong.
1: Ketawa sambil dengerin kita
0: oh,
1: soalnya.
0: Oh iya bisa, bisa.
2: Kira kenapa?
0: Kalau ada guru kayak gitu mau gue laporin ke kepala sekolahnya. Oke, abis ini juga akan ada tanya Gina ya.
1: Yes.
0: Jadi sahabat suara yang punya masalah, masalah pelik di dalam hidup, terus juga ada kasus-kasus yang tidak terpecahkan oleh akal sehat, hati nurani, boleh langsung tanya ke Gina. Karena Gina selalu punya solusi untuk masalah-masalah yang dihadapi oleh semua orang. Anjay. Masyarakat Indonesia, populasi di muka bumi ini.
1: Bravo, bravo, bravo, bravo. Yang mau ngasih pertanyaan silakan dengan hashtag tanya Gina, kirim WhatsApp ke 08. Ini dia salah satu diva tahun 90-an yang gak mungkin ada orang Indonesia gak tahu. Ini dia Titi DJ dengan Matamu.

0: Tanya Gina. Yes, ini dia waktunya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang absurd, tak terjawabkan, tak masuk logika, dan tak terbantahkan.
1: Betul. Ini sudah ada pertanyaan dari segi WhatsApp.
0: Tapi segi WhatsApp.
1: Iya.
0: Tapi gua tahu juga segi 4, segi 5, segi 6 ada segi WhatsApp.
1: Nah, itu dia. Dari segi TikTok juga ada beberapa pertanyaan juga gitu.
0: Iya,
1: ya.
0: Betul.
1: Memang banyak orang di muka bumi ini yang saat
0: penuh
1: ini
0: akan pertanyaan
1: tuh,
0: ya.
1: Iya, sulit untuk mendapatkan jawaban-jawaban kehidupan.
0: Solusinya cuman Rizna Nikta Kina.
1: Iya, silahkan. Ada apa?
0: Kayak misalnya Andrian pemain sinetron itu kan begitu nikah sama Ganindra Bimo jadi
1: Andrea Bimo. Iya.
0: Terus siapa lagi yang dulu yang pakai nama suaminya?
1: Jennifer Bachdim.
0: Siapa iya lagi ya? Kok kamu enggak pakai Nikta Gina Kino sih? Atau Nikta Gina Rizky?
1: Kan kalau mereka kan pakai namanya tuh kayak Ganindra Bimo kan belakangnya. Terus kayak Jennifer Bachdim kan namanya Irfan Bachdim. Jadi Bachdimnya yang dibawa kan.
0: Nah, aku ada Triantononya.
1: Nah,
0: dulu.
1: Masa Nikta Gina Triantono sih Rizky? Kayak gimana sih, kurang menjual gak sih? Sorry banget nih.
0: Papa! Ya kan? Mama!
1: Tiba-tiba nama aku udah cakep-cakep namanya Rizna Nikta Gina. Terus nama panggung aku Nikta Gina. Terus tiba-tiba ganti jadi kayak Gina Triantono kayak... Gimana sih Rizky, kayak kurang menjual gak sih?
0: Kalau Uta masih keren ya, ada semestanya.
1: Iya, masih bagus.
0: Uti itu ada
1: Uti, apa
0: gak
1: ya?
0: Ada lagi, Trinikta dia.
1: Iya, kan akhirnya nama keluarganya Trinikta jadinya. Untung bukan Triantono, enggak tuh.
0: Ini pertanyaan dari Danti, sahabat suara pagi hari ini. Kak Gina, aku mau nanya.
1: Iya.
0: Seandainya aku mau liburan sama keluarga, gimana caranya ngatur jadwal dan kegiatan selama ngurusin mereka di tempat liburan?
1: Apa sekali? Ini kebetulan baru terjadi sama
0: nggak baru
1: kita.
0: Baru dulu, kemarin kita ke Malaysia udah begitu, udah begini nih.
1: Iya, kita makan anaknya udah sekarang udah bisa jadi Fantastic Four itu kan.
0: Iya, alhamdulillah sekarang berempat. Anak-anak gue ya, si Uta Uti tuh udah bawa koper sendiri sekarang.
1: Nah itu, karena memang sejatinya ya untuk Danti ya, kalau dalam satu ajang liburan, Masik, itu yang terpenting adalah teamwork
0: alias kerjasama.
1: Betul, tidak boleh ada salah satu yang mendominasi, yang egois, yang akhirnya membuat urusan liburan, manajemen waktu, mungkin manajemen apapun itu jadi berantakan gitu ya kan. Jadi sebelum berangkat liburan, kita sudah musyawarah mufakat ya.
0: Udah ngobrol dulu.
1: Iya, udah ngobrol bahwa misalnya nanti kalau di urusan koper-koper yang berat-berat, terus nyetir atau yang berurusan sama fisik, Google Maps,
0: itu mungkin bisa untuk?
1: Itu untuk suami.
0: Suami.
1: Iya, karena biasanya kan kalau suami lebih besar energinya, ya, tenaganya, ya, ditambah lebih pinter ya kan kalau baca-baca Google Maps ya, ya gitu. Nanti kalau urusan misalnya mengurus anak-anak, memilih tempat makan, itinerary kita mau kemana aja, itu urusan ibunya.
0: Ya walaupun tetap aja harus diobrolin.
1: Iya, harus diobrolin. Tapi sama mungkin, suaminya kan di kita kan harus musyawarah mufakat.
0: Iya,
1: mau enggak kesini gini-gini. Iya. Nah, nanti mungkin anak-anaknya diberikan ruang dan waktu untuk menentukan kayak mau enggak kesini atau misalnya kayak mau berenang atau mau apa nih. Sama diajarkan juga untuk lebih mandiri, bertanggung jawab, bener. Misalnya bawa botol minum sendiri.
0: Keren.
1: Terus abis itu bawa koper ya, sekedar koper-koper cabin sendiri.
0: Ih,
1: gitu
0: keren.
1: Ya kan? Terus juga kalau di mobil biar duduk yang tenang atau apapun gitu.
0: Jadi pembagian memanage waktunya itu benar-benar harus terorganisir dengan baik ya.
1: Kalau semuanya itu dilakukan dengan baik, itu liburan akan terasa menyenangkan. Jadwal juga akan terasa kayaknya tuh enggak berat gitu.
0: Wow, bravo.
1: Benar sekali.
0: Ini keren banget jawabannya, benar-benar solutif banget. Aku yakin ini jawabannya itu berangkat dari kebiasaan dan juga pengalaman kita kemarin kan, Dul?
1: Kita kemarin?
0: Iya, kayak itinerary-nya, mau kemana, pembagian waktunya, manage waktunya tuh teratur banget. Itu kan kita banget ya, Dul?
1: Iya, karena kita kan pakai travel agent. Jadi mereka yang ngaturin. Dan mereka juga yang bantu ngurusin anak-anak kita. Gitu.
2: Nah, terus tadi yang ngatur-ngatur siapa?
1: Ya maksudnya aku berkaca dari travel agent apa yang mereka lakukan gitu. Kan ada yang cewek sama yang cowok tuh yang nemenin. Nah, yeah, yang cowok tuh bagian fisik-fisiknya, okay, yang berat-berat. Yang cewek tuh bantuin ngurusin uta dan sebagainya, yeah, gitu. Kalau aku mah bagian ribet sama topi aku sendiri, kayak kostum aku udah pas atau belum gitu, kacamata aku gitu.
0: Sama ribet sama bagian berak, tidur. Iya, berak, tidur itu, sama berak itu, iya, pagi itu ya, Bu ya.
1: Gitu, maksudnya travel agent kita itu memberikan cerminan yang baik, oh ternyata begini kalau liburan seharusnya.
0: Kurang representatif Anda ya.
1: Tapi tadi benar solusi di depan yang saya sampaikan.
0: Iya, tapi kok enggak dipraktekin sama keluarga kita?
1: Nanti mungkin di berikut-berikutnya gitu.
0: Ah, buang waktu.
3: Yang baru di

0: Mau tahu berita terupdate?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Selamat pagi sahabat suara, saatnya Suara Fakta di jam 8 pagi bersama saya Iksan. Spanyol mengalahkan Portugal 1-0

DKI Jakarta merespon ulasan Dewan Transportasi Kota Jakarta agar tarif layanan Jaklingko ditetapkan Rp2.000 serta meminta kajian menyeluruh sebelum kebijakan diterapkan. Penyesuaian tarif dinilai harus mempertimbangkan kemampuan masyarakat, kondisi keuangan daerah, dan keberlanjutan layanan transportasi publik. Demikian Suara Fakta pagi ini, terus dengarkan di Suara Jakarta, suara warga Indonesia hanya di

0: Dul! Dul!
1: Apaan sih, berisik amat?
0: Lah ayo buruan, kok belum siap sih?
1: Lah mau kemana? Orang anak-anak udah diantar semua ke sekolah.
0: Yeay, bukan itu Dul, kita itu kan mau siaran.
1: Lah iya, ayolah Pak, cepetan.
0: Ih, itu pakai dulu celananya. 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Sahabat suara, kamu lagi dengerin suara seru barengan Kinos Gina sampai jam 10 nanti.
1: Iya, betul sekali.
0: Abis baca informasi atau mungkin cerita-cerita sama Bulu, sama Indra, sama Ibun tentang ada orang yang beruntung. By the way, mudah-mudahan kita hari ini mendapatkan keberuntungan ya.
1: Amin. Walaupun
2: berupa apa?
0: Bermobil.
2: Oh iya benar.
1: Hah? Masa kita bisa pulang siaran dapat mobil?
0: Ya bukan kita. Siapa? Tadi kan lagi cerita, ada gue lagi tiba-tiba nanya kepikiran. Ngomongin undian gitu ya. Itu undian-undian kayak gitu beneran gak sih? Gitu.
1: Kayaknya beneran
0: ya. Iya misalnya ada apa namanya undian musim bulan ini dari bank apa gitu.
1: Iya dapat mobil.
0: Sering dapat WhatsApp atau SMS gitu gak sih gitu kan? Dapat
1: iya.
0: Undian apa gitu. Terus gue bilang gue tuh belum pernah dapat undian-undian. Terus si Buluk bilang ini ada orang dapat undian dapat mobil listrik.
1: Wow, kok menarik.
0: Itu beneran gak sih pertanyaannya?
3: Ya?
0: Iya, iya yang lari itu. Iya, pertanyaannya iya. Beneran gak sih yang kayak gitu-gitu tuh?
1: Ya beneran kali mas, masa gak beneran sih?
0: Tapi karena gue khawatir ini cuma gimmick gak sih?
2: Beneran, jadi yang kayak gitu-gitu gue gak tahu ya. Itu beberapa mungkin ada yang memakai itu gimmick untuk promosi. Cuman yang ini beneran, karena teman gue tuh pernah juga dapet undian dari salah satu air mineral.
1: Terus
2: dia dapat Vespa dan dianterin langsung.
1: Serius?
2: Itu beneran terjadi.
1: Tapi kan kalau kayak gitu kan cuma dikasih kendaraannya doang kan, kayak pajak dan lain-lainnya tanggung pajak sendiri kan.
0: Iya dong.
1: Oh, iya.
2: Bensin paling dibayarin seumur hidup.
0: Enggak juga, enggak juga. Gitu. Enggak begitu. Parkir katanya 1 tahun gratis.
1: Di mana? Taunya mobilnya di rumah mulu, mau bayar parkir di mana?
0: Iya, makanya gua tuh.
1: Lah kok enak banget
0: itu
1: ini.
0: Itu dia makanya lagi berangkat tadi dapat WhatsApp. Gua berangkat dari cerita ke Buluk atau ke Om Indra kayak dapat WhatsApp, dapat SMS kayak ini ada undian yuk ikutan undian nanti dapat hadiahnya apalah motor lah misalnya atau mungkin voucher apalah atau mungkin tiket liburan kemana segala macam. Dalam hati gue kayaknya gue nggak pernah menang dah ini beneran nggak sih
1: bahkan gitu. Sesimpel nih kalau misalnya kayak lagi ikut seminar atau apa kan zaman dulu kan waktu jadi dokter kan suka ikut seminar atau apa gitu suka ada door prize-nya kan di akhir-akhir. Sesimpel door prize aja kagak pernah dapet aku mah.
3: Atau acara kantor.
1: Sebel banget ya.
0: Gue pernah MC waktu itu. Ya sering sih. Sering itu. Kemarin terakhir acaranya Sharp ya. Jadi acaranya itu full. Isinya emang undian.
1: Ya nah, karena gua kan gak, acara award.
0: Nah karena gitu di atas kan. Panggung pas gue handle. Ya kan cuma berupa mock up. Iya kan. Yeah. Dapat hadiah. Ujung-ujungnya dia dapat gak sih? Gitu.
1: Tapi kan waktu itu kamu
0: gue gak tahu. Gue gak tahu.
1: Ini pernah beli dari pemenang undian waktu kamu MC.
3: Kok beli?
1: Apa iya, GoPro.
0: Oh iya. Jadi gue MC. Si orang yang beruntung ini dapat GoPro dan dikasih langsung di atas panggung waktu
1: ibu,
0: itu.
1: Ibu-ibu kalau enggak salah dia enggak ngerti.
0: Mbak-mbak gitu. Terus gue bilang gue tawar nih kalau gue tawar segini gue mau gitu. Gua langsung gue beli tuh GoPro. Jadi waktu itu hadiahnya langsung di depan mata gue dikasih.
1: Kamu cuman bluffing doang. Kalau segini saya beli deh.
0: Iya gitu. Ternyata dia beneran nawarin pas acara selesai. Ya masa gue gak beli. Tapi kepake.
1: Iya gitu
3: tapi
1: dia.
3: Tapi gue juga dapat hoki.
0: Lu pernah?
3: Tajam bulu.
0: Dapat apa lu?
2: Dia dapat TV.
3: 4 apa 5 kali ya?
2: Dipanggil. Jadi dari satu putra dari satu acara itu ada beberapa kali putaran, dia 4 kali dipanggil.
1: Lah kok bisa boleh?
2: Dapat TV, dapat sepeda. Dua sepeda sama dapat satu door prize apa gitu. Cuman dapatnya TV doang, enggak boleh akhirnya.
1: Saking
2: beruntungnya maksud gue beruntung banget nih orang 4 kali muter, 4-4-nya keluar. Jadi 4 kategori, Bang. Bukan satu putaran bareng terus.
0: Iya.
2: Kan pasti di keluarin udah dapat
1: iya.
2: Nah, kategori berikutnya dia lagi dapat.
1: Oh, karena beda kategori.
3: Look nih bentar lagi nomornya misalkan 5566 iya. Misalkan.
1: Iya.
3: Nih look 566 pasti 5 6 Bang, lu lagi Bang. 6. Lu baju lagi pacamnya depan. Ini kan tadi udah
1: acara apa itu?
3: Acara kantor.
1: Enak banget bisa.
0: Tapi beneran dikasih enggak sih TV-nya?
3: Ada.
2: Sih ada.
1: Yang TV
3: sekarang ada di rumah.
1: TV yang sekarang ini yang setengah hitam putih sama setengah berwarna.
3: Ada di rumah.
2: Nawarin 200.000 enggak dilepas.
3: Enggak.
1: Saya nih. Tahun 200.000 dilepas.
0: Kayak Uci nih. Mantan laki gue pernah dapat motor pas di family gathering kantor. Oh bener.
1: Itu juga tuh.
0: Kok kita enggak pernah dapat sih dulu ngambil gitu lu?
1: Si Yuni juga tuh. Aku pernah dapat motor Honda katanya. Kok kita enggak
0: pernah? Kok enggak pernah ya?
1: kurang mujur kita kalau acara-acara begitu ya.
0: Jadi sahabat suara nih, kebayang nggak ya lagi ada orang lagi mulai ikut tren lari. Pas dia ikut eventnya, sekali dia ikutan eventnya, malah dapat mobil. Dan ini beneran kejadian di salah satu event lari Binekaran 2026.
1: Satu mobil listrik yang brandnya lumayan sih menurut aku ya, dapat satu mobil BYD. Kepake banget itu buat di indis ekonomi di kala bensin lagi mahal ya kan.
3: Wow. Bayar pajaknya doang kalau seandainya pajaknya memang ditanggung pemenang.
1: Tuh. Iya iya iya. Bini lo komen tuh, sampai dapat lipstik juga Indra di acara itu.
3: Awas skincare.
0: Iya tapi intinya lo beruntung dapat undian. Nah sedangkan gue sama Gina tuh belum pernah dapat.
1: Gak pernah gue.
0: Sering MC. Tapi bertanya lagi gitu, ini ending-endingnya dikasih gak sih? Atau cuman gimmick gitu? Iya. Sahabat suara coba, kamu pernah gak sih dapat hadiah dari undian?
1: Apapun door prize juga boleh kalau lagi datang ke event atau apapun.
0: Terus hadiahnya gitu. Apa? Kamu tolong share dan juga ceritain ke 0816 114 1014.

0: Indonesia, suara seru barengan Kinos Gina sampai jam 10.
1: Suara ya, kamu pernah tuh dapat enggak sih? Wow.
0: Kamu tuh pernah dapat undian atau mungkin pernah enggak sih kamu beruntung udah gitu menang undian atau lotre atau apalagi door prize gitu. Karena gue sama Gina ternyata belum pernah.
1: Iya, itu dia.
0: Lu udah pernah lu?
2: Belum.
0: Tuh kan? Berarti yang pernah cuman si Casper ini dong.
3: Alhamdulillah rezeki.
1: Alhamdulillah.
0: Nama lu wangi Om Indra.
3: Alhamdulillah.
1: Ini ada nih. Morning Ibu.
0: Pagi.
1: Ini siapa? Kalau orang bilang dari
0: Rina.
1: Kalau orang bilang hoki seumur hidup dipakai-pakai. Hoki seumur hidup dipakai aku
0: enggak. Kalau orang bilang ini hoki seumur hidup udah dipakai, gitu maksudnya. Aku enggak percaya sebenarnya. Aku seumur hidup dua kali dapat undian motor.
1: Wow. Huh? Bisa gitu dia.
0: 2015 ini undian motor dari basket yang khusus di coloring kayak gini nih. Tuh dia ngirimin foto sahabat suara.
1: Cuma ada di Pekanbaru katanya.
0: Mm-mm. Terus tahun gitu. 2017-nya dapat lagi motor Beat Street. Dan kami jual lagi untuk modal nikah. Sama aku sering dapat undian main Kim. Ada dispenser lebih 3 kali. Kipas juga 3 kali. Pada aku jual kalau dispenser sama kipas.
1: Rina ajarin gue main Kim dong.
0: Kim apa
1: siapa
0: sih?
1: Tahu gue bisa, gak tahu aku. Aku tanya Kim.
3: Kim Gobang Gos Kim.
1: Aduh salah.
0: Kim Gobang Gos Kim.
1: Aku taunya kalau Kim mah Kim Jong Un.
0: Kim Jong Un itu nama orang dong.
1: Iya, taunya itu doang. Rina, kali aja gue bisa dapat apa-apa gitu kan, ntar gue jual-jualin lumayan.
0: Berarti dia bukan tipu-tipu nih ikut undiannya.
1: Iya.
0: Masalahnya kita harus hati-hati, banyak banget undian yang tipu-tipu.
3: Iya.
1: Ada Edi di Yogyakarta.
0: Pagi Edi.
1: Aku pernah dapat alat pel sama uang cash 100.000 dari undian ultah di tempat kerjaku.
0: Oh,
1: jadi diundi pembagian door prize pertama barang terus kedua uang cash dapat semua. Wow, tapi aku jadi baru ingat. Ini gara-gara dia bilang dapat undian ultah di tempat kerjaku. Aku pernah dapat, Deng Mas.
0: Apa tuh?
1: Waktu itu di ulang tahun temennya Uti.
0: Uh-huh.
1: Jadi kan si MC-nya ngasih ini, ngasih apa?
0: Tapi kalau games dulu bukan undian.
1: Oh, games dulu.
0: Kalau games dulu bukan undian.
1: Oh, games dulu. Jadi nanti sistemnya
0: bisa.
1: Oh, berarti
0: kalau games berarti
1: deh.
0: Bukan undian. Undian tuh kita enggak ngapa-ngapain.
1: Langsung dapat ya.
0: Cuman hoki aja gitu.
1: Kalo oh, berarti enggak pernah
3: kayak
1: lagi.
3: Kan nonton konser terus tolong di bawah kursi
1: ya, nomor berapa.
0: Itu undian.
1: Nah, oh, iya lagi.
3: Gua pernah tuh dapat.
0: Itu door prize tuh. Lucky
1: lu,
0: draw.
1: Lah, gua enggak pernah
3: sebelum merit.
0: Pernah juga lu?
3: Pernah dapat.
0: Ah, gila nih orang.
3: Gila, dua konser di dua
0: amal ibadah HP yang lu lakuin sampai banyak banget hoki lu.
3: Ya alhamdulillah sih Pak, banyak yang doain.
0: Asik.
1: Giliran begini aja lu soleh bener. Giliran yang lain-lain lu brutal lagi.
0: Pagi Andi Mala nih.
1: Andi Mala apa tuh katanya?
0: Assalamualaikum Mbak Nikta, Bang Kino.
1: Halo, waalaikumsalam.
0: Sharing pengalaman dulu, pernah dapat door prize saat acara kantor. Alhamdulillah dapat HP Samsung yang harganya sekitar 3
1: wow,
0: jutaan.
1: Wow, lumayan itu.
0: Itu aja sih pengalaman saya, terima kasih. Tapi tetap aja si Andi ini pernah.
1: Iya, kalau dapat handphone mah enak ya.
0: Mudah-mudahan hoki gue emang belum pernah dipakai ya.
3: Betul.
1: Mudah-mudahan Gina juga hokinya gak diambil orang ya.
0: Mudah-mudahan ya. Hoki gue mudah-mudahan masuk surga.
2: Serius banget ya.

0: yang kalian tunggu-tunggu. Sekarang lagi ada pembebasan sanksi administrasi PKB dan BBNKB loh. Berlaku mulai 1 Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026. Mau bonus lebih? Bayarin aja PKB-nya di Jakarta Fair Kemayoran 2026 di Booth Bapenda Hall C1 G-Expo Kemayoran. Bisa dapat souvenir gratis, tis. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk segera manfaatkan kesempatan ini.
1: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
2: Itu Bang Buril, Bang Buril, apa benar investigasi ini memakan waktu berbulan-bulan?
3: Apakah hasilnya sudah bisa diumumkan hari ini, Bang?
4: Publik ingin tahu, publik butuh kejelasan, Bang. Apa yang sebenarnya membuat Kopi Tubruk Gajah berani punya tagline benar-benar kopi?
5: Kami telah menelusuri seluruh prosesnya. Dari proses pemilihan biji kopi, gilingan, hingga hasilnya.
3: Lalu, hasil temuannya apa, Bang?
5: Pertama, biji kopi Tubruk Gajah diseleksi dengan AI. Lalu disangrai sesuai ukuran, bikin aroma dan rasa maksimal. Kedua, kopi dan gula terpisah bikin rasa kopinya lebih keluar. Karena kopinya diseduh duluan, baru atur manisnya sesuai selera. Dan yang terakhir, biji kopi melalui 6 kali proses. Hasilnya jadi super halus, bikin ampasnya cepat turun. Minum kopi pas masih panas itu, nikmatnya maksimal. Maka dari itu, dengan ini saya nyatakan bahwa Kopi Tubruk Gajah terbukti benar-benar kopi.
6: Suara seru

0: Nah, kembali lagi di Suara Seru barengan Kinos Gina sampai jam 10 nanti. Ginanya lagi izin dulu ya. Dia lagi biasa setoran pagi deh. Biarin aja. Aku bebas tanpa dia. Karena sehari-hari kemana-mana, dimana-mana, nggak di sana, nggak di sini, pasti muka dia lagi, muka dia lagi. Karena dia tuh nggak bisa tanpa gua, anjay. Tapi harus diakui, gua adalah, walaupun gua nggak pernah beruntung mendapatkan undian, door prize, merasa gua adalah one of the luckiest guy on the earth, di muka bumi, keras telah mendapatkan istri seperti Nikta Gina. Anjay. Eh, jangan bilangin sahabat suara ya, mumpung dia gak ada ya, ntar dia GR lagi.
1: Percuma.
0: Kenapa?
1: Netizen tuh pasti, wah di screenshot nih.
0: Cepu semua ya? Cepu semua ya?
1: Di sini tuh cepu semua, Pak.
0: Kenapa dibilang beruntung? Karena apa ya? Kalau dulu ya, kalau dipikir-pikir, Gina tuh tipe lu banget gak sih, Nos? Enggak lagi.
1: Sebenarnya.
0: Iya. Tapi gue yakin bahwa gue dikasih, doa gue waktu itu adalah gue dikasih istri yang gue butuhkan. Ternyata jawabannya adalah
1: Gina.
0: Kemarin ketemu di airport sama Ralin Shah. Kenapa jadi kesono?
1: Kenapa kesana?
0: Kemarin gue ketemu sama Ralin Shah. Ralin Shah belum nikah nih, lo tau kan?
1: Tahu.
0: Kenapa ya?
1: Dia kan di luar.
0: Secakep itu loh. Gue gak tahu dari mana.
1: Seinget gue tuh di Malaysia atau Singapura.
0: Gue bukan fansnya Ralin Shah ya. Tapi kemarin pas ketemu, cakep ternyata ya.
1: Emang tinggi.
0: Tinggi. Semampan. Enggak tinggi. Kemarin dia pakai sneakers doang.
1: Oh.
0: Santai banget dan gak make up. Tapi tetap cakep.
1: Iya sih. Dari sananya.
0: Tapi paling the best buat gue adalah Nikta Gina tetap. Tolong screen cap ya terakhir ya. Ucapan gue terakhir itu ya. Hai. Gitu. Ya, kita baca lagi WhatsApp ya, udah masuk ke 0816-114-1014 sahabat suara. Kenapa tiba-tiba lagunya begini sih?
1: Gara-gara
0: abis muji-muji si Ibun ya. Hai. Morning Ibun Papanos, Bang Indra, Buluk, Citra nih. Selamat pagi Citra Imeji. Pernah aku dapat undian dari kantor dulu tahun 2008. Pas gathering, aku dapat handphone. Anjay, keren banget. 2009 aku menang lagi jadi salah satu pemenang versi adult perwakilan Jakarta Gala Dinner dan Staycation dari Rumah Cantik Citra. Wow. Acara lotion dari Citra. Pas malam Gala Dinner aku dapat undian handphone dan uang 1 juta. Ada satu lagi tapi aku lupa. Ini Citra termasuk yang mirip-mirip lu, Om Indra.
1: Iya.
0: Hokinya atau beruntungnya berkali-kali.
1: Ada aja terus.
0: Karena tadi Citra bilang di TikTok juga, dia bilang bahwa gue bukan orang yang percaya bahwa keberuntungan itu cuma datang sekali seumur hidup. Gue gak percaya katanya. Betul. Ya terbukti dia dapat keberuntungan ini berkali-kali.
1: Pasti ada aja rezeki mah.
0: Iya, gue yakin setiap orang itu punya hokinya atau keberuntungannya masing-masing.
1: Tapi Bapak Kino sama Ibun kemarin yang ke Bali bayar cuma 6. Ternyata upgrade-nya harusnya normal, itu juga hoki, Pak.
0: Benar-benar baru diingat nih sama Mindra. Jadi,
1: ya kan?
0: Sedikit cerita, sedikit share aja ya. Jadi gue sama Gina itu kemarin pengen nyobain hotel yang lumayan agak pricey atau mungkin
1: fancy
0: gitu. Hotel-hotelnya bule. Terbukti di situ tuh enggak ada orang Indonesia.
1: Enggak ada lokal ya.
0: Semuanya bule.
1: Oke.
0: Iya, bulenya tuh bisa bule Asia, bisa bule Eropa, macam-macam lah. Tapi emang enggak ada orang Indonesianya. Hotelnya setentram itu. Kalau mungkin lihat story gue, ada lift, namanya inclinator ya namanya. Itu kalau mau ke kamar gue tuh harus naik itu dulu, Pak.
1: Saking privacy.
0: Iya. Jadi harganya gue spill aja ya. Harganya tuh 6 jutaan ke atas. Buat gue itu udah mahal.
1: Oke.
0: Gue sempat ngomel, ngapain sih dulu mahal-mahal gitu? Gak apa-apa Mas, nyobain sekali-kali gitu kan. Oke. Karena di catatannya gue tuh kalau dengan bayar 6 juta sekian itu bisa dapat upgrade si kamarnya ke yang suite. Yang suite gue gak tahu harganya. Begitu gue sampai sana, gue di upgrade-nya itu dapat yang lebih tinggi lagi di atas dari si suite room itu. Pas gue ngecek, gue dapat harga per malamnya si hotel itu 28 juta per malam.
1: Harga normal.
0: Per malam.
1: Per malam, Pak. Tapi Bapak cuma bayar
0: 6 juta sekian.
1: Tuh. Kurang hoki apa?
0: Itu hoki,
1: cuman.
0: Makanya bener gue setuju bang kalau Om Indra bilang hoki itu gak berupa lotre atau mungkin lucky draw aja gitu. Ternyata banyak keberuntungan. Walaupun sekarang kita menceritakan tentang undian ya. Lu pernah dapat undian gak sih? Ya itu, tapi jangan bilang, aduh gue bukan tipikal orang yang beruntung gitu, gue mah jalanin aja. Eh jangan ngomong gitu, belum beruntung. Mungkin lebih tepatnya begitu.
1: Belum.
0: Betul.
1: Pasti akan
0: ada
1: saatnya lu dapat keberuntungan tersebut.
0: Keberuntungan itu akan datang suatu saat. Betul. Gitu.
1: Misalkan punya pasangan.
0: Punya pasangan.
1: Yang baik kayak ibu, ya kan? Atau punya
0: next partner. Yuk kita baca WhatsApp yang masuk yuk.
2: Kalian sedang membicarakan keberuntungan kalau hokinya Kinos itu adalah memiliki istri seperti aku ya?
1: Enggak sih, lebih ke tadi yang hotel.
0: Hotel. Kenapa itu kan termasuk beruntung juga, kita bayar 6,5 tapi dapat kamar yang harganya 28.
2: Enggak, menurut aku juga enggak terlalu beruntung sih.
0: Ya beruntung lah.
1: Oke, berarti iya. Kita bacain aja.
0: Iya, di luar kita baca aja di luar ya. Oke, okay. Selamat pagi, ada Almira.
2: Kamu bukannya waktu nikah sama aku kamu dapat dari undian yang di bawah kursi itu ya? Pas kamu lagi duduk di sebuah acara, yuk boleh dilihat di bawah kursinya aku ada tada.
0: Gitu. Iya, iya ambil. Begitu gue ambil dari bawah kursi mukanya si Gina. Lah, ngapain lu di bawah? Gitu. Enggak lah. Pagi Kak Gina, Kak Kinos, aku pernah dapat door prize pas ulang tahun kantor, dapat hadiah utama di kantor pas dapat 5 juta.
2: Wow. Oh dari kan di kantor pusat dapat 5 juta, besoknya dapat door prize utama lagi di kantor cabang, dapat kompor 2 tungku. Wow. Alhamdulillah banget. Almira kok bisa begini Almira? Kok gue kayak nggak pernah beruntung.
0: Kita nggak pernah dapet ya.
2: Iya. Ada lagi nih, alhamdulillah aku selalu dapet door prize setiap tahun. Ini siapa nih? Ini Abai. Beras 10 kilo.
0: Iya. Ini dia kalau dapet 10 kilo sama minyak goreng.
2: Minyak goreng, mie
0: 2 pack dan 1 pack minuman teh, parfum, ember, kipas angin, kompor gas dan sepeda.
2: Wow. Ternyata banyak orang-orang yang mujur di muka bumi ini ya.
0: Termasuk aku karena udah dapetin kamu.
2: Aduh duh, yang ya. Dari kolong kursi itu kan?
0: Enggak dong.
1: Kan dari Take Me Out Indonesia kan?
0: Enggak, dari permen bubble gum. Ini adalah Nikta Gina.

0: Yang kayak gini-gini masih bidang kocak katanya ini orang.
1: Kita.
0: Terserah deh. Sumpah berisik banget dulu, ganggu banget suara kamu.
1: Lah gak terlalu dimik. Apa dimik?
0: Berisik banget, udah on air ini deh tadi. Ganggu banget lagu orang enak-enak nyanyi.

0: Seru bareng Kinos Gina. Ya, suara seru bareng Kinos Gina.
1: Kenapa harus pakai ya gitu sih?
0: Di MC selalu begitu, Mas.
1: Salah. Kamu kayak yang suka kasih pengumuman di ini.
0: Di mana?
1: Megastore.
0: Emang begitu? Ya, potongan harga 30%. Ya, tepat sekali 30% gitu.
1: Kadang-kadang nadanya suka kocak-kocak gitu. Mempromosikan apa tapi intonasinya itu kocak banget. Tapi pasti kalah kocak dengan koneksi cerita acak berikut ini.

0: Dengan bangga kita sambut ini dia, the one and only Kain Sutra.
1: Selamat pagi.
0: Selamat pagi Kain Sutra.
1: Nanti tidak mau ujian.
2: Waduh. Sumpah pengen gue sembur yang kayak kaos longsongan tuh. Ada api itu buf, pengen gue gituin gak ke muka lo sumpah.
1: Selamat pagi
0: ya. Apa kabar Kain Sutra?
2: Morning.
0: Happy banget nih. Abis dapet jatah nih.
1: Hah?
0: Tapi dapat jatah nih.
1: Jatah
0: sarapan?
1: Sarapan.
2: Okay. Sarapan. Ada istrinya tuh di situ di TikTok.
0: Betul. Abis dicas nih handphonenya.
1: Handphonenya dicas. Handphone. Capek deh.
2: Tadi jujur banget dia belum katanya.
0: Oh belum. Oh belum dicas.
2: Ya.
0: Oh handphonenya belum dicas. Oke.
1: Baiklah, kali ini kita akan bermain drama lagi.
2: Aduh.
1: Jadi ini akan menceritakan tentang seseorang yang sedang ikut

0: lomba antar kelurahan dan orang ini amat sangat ingin menang hadiahnya.
1: Wow.
0: Dan kali ini Ibu Gina akan menjadi MC acara.
2: Kan lagi kenapa ketawa sih?
1: Iya. Tadi kan
2: kamu udah biasa jadi.
1: Iya,
2: MC.
1: Tadi kan aku opening aja, opening buat ini MC kita kan banget. MC banget. Iya. Pakai pas banget kan.
0: Pas.
1: Itu dan dia.
0: Bapak Kinos akan menjadi pemenang pertama dan Buluk akan menjadi pemenang kedua.
2: Gas. Okay.
0: Pada suatu hari di salah satu kelurahan ada acara lomba 17-an yang dipimpin oleh MC yang sangat fenomenal, Ibu Gina.
1: Selamat datang, selamat hadir, bukan.
2: Selamat hadir. Selamat datang, selamat hadir.
1: Harus bukan gitu ya. Selamat pagi dan selamat datang di lomba antar kelurahan.
2: Mana?
1: TB Simatupang.
2: Oh.
1: Ya, kali ini memang acaranya sangat meriah sekali. Untuk perlombaan kali ini, kita semua akan memperebutkan hadiah sepatu.
2: Masing-masing
1: pemenang akan mendapatkan satu sepatu. Pemenang pertama akan mendapatkan satu sepatu dan pemenang kedua akan mendapatkan satu sepatu. Jadi mereka sebelah-sebelah.
2: Sama dong.
1: Ya,
2: sama dong.
1: Iya, memang sepatunya cuma ada sepasang. Jadi satu untuk pemenang pertama, satu untuk pemenang kedua gitu.
2: Bukan sepasang sepatu maksudnya?
1: Bukan, satu. Saya kata satu sepatu dan pemenang kedua juga akan mendapatkan satu sepatu. Gitu.
2: Kurang menarik hadiahnya ya.
0: Dan ketika MC sedang membacakan hadiah-hadiahnya dan akhirnya pemenang kedua langsung dipanggil oleh MC.
1: Iya, baik. Perlombaannya tapi belum dimulai. Langsung penentuan
2: langsung
1: aja.
2: Penentuan.
1: Ya.
3: Ibu boleh skip
1: baik.
3: Aja, Bu. Langsung
1: okay.
3: Undian, Bu.
1: Langsung pemenangnya. Dari pertandingan yang begitu meriah tadi kita lihat betapa luar biasa peserta-peserta lomba untuk mendapatkan hadiah dan semangat.
2: Lu salah, oh. Om Indra lu salah nyuruh dia jadi MC.
0: Sengaja.
1: Okay. Pemenang kedua jatuh kepada Bulu.
3: Terima kasih.
0: Dan saya boleh naik ke panggung nih ya.
1: Boleh.
2: Belum ngomong, ini belum ngomong.
0: Belum, makan langsung. MC dan MC dulu. Pun mempersilakan untuk pemenang kedua ini memberikan satu patah, dua patah kata.
1: Oke. Baik kepada Buluk, boleh ya, kepada saudara Buluk, boleh ya, memberikan kata-kata sambut, bukan sambutan ya, kesepatah dua patah kata.
3: Aduh.
1: Atas kemenangannya.
3: Iya.
1: Yang berhasil mendapatkan.
2: Kapan ngomongnya nih? Kapan ngomongnya nih? Udah di depan mikrofon nih pemenangnya nih.
1: Silakan.
3: Boleh sekarang Ibu ya?
1: Iya, boleh sekarang. Iya.
3: Alhamdulillah ya Allah.
0: Iya, itu dia dan pemenang kedua. Dan karena pemenang pertama sudah tidak sabar, akhirnya pemenang pertama tuh protes kepada MC.
2: Bu, Mbak. Ayo dong, dicepetin aja, langsung juara satu aja. Siapa nih kira-kira yang menang?
1: Oke,
3: saya boleh sambutannya tambahin gak?
2: Enggak, gak usah, udah.
1: Yang tadi sambutannya.
3: Iya, saya mau makasih dulu.
1: Nanti aja ya, nanti aja, oke ya. Kita soalnya ini udah langsung durasinya udah mau habis.
3: Makasih buat mama doang.
1: Enggak usah, enggak apa-apa. Nanti ini aja sungkem sampai di rumah ya.
3: Oh iya, boleh.
1: Iya, orang dapat sepatunya juga cuma sebelah kok. Enggak usah terlalu bersyukur ya. Ya, dan pemenang pertama jatuh kepada Indra.
2: Kan saya jadi pemenang pertama.
0: Terima kasih.
2: Saya kan bukan saya yang menang.
1: Ini di cue card-nya tulisannya Indra. Emang ada updatean baru? Kamu siapa?
2: Saya enggak menang apa-apa jadi.
1: Kamu siapa sih namanya?
2: Saya siapa ya?
1: Saya siapa?
2: Ya, saya peserta aja. Saya enggak menang apa-apa nih.
1: Kamu mau protes? Kamu enggak kenal saya siapa?
2: Enggak.
1: Saya siapa?
2: MC-nya.

0: Pagi sahabat suara, saatnya untuk informasi lalu lintas bersama saya Iksan di Suara Lantas. Baik, kita masuk ke informasi pertama. Situasi arus lalu lintas di traffic light Rindam Jakarta Timur arah Tanjung Barat dan yang akan menuju Condet terpantau ramai lancar. Kemudian kita beralih ke Jakarta Selatan. Situasi arus lalu lintas di traffic light Santa Jalan Tendean arah Jalan Walter Mongon Sidi maupun arah Mampang Perapatan terpantau ramai lancar. Kemudian informasi terakhir, situasi arus lalu lintas di jalur arteri Jalan Gatot Subroto Jakarta Selatan depan Lipo Mall Nusantara, arah Kuningan maupun arah Jalan Garnisun Dalam terpantau cukup padat. Demikian informasi lalu lintas pagi ini. Patuhi aturan lalu lintas, pastikan kelengkapan surat-surat dan kondisi kendaraan Anda. Hati-hati di jalan dan tentunya selamat sampai tujuan. Saya Iksan untuk Suara Lantas.
1: Biar perjalanan kamu aman dan nyaman, dengerin terus Suara Lantas. Cuma di Iswara.

0: Lah ayo buruan, kok belum siap sih?
1: Lah mau kemana? Orang anak-anak udah diantar semua ke sekolah.
0: Yeay, bukan itu Nul, kita itu kan mau siaran.
1: Lah iya, ayo lepas, cepetan.
0: Itu pakai dulu celananya.
2: 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Kinos Gina masih ada di Suara Seru sampai jam 10. Sahabat Suara, kita main yuk. Iseng-iseng aja, seru-seruan. Jadi kita punya segmen namanya Bakso Tebak Sosok. Yoi. Kali ini kita akan bermain tebak sosok, sahabat Suara, di mana kamu harus menebak sosok yang akan kita spill buat kamu di story-nya Iswara.
1: Nah, itu dia.
2: Ya, sekali lagi di story-nya Instagram Iswara. Jadi kita akan kasih foto-potong.
1: Ya?
2: Iya, betul. Jadi nanti bakal ada potongan foto seseorang, ya. Kamu tinggal tebak. Ini kira-kira foto siapa? Ntar kamu ceritain dulu kira-kira dia itu profesinya apa, dia itu kerjanya apa. Kenapa kamu menebak sosok itu?
1: Iya, misalnya Nikta Gina gitu. Kenapa? Karena kayak dari fotonya tuh kelihatan suaranya cempreng gitu misalnya.
2: Nggak, kalau dari foto kan nggak kedengeran suaranya.
1: Lah?
2: Iya.
1: Masa sih bang?
2: Ya atau mungkin kelihatan nih Nikta Gina karena kelihatan nih dari foto yang dikasih tahu. Stres nih orang nih gitu.
1: Nah kalau gitu kan masuk jadinya. Iya kayak gitu ya.
2: Jadi kamu harus bisa menjelaskan kenapa kamu menebak sosok itu.
1: Oke.
2: Oke. Silakan, udah diposting belum? Udah diposting ya, kita jadi, kasih clue Ibun.
1: Oke, jadi jangan lupa ya, nanti lihat di story kita di iswara.jkt.
2: Ya.
1: Cluenya,
2: clue pertama dari kita,
1: dulu dia penyanyi.
2: Mantan penyanyi berarti. Dia berarti seorang gak nyanyi nih.
1: Sekarang udah gak nyanyi.
2: Oh, udah gak nyanyi.
1: Tapi dulu dia penyanyi.
2: Silakan, udah dicek belum? Coba gue cek ya. Kamu bisa ngecek gak sih? Gue ngecek ya. Aduh, gue gak follow lagi suara. Anjir, parah. Nih ya. Di story-nya. Udah masuk nih. Ah, gampang cuy. Ah, giginya
1: gampang. Rapi, masa sih? Gampang
2: ya? Kalau buat gue sih gue tahu ya.
1: Lah iya lagi gampang bener ini. Ah udah. Kita kasih udah mudah sekali ini, jadi silakan langsung ditebak aja ya buat sahabat suara ya.
2: Yoi, gampang banget.
1: Nanti jawabannya bisa dikirim ke 0816 114 101.

0: Yang sedikit ngasih info bahwa TB Simatupang baik jalan biasa dan juga jalan tol terpantau lancar.
1: Iya ya, indah sekali melihat pemandangan begini nih.
0: Mungkin efek karena anak-anak sekolah masih pada libur ya. Selamat bekerja buat kamu yang tetap harus ngantor, tetap harus bekerja, ngejar deadline, atau mungkin mencari sesuap nasi buat keluarga.
1: Semangat.
0: Semangat. Kita bacain ya WhatsApp yang udah masuk untuk ikutan bakso tebak sosok. Semangat, enak banget singkatan luluk.
1: Kan maksudnya bakso tebak, harusnya kan ketemu ok lagi di belakangnya gitu ya.
0: Atau si soknya tuh di kata terakhir, misalnya bakso itu jadi tebak
1: sok-sokan, aduh sok-sokan.
0: Tebak kaso misalnya, atau tebak apalah, soknya tuh terakhir ya, tapi nggak apa-apa juga, whatever. Pokoknya tebak sosok, cluenya tadi lah mantan penyanyi seorang cewek. Kamu bisa ngecek aja di instastorynya isuara.network.
1: Nah, kita ada Uci nih di telepon. Halo.
0: Uci.
2: Halo.
0: Hai Uci, apa kabar? Selamat pagi. Kumsalam.
1: Salam.
0: Kumaha damang, Ci?
2: Alhamdulillah, Panes.
0: Alhamdulillah, Kang Esti.
2: Akang Gino sama Teteh Gina.
1: Dia menjawabnya, Aji.
2: Akang Indra sama Akang
0: iya,
2: Bulus.
0: Tuh. Kamu tahu gak kalau Uci suka nge-MC, Bun?
1: Akang Bulus katanya. Iya tahu. Kan kemarin itu juga dia izin pamit dari live karena mau nge-MC.
0: Ih, keren banget.
1: Dia bilang itu Kakak Kinos, Kakak Gina, Kakak Indra, sama Kakak Akal Bulus katanya.
0: Akal Buluk.
1: Bukan.
0: Akal Buluk.
1: Jadi okay. Uci, kamu sudah menjawab sosok yang bersangkutan itu siapa?
0: Jangan jawab dulu. Kamu udah nebak kan ya?
2: Udah.
0: Oke. Okay. Sebelum nebak. Kamu nebak siapakah itu orangnya, kamu kasih tahu dulu kenapa kamu menebak orang itu. Mm-mm. Misalnya kamu ngelihat dari mananya gitu.
2: Oh, ngelihat dari mananya gampang itu mah.
1: Dari apa?
2: Tinggal lu screenshot aja, tinggal pakai Google Lens.
0: Astagfirullahaladzim.
1: Si Uci, lu mah emang keterlampauan lu, Uci.
0: Kita blok yuk. Kita blok mulai sekarang Uci.
1: Kayak canggihan Uci dia daripada kita ya gitu.
0: Enggak, itu kode buat Buluk.
2: Kan harus lebih smart gitu loh.
0: Berarti lu udah enggak bisa pakai clue yang begitu. Jadi besok tebak sosoknya itu lu kasih clue aja, enggak usah kasih gambar.
1: Atau misalnya tebak sosok itu sosoknya cuma ada di imajinasi gue atau Kinos atau kita berempat.
0: Nah,
1: jadi lo harus kayak siapa coba? Gak ada clue apapun, pokoknya lo tebak apa yang ada di otak gue.
2: Itu aja tuh bininya Bang Indra aja sampai gue juga gitu, Ci, katanya tuh benar kan?
1: Nah,
2: jadi bukan cuma gue doang.
1: Berarti emang kita yang agak kudet, kagak ngerti namanya.
0: Bukan kudet.
1: Apa?
0: Gaptek.
1: Itu dia.
0: Kamu nebak siapa, Ci?
2: Ini pakai clue lagi nggak nih?
0: Nggak,
2: dari
0: udah.
2: Tadi kan katanya.
0: Langsung aja nah, udah.
1: Yang lain coba, gue mau tahu clue lu berikutnya apa sih?
2: Nih, tadi kan katanya dulu dia pernah nyanyi.
1: Ah,
2: kan?
1: Ya.
2: Terus dulu itu dia tergabung di salah satu grup girl yang lagi FOMO-FOMO-nya di Indonesia tahun 2000-an gitulah gitu.
0: Ah, gitu. Betul.
2: Terus dia menikah dengan artis papan atas, MC, pelawak gitu-gitulah ya. Terus punya anak dua, cantik-cantik. Mm-hmm. Terus dan sekarang lagi heboh-hebohnya juga masalah.
0: Punya anak angkat nggak dia?
2: Oh iya punya anak angkat cowok, ganteng, suaranya juga bagus.
1: Itu anak angkatnya nggak kepengen ditaruh dulu, maksudnya jangan diangkat terus gitu loh, kan capek kalau diangkat mulu. Nggak,
0: maksudnya adopsi anak gitu loh, dulu anak angkat gitu.
1: Iya,
2: kasih
0: jemuran kali diangkat. Terus apa lagi?
2: Terus dia itu sekarang lagi sibuk-sibuknya warawiri untuk klarifikasi segala macem.
0: Warawirinya ke Gunung Kawi kali?
1: Aduh salah.
2: Emang di Gunung Kawi ada apa, Nos?
1: Ada gunung.
2: Iya benar.
0: Ada gunung, ada dalang, ada wayang.
1: Aduh.
0: Di sana gunung, di sini gunung.
1: Di tengah-tengah. Pulau Jawa gitu.
2: Iya benar banget dah.
1: Lu kayak petugas sensus ya, apal semua ya.
0: Iya.
1: Tentang keberadaan keluarga ini.
0: Coba
1: ya.
0: Sedikit nyanyiin lagu yang pernah dinyanyiin sama si sosok ini.
2: Yang dulu masih dia tergabung di brand di girl band itu.
1: Iya.
2: Lagunya sih ini kayak apa ya? Don't cry, don't be shy.
0: Tet,
2: kamu
0: tet,
2: cantik tet. Apa adanya.
1: Silakan Kinas.
0: Begadang.
1: Bukan dong. Apa judulnya Yuci? Tiu-tiu tuh lupa.
0: Dan jawaban, dan jawaban kamu adalah
2: Sarwenda.
1: Yeay.
0: Tepat sekali.
1: Betul sekali.
0: Kamu mendapatkan hadiah kasih sayang dari Bolo.

0: Warga Indonesia.
1: Ini dia yang kalian tunggu-tunggu. Sekarang lagi ada pembebasan sanksi administrasi PKB dan BBNKB loh. Berlaku mulai 1 Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026. Mau bonus lebih? Bayarin aja PKB-nya di Jakarta Fair Kemayoran 2026 di booth Bapenda, Hall C1 G Expo Kemayoran. Bisa dapat souvenir gratis, tis. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk segera manfaatkan kesempatan ini.
2: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.

0: 100% mata air alami.
1: Siapa bilang Pak Sutri gak bisa bikin siaran jadi seru?
0: Dengerin aja suara seru di Iswara.

0: bagian yang bisa memancing mood booster kamu itu dengan ngopi, kenapa enggak gitu ya? Atau mungkin apa ya, moodnya itu pakai matcha. Kayak tadi lagunya siapa? Tulus, judulnya Teh Hijau.
1: Terima kasih Abang Tulus ya, sudah menyanyikan sebuah lagu untuk Gina ya. Thank
0: matcha sama so dengan teh hijau gak sih Bun?
1: Kemarin lain ya, itu, lain ya. Waktu pas di Bali itu kan aku ngobrol sama yang bikinnya.
0: Ahli atau expert matcha
1: ya. Iya, katanya bukan, beda.
0: Beda.
1: Sama teh hijau, malah kalau misalnya beli matcha yang cenderung ada rasa manisnya,
0: biasanya itu
1: malah itu, green tea katanya.
0: Itu green tea, bukan teh hijau.
1: Bukan pure matcha gitu.
0: Tapi bukan dalam artian green tea itu gak bagus.
1: Iya.
0: Atau misalnya matcha lebih bagus daripada green tea. Enggak, lain. Ini merupakan produk yang berbeda. Tadi lagunya Teh Hijau dari?
1: Dari Tulus.
0: Aneh ya, dia bisa nyanyiin lagu judulnya green tea aja gitu. Teh hijau.
1: Keren, itu kalau orang yang punya musikalitas tinggi.
0: Iya,
1: itu
0: apa aja jadi begitu. Lagu bagus gitu.
1: Ih, kalau Gina mau bikin lagu Teh Gina. Asik, Teh Gina.
0: Teh Gina.
1: Jadi nanti lagunya akan dalam bahasa Sunda ya.
0: Karena Teh
1: Gina. Teteh. Teteh,
0: iya, betul,
1: betul sekali
0: banget.
1: Itu. Ih, kok jorok sih ngomongnya?
0: Teteh, pakai H, Teteh.
1: Kalau enggak ada H-nya?
0: Jadi Teteh S.
1: TTS, teka-teki silang.
0: Aku pancing lagi gua.
1: Iya.
0: Sama suara.
1: Pasti. Ada Adit Insomnia tuh di TikTok.
0: Mana? Adit, makasih Adit udah menggantikan Kinos Gina selama seminggu kemarin. Mudah-mudahan saya terus buat Adit Insomnia.
1: Amin.
0: Di follow guys, di add Adit Insomnia ya, Instagramnya atau mungkin TikToknya, monggo silakan.
1: Amin. Bukan amin ya. Salah.
0: Monggo gitu. Sahabat suara, mungkin kamu ingat bahwa becak sudah tidak diizinkan lagi ya kalau di kota besar seperti Jakarta, apalagi di daerah-daerah yang punya protokoler.
1: Ih, sayang banget ya, padahal dulu masa kecil aku tuh aku menikmati loh naik becak.
0: Betul, betul. Nikmat. Apalagi kalau pulang sekolah dijemput sama nyokap gue, paling seneng gue sama naik becak. Tapi Indonesia ini kali ini punya kabar baru. Indonesia meluncurkan becak elektrik melalui PT Pindad. Hal ini dikembangkan dari becak konvensional sebagai bagian dari program elektrifikasi kendaraan komersial atas arahan Bapak Presiden Prabowo Subianto.
1: Jadi maksudnya kan kalau becak kan biasa kan didayung sama...
2: Didayung.
0: Becak kok didayung? Emang amfibi?
1: Bukan. Kan digitu sama abang becanya.
0: Kayu.
1: Berarti kalau ini elektrik berarti nanti gak perlu lagi
0: digitu. Iya, makanya itu dia, kita penasaran seperti apa nih ya kan yang namanya becak elektrik ini. Jadi ada satu becak listrik dibanderol sekitar 23 juta per unit.
1: Oh, mahalnya.
0: Dengan garansi sistem kelistrikan selama 5 tahun dengan seluruh biaya pengadaan ditanggung melalui bantuan presiden.
1: Yakin nih? Benar.
0: Iya, nggak tahu ya, karena ini merupakan bagian dari target pemerintah untuk mengalihkan becak konvensional ke tenaga listrik. Setelah 10.500 unit dibagikan melalui PT LEN atau PT LEN, Pak Prabowo menyebutkan telah memesan sekitar 70.000 unit becak listrik tambahan yang akan diproduksi oleh PT Pindad.
1: Banyak ya, ini dananya semua dari presiden.
0: Tapi yang jadi pertanyaan gue ya, mewakili netizen ya.
1: Iya.
0: Urgensinya apa ya?
1: Ya buat ini, buat tujuan-tujuan pendek.
0: Hah? Soalnya kalau itu kan, kalau beca ya, mohon maaf, kayaknya untuk keluarga di Indonesia gak akan memilih beli beca deh. Beca, apalagi beca listrik ya. Mendingan beli motor listrik gak sih?
1: Enggak, ini memang becanya kan buat dioperasiin di ada ininya, ada pengemudinya gitu.
0: Oke, berarti buat nyari...
1: Buat nganter-nganter.
0: Berarti nyari jadi kerjaan gitu.
1: Iya.
3: Jadi kendaraan umum.
0: Ntar rame lagi.
3: Tukang kopi bisa.
0: Bikin macet lagi.
1: Iya.
3: Tukang kopi kan 3 roda.
1: Oh iya, pakai 3 roda.
0: Kemarin kan sempat ditiadakan karena sering ya mengambil lahan-lahan atau area-area jalan hingga membuat kemacetan. Ya kan? Sekarang mau diadain lagi, ntar macet lagi gimana?
1: Tapi kan pakai ini listrik. Ingat enggak dulu zaman sepeda?
0: Apa hubungannya?
1: Jadi gak bikin kemacetan.
0: Macet lah kalau nongkrongnya sembarangan mah.
1: Iya sih, karena kan lebih lebar ya.
0: Iya.
1: Tapi yang penting kalau di jalan dia bisa jalannya lebih cepet. Kayak zaman dulu waktu zaman sepeda lagi hype-hypenya, aku nyobain tuh sepeda yang setengahnya listrik gitu loh mas, tau gak sih?
0: Tahu.
1: Iya kan?
0: Iya, sepeda listrik itu.
1: Iya, itu berasa kayak kenceng, kayak ada kayak dorongan tenaga setan gitu.
0: Ya, banyak sekarang, banyak. Ya itu banyak sekarang. Nah, mendingan kayak gitu bisa dipakai di rumah pribadi, rumah tangga, biar masih bisa tuh. Kalau beca enggak mungkin lah yang belinya rumah tangga.
1: Oke, kami wakili masyarakat Indonesia, Pak Prabowo Subianto, boleh ditinjau lagi mengenai perkara beca listrik ini ya. Terima kasih. Wabillahi taufik walhidayah.
0: Wassalamualaikum. Gampang banget dia berubah pikiran, enggak ada perjuangannya.

0: yang kalian tunggu-tunggu. Sekarang lagi ada pembebasan sanksi administrasi PKB dan BBNKB loh. Berlaku mulai 1 Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026. Mau bonus lebih? Bayarin aja PKB-nya di Jakarta Fair Kemayoran 2026 di booth Bapenda, Hall C1 G-Expo Kemayoran. Bisa dapat souvenir gratis, tis. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk segera manfaatkan kesempatan ini.
1: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
2: Cuma kita, Pak Sutri, yang serunya nggak di rumah aja.
3: Iya dong, tapi kita juga seru di Suara Seru
2: Iswara.

0: 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia, sahabat suara. Sudahlah kita bertanya-tanya, mending kita kasih kabar atau informasi sebuah prestasi yang didapatkan bukan didapatkan oleh negara atau mungkin pemerintah ya, tapi anak bangsa. Yoi, tim panjat tebing Indonesia kembali mengharumkan nama bangsa di ajang World Climbing Series Krakow 2026 yang berlangsung di Polandia tanggal 3 sampai 5 Juli 2026 waktu setempat. Woi, tepuk tangan dulu guys. Mantap. Tampil di 5 nomor disiplin speed, skuad merah putih sukses membawa pulang 4 medali yang terdiri dari 1 emas, 1 perak dan 2 perunggu. Ini daftar peraih medali Indonesia nih. Medali emas dari medali perunggu dulu ya. Ini didapatkan oleh Desak Maderita Kusuma Dewi atau dan juga Raja Salsabilah ini di estafet putri. Kemudian ada Raharjati Nursamsa speed persorangan putra, yaitu tercatat rekornya 4,79 detik. Keren. Untuk medali peraknya ini diraih oleh Antas Syafi Robi Al-Hilmi Desak Maderita Kusuma Dewi. Wih, dapat 2 nih Desak Maderita Kusuma Dewi di cabang estafet campuran. Itu catatannya 11,3 detik. Dan medali emas diraih oleh 3 berarti Desak Maderita Kusuma Dewi di kategori speed persorangan putri, yaitu catatannya 6,54 detik.
1: Gokil.
0: Keren banget. Emang panjat tebingnya Indonesia tuh
1: gokil.
0: Luar biasa menakutkan buat kontingen-kontingen negara lain ya. Karena hampir setiap ada ajang atau event-event internasional gitu ya, itu pasti ada aja orang Indonesia yang juara.
1: Betul.
0: Entah itu juara 3 atau mencelok di juara 2. Alhamdulillah sering juga gak jarang dapat juara 1. Keren banget. Iya kan, nanti konon katanya digelar juga lomba yang kira-kira Indonesia akan menang.
1: Apa tuh?
0: Yang mungkin akan membuat kontingen-kontingen dari negara lain juga akan ketakutan.
1: Ih, ini mantep.
0: Iya.
1: Apa sih
0: itu
1: lombanya?
0: Membuat makanan bergizi yang paling murah.
1: Oh,
0: nanti ada.
1: Ada tuh ya.
0: Ada.
1: Menang kita.
0: 5.000 bisa dapat tuh satu porsi tuh kalau di Indonesia.
1: Iya. Tapi anggaran utamanya berapa?

0: Jakarta, suara warga Indonesia. Sahabat suara, barusan lagi seru banget ngobrol di TikTok bareng Kinos, bareng Gina, bareng Om Indra, Om Buluk. Kayak ditanya, lu kalau boleh milih pengen jadi warga negara, negara lain negara mana? Gue sama Gina pengen banget jadi warga negara Singapura. Serapi itu, sebenernya, walaupun semahal itu di sana.
1: Sebenarnya sih pengen ke Swiss gitu ya, tapi kan jauh.
0: Jauh, betul. Tapi di Swiss tuh,
1: kenapa jadi ngomongin tentang warga negara
0: ya? Ya gak tahu lah, kayaknya seru aja ya. Ya berangkat itu tadi dari kebijakan, mohon maaf ya, kebijakan yang mau diadakan pembelian beca listrik dari PT Pindad. Sorry to say. Gue masih gak tahu urgensinya gitu, belum dikasih tahu gitu. Kayak, kok kayak mundur lagi gak sih guys, kok beca lagi sih gitu.
1: Harusnya kan MRT kayak diperpanjang, atau San MRT diperluas.
0: Iya, betul. Tapi kalau ngomongin, itu kan kalau ngomongin Fasum ya, fasilitas umumnya emang bagus banget di Singapura, di Jepang juga, di Korea segala macam, atau mungkin di negara-negara lain kayaknya enak gitu sih, di Australia dan lain-lain. Tapi percuma juga kalau Fasumnya lengkap, bagus, gak didukung sama SDM yang bagus juga. Di kita sih kalau ngomongin SDM, mohon maaf banget, ya termasuk gue lah ya, mungkin masih banyak cacatnya. Yang sekarang lagi rame aja, si ibu-ibu atau mbak-mbak berpakaian warna hijau di gym marah-marah karena kameranya itu dilewatin sama member lain, member gym yang lain.
1: Itu kan dia lagi berat banget, gue lagi bikin video setengah mati, lu lewat gitu loh. Belum tentu kedua kali dia bisa ngulang kayak gitu.
0: Oke, tapi misalnya dia kecewa, boleh. Tapi jangan dimarahin orangnya. Lah itu kan tempat umum.
1: Iya.
0: Orang semua member situ bayar sama.
1: Iya.
0: Masa ngelewat aja gak boleh?
1: Harusnya ya mungkin pas ada orang mau lewat, mas, ntar dulu mas, saya lagi bikin video.
0: Nah, gitu kayak. Kalau ditambah kayak gitu ya, mungkin ada pengecualian. Mbak atau mas, sorry bentar, aku boleh ngangkat dulu ya gitu. Oh iya silakan jalan. Mungkin akan lebih enak gitu ya. Tapi misalnya fun fact-nya misalnya begitu, mas boleh gak saya ngerekam dulu? Gak mau, saya mau lewat ke sana. Lu gak bisa marah juga.
1: Iya sih.
0: Itu fasilitas umum.
1: Tapi masa dia juga lagi deadlift. Deadlift itu namanya juga dead, mati. Lift, ngangkat. Itu mengangkat kematian, mas.
0: Oh iya juga sih.
1: Iya, jadi berat banget.
0: Ya kalau ya, kan? Mau gimana pun ya, itu orang, itu cewek, itu mbak-mbak pakai baju hijau, salah begitu marah-marah dulu. Sampai udah gitu pakai ngomong kasar banget lagi ya.
1: Oh iya, mbaknya Nyiroro Kidul, baju hijau.
0: Bukan. Ya mungkin ditumbalnya kali
1: dulu. Aduh coy.
0: Jadi kalau mungkin sahabat suara ada yang belum paham ngomongin apa sih Kino sama Gina. Jadi sebuah video ini memperlihatkan seorang wanita berbaju hijau dari atas sampai bawah, from head to toe.
1: Asik.
0: Ngamuk di tempat gym setelah jalur rekaman kameranya terhalang. Namanya Nyimas Laula.
1: Iya.
0: Halo Mbak Nyimas Laula.
1: Jadi katanya kontennya tuh jadi rusak. Jadi dia kan langsung berhenti tuh. Berhenti lagi mau deadlift kan. Mau deadlift tiba-tiba ada orang lewat nih di depan dia. Kan jadi merasa, ya elah gue lagi mau bikin konten, mana mungkin angkatannya berat gitu ya kan.
0: Tapi Indul, kenapa gue berani speak up ya? Kenapa gue beranggapan si Mbak Nyimas ini salah? Karena gue juga, mohon maaf, sering bikin konten. Misalnya lagi di tempat umum, tiba-tiba ada orang lewat. Atau misalnya di belakang kita banyak yang ngobrol, berisik segala macem. Terus kita nyuruh mereka diem, gak bisa. Gue sering marah sama si Gina nih kadang-kadang. Sorry,
1: padahal
0: boleh.
1: Aku sudah terdiam.
0: Iya. Bisa diem dulu nggak gitu? Dia mau video nih. Gue selalu negur dia, nggak bisa Dul. Ini masih latas umum, nggak bisa. Ah,
1: Gina kena juga lagi. Padahal tadi aku sudah mau melarikan diri dari konten ini. Pas dia
0: ya
1: bilang.
0: Ya nggak apa-apa. Ini buat peringatan kita juga Dul. Maksudnya kalau lu bikinnya di tempat umum ya resiko lah. Kok lu marah-marah ya, gitu?
1: Bisa kali sebentar dulu gitu.
0: Yang terbaik yang bisa kita lakukan adalah mungkin izin dulu. Mbak, mohon maaf boleh konten sebentar aja enggak? Gitu, 1 menit aja. Mungkin akan kasih izin. Oh iya, silakan. Dia akan menyingkir atau mungkin dia enggak akan berisik. Gitu yang benernya. Iya lah ini mah dia langsung mbak banting tuh si bebannya. Udah gitu ngomong, udah gitu enggak bisa keangkat lagi bebannya.
1: Ya karena dia udah emosi. Udah, iya, mungkin. Jadi dia udah enggak mindful. Jadi tenaganya jadi abis gitu loh maksudnya.
0: Tapi dia klarifikasi dulu.
1: Apa katanya?
0: Dia klarifikasi menjelaskan alasan mengapa ia meluapkan emosinya. Ia mengaku kesal karena pria tersebut melintas tepat di jalur platform angkat bebannya.
1: Oh, angkat beban. Katanya pria itu udah bolak-balik tuh 3 kali ngambil dumbbell. Padahal ada jalan lain gitu loh buat ngambil. Nah kenapa kok yang ngelintasin kamera dia terus gitu.
0: Tetep
1: loh.
0: Tetep aja lu gak bisa marah-marah. Kecuali dia udah minta izin. Udah gitu dia sengaja ngelewat nyari masalah, ah lu boleh marah.
1: ya ya
0: sengaja banget gitu.
1: Enggak, tapi maksudnya lebih kayak ya please lah.
0: Enggak bisa
1: lu. Lihat ada kamera gua.
0: Endingnya.
1: Jangan lewat lah.
0: Endingnya gitu. Ya sebenarnya harusnya adalah Mbak Nyimas ini mungkin cari angle yang lain yang lebih aman. Kalau emang si orang ini enggak mau ngalah, tetap aja kita enggak bisa protes dulu orang itu fasilitas umum.
1: Iya sih, cuman kan
0: ada dia enggak salah yang lewat.
1: Iya.
0: Enggak salah menurut aku Maya, fasilitas kecuali itu rumah lu, tiba-tiba ada orang lain, orang asing ngapain lewat-lewat.
1: Ngapain?
0: Gitu. Entar digebukin disangka maling
1: ada orang
0: kan.
1: Asing masuk ke rumah lu udah fix maling.
2: Aku enggak dia booking iya. Satu studio itu. Jadi sepi enggak ada siapapun.
1: Enggak, itu ada jalan lain kok buat bolak-balik si pria ini. Emang dasar nih yang laki juga kebangetan sih. Lu malah nyari masalah si pria ini.
0: Ya, ya itu dia. Gue sebagai konten kreator, mungkin kalau secara gamblang di video yang kita lihat aja ya, kita enggak tahu background cerita di sebenarnya kayak gimana. Menurut gue, lu enggak bisa marah-marah karena gue pun merasakan berada di posisi Mbak Nyimah juga, lu enggak bisa marah-marah. Nah. Tapi kalau ternyata di balik ceritanya ada nih orang udah gue udah minta izin, malah dia sengaja-sengaja lewat nyari masalah. Gue nggak tahu tuh.
1: Nah, gue nggak tahu. Kalau untuk kasus ini gue nggak tahu ya juga untuk membela si pria ini atau Mbak Nyimas ya, karena gue sejujurnya juga suka di posisi Mbak Nyimas sih. Gue juga suka. Gue lagi bikin konten lagi lu pada bisa diem nggak sih?
0: Iya, dia suka marah sama anaknya lagi ngomong udah setengah jalan mau selesai. Udah bikinnya susah, tiba-tiba Uta atau Uti lagi teriak atau nggak lewat segala macam, pengen marah segala macam.
2: Tapi kalau iya. Ibu marah kayaknya nggak akan sampai viral pun, kayak ya lucu lagi gitu paling.
1: Ya kadang-kadang begitu ya, kayak kemarin kita waktu di Banyuwangi juga mau bikin konten apa segala. Di orang pada itu kan sebenarnya di pantai atau apa gitu, kayak geser kan pantai luas
0: iya.
1: Sanaan dulu gua kan mau konten di sini
0: nggak bisa dong. Kemarin di air terjun kan nggak terlalu gede, kita mau pakai drone. Si yang drone drivernya tuh bilang nggak bisa karena kelihatan nih orang-orang sebelah. Dia mau bilang gitu, udah mau bilang gitu tuh, mintanya minggir, gue langsung tahan mulutnya, gue tahan. Nggak bisa dong, ini tempat umum, masa dia suruhnyi menghindar, kan sama-sama bayar.
2: Kalau seandainya mulutnya Ibu nggak lu bekep, Ibu mau ngomong apa?
1: Enggak, akhirnya gue ngomong ini, ceritanya ngomong ke ininya, ke videografernya.
2: Pilotnya.
1: Banyak tuh. Orang, enggak usah deh.
0: Nyindir, nyindir. Tapi kenceng. Nyindir.
1: Nah, akhirnya yang berenang itu alhamdulillah agak minggir
0: sedikit. Agak minggir. Gitu. Kan gue yang enggak enak ya? Akhirnya gue yang menyingkir. Gue enggak kenal sama ini orang. Malu gue.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Pagi Ilham, dulu pernah bohong sama istri, bilangnya kerja, padahal sebenarnya mancing di laut dari pagi buta sampai malam. Ketahuan karena Doi nelpon tapi nggak pernah nyambung. Jadi khawatir dia nyamperin ke kantor dan akhirnya tahu saya mancing sama temen. Pasti tahu dong reaksi istri saya kemana.
1: Ilham, kamu tadi persis kayak yang aku ceritain. Tapi kan kalau kamu kan sama temen. Kalau suami aku itu gak mancing ke laut. Dia lihat peternakan kambingnya. Tapi sama mantan yang tadi aku cerita itu loh. Katanya udah putus. Tapi ternak kambingnya dilihat terus bareng, ya kan?
2: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus suara-suara. Setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

Jakarta 105,1 FM Bandung 88,7 FM Jogja 98,3 FM Medan 96,0 FM Makassar 90,1 FM Banjarmasin 90,2 FM Semarang 95,1 FM Palembang dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia.

0: si rudalnya sekarang udah nonaktif.
1: Udah dilututin
0: sampai sekarang udah nonaktif.
2: Udah gak berfungsi kan.
3: Iya. Emang benar ya, di luar sana tuh banyak tindakan-tindakan bentuk-bentuk pelecehan ya. Berbagai macam bentuknya pelecehan yang kadang-kadang mungkin buat orang itu bukan pelecehan, atau mungkin sebenarnya kita enggak sadar bahwa itu adalah bentuk itu pelecehan.
2: Gue pernah, Bun, jangan sebut nama ya, Bun. Gue pernah dipeluk paksa dan dipojokin ke tembok, mau dipeluk, dicium paksa sama adiknya papa. Wah, ada kesempatan gue lututin rudalnya.
3: Anjay, keren.
2: Gak pernah bilang keluarga, tapi sampai sekarang gak berani macem-macem. Dan agak malu sih ketemu gue sekarang, si tua bangke. Bukan si tua bangka loh, si tua bangke.
0: Si tua bangke itu. Dan konon katanya, itu si rudalnya sekarang udah nonaktif.
3: Udah dilututin
0: sampai sekarang udah nonaktif.
2: Udah enggak berfungsi kan enggak
3: bisa. Dan udah enggak bisa. Katanya udah enggak tinggal di Bangka.
1: Radal. Aduh. Itu radal. Terus gue jenggut nih dari belakang nih.
2: Aduh.
0: Itu si rudalnya itu ya, habis dilututin ya. Itu enggak bisa tembakin ke atas.
3: Kenapa, Pak?
0: Dia ke bawah terus.
3: terus dia ya.
0: Dia iya, dia tuh arahnya ke tanah, ngeplek terus dia.
2: Itu berarti dia menganut prinsip padi kan, selalu
3: menunduk. Iya. Semakin tinggi menunduk.
1: Jatuhnya rudalnya loyo nih.
0: Lembek, jadi lembek tuh. Jadi rudalnya lembek. Rudal lembek.
3: Karena nonaktif tadi.
0: Kan harusnya kan nonaktif. Kan rudal itu kan harusnya keras kan?
3: Iya.
0: Keras. Dan kan, iya, karena udah dilututin, dia lembek tuh.
2: Fluffy.
1: Seneng banget lagi nih ngomongnya.
4: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara.

0: 10 lagu keren sikat.
1: Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Halo, Farah Fahiru, sahabat suara. Sudah hadir kembali nih, pasti untuk lanjut temenin siangnya kamu sampai jam 2 nanti.

mulai meramai kembali sahabat suara ya. Karena kabarnya minggu ini udah akan kembali normal anak-anak sekolah, untuk beberapa sekolah gitu. Jadi mumpung belum terlalu rame banget Jakarta dan sekitarnya terutama gitu ya, ada baiknya nih kamu maksimalin keliling-keliling gitu kan, sambil menghabiskan sisa-sisa liburan anak-anak di rumah gitu. Kalau misalkan memang gak bisa liburan, masih harus ngurusin kerjaan, gak apa-apa juga, karena kita sama ya, kamu gak sendiri. Jadi sambil aja deh Farah Fairuz nemenin siangnya sama lagu-lagu enak. Udah ada di antrian nih Marion Jola dengan Jangan. Di 10 lagu keren bakal dimainkan, terus ada Nadif Basalamah juga, Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Dimainkan sebentar lagi sahabat suara ya. Mengawali perjumpaan kita hari ini, kita karaokean dulu di lagu Shilon Seven, Hari Bersamanya.

Satu lagu yang baru aja Farah Virus mainkan untuk nemenin sahabat suara. Dan yang pasti saya belum makan pulang ya. Ya namanya juga baru ketemu, masa langsung pulang gitu. Kebersamaan kita masih bakal berlangsung sampai nanti jam 2 sahabat suara. Dan siang ini saya juga gak hanya nemenin kamu via on air, tapi lagi live TikTok. Jadi buat kamu yang mau yapping-yapping, kalau kata anak zaman sekarang, bisa langsung aja menuju ke iswara.network ya, sambil saya mau lanjut lagi nemenin siang kamu dengan lagu-lagu yang udah disiapin, 10 lagu keren. Sebentar lagi bakal ada lagu ini. Satu lagu dari Salma Salsabil, Berharap Pada Timur. Ini spesial buat kamu yang masih suka diragukan soal hubungannya dengan orang lain gitu ya. Misalnya orang lain ngeragukan hubungan kamu dengan pasangan kamu yang sekarang. Kalau kamu mau nunjukin ke orang itu, ah, kamu bisa kode dengan lagu ini sahabat suara ya. Pokoknya semua, semoga semua apapun yang udah kamu rencanain dengan pasangan, niat-niat baiknya gitu, bisa terrealisasi ya. Jangan dengerin kata orang, mereka juga gak involved di hidup kamu. Yeah. Positive vibes banget sih Farah. Ya gak apa-apa ya, saya menebarkan hal-hal baik di siang hari ini. Karena daripada saya makin berlarut-larut ngantuk ya sahabat suara ya. Gak tau hari Selasa tuh kayak hari-hari ngantuk aja. Jadi mendingan kita menyebarkan hal-hal baik. Anyway, satu lagu ini dimainkan sebentar lagi abis Gitaf dulu dengan Masih Ada Cahaya featuring Hindia ya.

keliling ya. Setelah lagu yang adalah anthemnya anak-anak Simatupang, cie. Mentang-mentang ada Simatupang-Simatupangnya tuh, jadi kayak saya ngerasa relate banget sama lagu barusan Sahabat Suara. Cuma gak tahu kenapa setiap dengerin lagu Farel Hilal yang Simatupang Rasa California ini, yang judulnya Keliling, saya tuh yang kebayang di kepala gitu ya, visualnya tuh macet, macet, dan juga macet. Mungkin karena emang serilet itu juga kan, Simatupang tuh kan. Dilanjut lagi siang ini ya, sama satu lagu dari Juicy Lucy, melanjutkan 10 lagu keren dengan Gurun Hujan. Enjoy.

0: That was Afghan si 10 lagu keren sahabat suara. Dan mungkin judul lagu barusan ini sangat relate sekali dengan keadaan dari klub Portugal sekarang gitu ya. Sampai jumpa. Ini walaupun saya bukan bola mania, terus juga pildun mania ya, saya benar-benar nol banget kalau ngomongin sepak bola sahabat suara. Cuman ngebaca berita soal CR7 ini akhirnya harus menutup perjalanan panjangnya di Piala Dunia. Itu cukup apa ya, menyolek emotional feeling saya juga gitu. Ada tuh tadi berkacak-kacanya, padahal paham juga enggak gitu loh sahabat suara. Mungkin kamu ada yang relate dengan saya juga, tapi pasti lebih banyak yang paham tentang kondisi ini. Banyak juga yang lagi bersedih. Tetap semangat buat pendukung dari apa namanya klubnya CR7 yang adalah Portugal gitu ya. Dan memang ini juga merupakan last dance di Piala Dunia bagi Ronaldo. Jadi kita mari beri semangat buat teman-teman yang sekarang pasti lagi gak mood banget. Soalnya saya punya tuh temen yang kalau misalkan tim-timnya yang dibela itu gak menang, bisa dampaknya ke lingkungannya dia tuh. Kalau misalkan ada kesalahan ngomong dikit, sensinya setengah mati. Jadi kita semangatin ya guys ya. Tapi pastinya dengan adanya kondisi ini bukan berarti jadi semua-muanya udahan. Ini kan legacy juga ya. Cerita perjalanan Ronaldo tuh bukan hal yang sepele gitu loh. Ini besar banget dan akan menjadi cerita dan warisan juga. Walaupun memang gak ada gelar juara dunia gitu. Kalau menurut sahabat suara gimana? Terutama untuk pendukung dari Portugal, rasanya gimana hari ini? Boleh dong sambil sharing juga. Mau request lagu juga boleh. Spesial buat pendukung-pendukungnya Portugal, saya akan memutarkan lagu-lagu requestan kamu ya, untuk menghibur harinya kamu. Dimana ini kamu bisa langsung aja gabung ke WhatsApp 0816-114-1014. Atau boleh kalau mau langsung komen di live TikTok saya siang hari ini ya, di iswara.network. Jadi sambil temenin siangnya kamu, saya tungguin juga buat fans-fansnya Portugal yang mau request lagu, silahkan ya. Lagu enak masih bakal lanjut temenin kamu. Ada Ari Lasso dengan Hampa. Nah mungkin ini relate juga buat kamu yang sekarang lagi sedih karena klubnya kalah gitu ya. Bakalan dimainkan sebentar lagi, kurang lebih semenit. Jangan kemana-mana ya, stay tune di Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Dalam rangka menyambut liburan sekolah, Aeon Mall Delta Mas menghadirkan Pink Paradiso. Program yang menghadirkan beragam event dan kegiatan menarik untuk mengisi liburan kamu, seperti
3: Pink Bear Party, performance dan meet and greet Yon, kids music.

0: Student Eat Free, Happy Tummy The Food Court, dan free voucher ratusan ribu rupiah.
1: Catat tanggalnya, Pink Paradiso berlangsung 12 Juni sampai 2 Agustus 2026.
0: Untuk informasi lebih lanjut,
1: follow Instagram

0: 100% mata air alami.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia. Warga.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Coronavirus yang juga masih nemenin siangnya sahabat suara. Kalau ngebahas tentang kesempatan untuk kamu bisa membayar pajak tanpa kena denda administrasi, masih ada gak sih kesempatannya? Jawabannya masih ada, sahabat suara ya. Ini terutama buat kamu yang tinggal di Jakarta gitu ya. Ini dari 1 Juni kemarin, Pemprov DKI itu memberikan pembebasan sanksi administrasi untuk keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor atau PKB dan juga bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB nih. Masih sampai tanggal 31 Agustus 2026, jadi waktunya masih cukup panjang, sahabat suara ya. Marilah gunakan kesempatan ini buat kamu yang masih punya tunggakan pajak kendaraan untuk segera menunaikan kewajiban tanpa dikenakan sanksi administrasi keterlambatan. Sekali lagi, maksimalkanlah ini ya periode yang ada dengan sebaik-baiknya, sahabat suara, karena memang kan setiap pajak daerah yang kita bayarkan itu punya manfaat besar bagi pembangunan Jakarta. Mulai dari peningkatan kualitas jalan, transportasi, pembangunan fasilitas pendidikan, kesehatan, sampai ke berbagai layanan publik yang menunjang kenyamanan dan kesejahteraan warga. Maka dari itu, marilah kita bersama-sama juga nih berkontribusi membangun Jakarta yang lebih maju, nyaman, dan berkelanjutan melalui kepatuhan membayar pajak daerah. Untuk info lebih lanjutnya, kau bisa langsung aja kepoin laman Bapenda DKI Jakarta di bapenda.jakarta.go.id ya. Bayar pajaknya, manfaatnya kembali untuk Jakarta, manfaatkan pembebasan sanksi administrasi PKB dan BBNKB sekarang juga sebelum 31 Agustus 2026.
1: Hi Moms and Dads, MB Fair by Mother and Beyond hadir kembali di Solo. Di Solo. Temukan berbagai kebutuhan, mulai dari kebutuhan ibu hamil, melahirkan, menyusui, hingga kebutuhan bayi dan anak-anak. Dapatkan promo dan penawaran menarik dari brand-brand kesayangan Moms and Dads. Selain itu, si kecil juga berkesempatan untuk dapat susu gratis hanya di MB Fair loh. Jangan sampai kelewatan ya. MB Fair Solo 2026 akan digelar selama 3 hari dari tanggal 10 sampai dengan 12 Juli 2026 di Solo Paragon Mall. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti dan cek Instagram at mbfair_id dan at motherandbeyond_id.
2: Suara warga Indonesia
1: memutarkan musik pilihanmu di

0: Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara Warga Indonesia.
1: Aduh, gue penasaran deh.
2: Penasaran apa sih?
1: Iya, gue penasaran.
3: Katanya dulu Jakarta namanya sempat diubah ya? Mengiyah.
4: Iya, betul banget. Jakarta itu udah nama keempat yang dipilih. Sebelum jadi Jakarta nih, awalnya disebut Sunda Kelapa. Soalnya dulu jadi tempat pelabuhan penting kerajaan Sunda. Terus berubah lagi jadi Jakarta setelah dikalahkan oleh Fatahila di tahun 1527. Yang artinya kemenangan yang sempurna. Nah, habis itu berubah lagi pas Belanda masuk jadi Batavia dan nama ini bertahan sampai 300 tahun. Terus akhirnya resmi dia diubah jadi Jakarta di tahun 1942 sampai sekarang ini.
1: Oh, jadi gitu.
2: Iya, udah gak penasaran kan? Nah, kalau mau tahu lebih banyak lagi, dengerin terus. Kamu wajib tahu. Cuma di Iswara. Iswara.
5: Dengarkan Iswara di Bandung,
0: Banjarmasin,
5: Jakarta,
0: Jogja,
5: Makassar,
0: Medan,
5: Palembang,
0: Semarang,
5: dan Surabaya.
6: Kamu masih di nongkrong barengi Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Selamat siang buat yang baru tune in ya. Farah masih ada di sini sampai nanti jam 2. Dan sekarang mau ngajak kamu untuk kita saling sapa via udara. Kamu bisa kirim salam, request lagu atau absen siang hari ini. Merapat ke 0816-114-1014. Selain nemenin di on air, saya juga masih live TikTok ya. Jadi bisa langsung merapat ke isuara.network juga di TikTok. Tapi ini spesial banget di jam ini untuk pendukung-pendukungnya Portugal yang lagi patah hati. Yuk, saya mau hibur dengan memutarkan lagu requestan kamu secara langsung. Jadi bisa langsung ke WhatsApp ataupun TikToknya Isuara ya. Sambil lanjut temenin sama lagu dari Andre and the Backbone, Hitamku nih. Nungguin kamu ngirim pesannya ya ke aku siang ini. Dimainin sebentar lagi abis Nyoman Paul dulu.

Terbuang dalam waktu, lagu yang baru aja nemenin siangnya kamu sahabat suara ya. Farah masih di sini sampai jam 2 sambil juga tadi dengerin lagu barusan sambil nyari apa update dari mba-mba baju ijo yang kemarin viral banget karena angkuh di tempat gym untuk umum. Mungkin sahabat suara juga udah tahu ya, karena beritanya benar-benar muncul di berbagai macam sosial media yang memang diawali dari threads gitu, karena si mba-mba ini posting video dia marah-marah sambil kasih kata-kata kasar ke orang yang ada di tempat gym itu tuh di threads postingan awalnya. Cuman kemarin kalau dari perkembangannya ya, memang kabarnya akun Instagramnya udah gak ada. Entah itu karena di report sama netizen atau emang dianya kena mental gitu sahabat suara ya, jadi nutup akunnya dulu. Karena memang serangan dari netizen tuh gong banget sih, ngebacanya juga saya ngilu. Cuman kalau ngelihat lagi tingkahnya dia di video yang dia posting sendiri tuh juga hati saya ngilu gitu. Ngilu dalam arti kok bisa ya orang dengan pede ngeposting dia lagi marah sama orang lain di tempat gym umum gitu. Karena si orang ini yang ada di tempat gym yang adalah member gym juga itu kayak ngehalangin dia pas lagi angkat berat gitu deh sahabat suara. Nah maksud saya kayak apakah iya dia gak mikir dulu sebelum posting? Makanya dari kejadian-kejadian kayak gini, beberapa kejadian viral lainnya juga yang karena postingan orang yang jadi viral ini sahabat suara, sebenarnya bisa jadi evaluasi kita gitu ya, bahwa apapun yang kita posting di sosial media tuh kita harus pikirin banget dampak panjangnya, ya gak sih? Kita gak bisa tuh, walaupun ngerasa mungkin kalau threads ya, menurut saya banyak orang sekarang yang ngerasa threads itu bisa jadi ibaratnya dalam tanda kutip tempat sampah buat yapping gitu. Apapun hal yang mau kita utarain, unek-unek segala macam itu bisa kita tuangkan di threads, karena kita sepakat bahwa threads itu memang tempat buat ngomong yang gak penting lah gitu. Cuma kayaknya harus kita pikirin lagi tuh apa yang mau kita posting. Gak bisa walaupun itu kita udah sepakati tempat sampah, tapi terus benar-benar kita posting hal-hal yang kiranya bisa bikin jadi kisruh nih kayak si mba-mba gym ini. Dari sini harusnya kita makin aware lah ya guys sama apa yang kita posting. Bukannya kayak jadi terbatas mau ngapa-ngapain ya, tapi memang semua perlu dibatasi, iya gak sih? Apalagi kalau ngelihat perkembangan sosial media sekarang, itu bisa jadi dua mata pisau banget buat kita. Bisa kadang menguntungkan, justru jadinya baik gitu ya, gak ada hal-hal negatif. Tapi sebaliknya, gak jarang juga benar-benar bisa bikin kita senol itu dalam kehidupan ini. Dari sosial media loh, makanya kalau saya udah kumpulin dari beberapa source ya, hal-hal yang perlu kita jaga ketika bersosial media itu yang nomor satu adalah etika. Itu basic lah ya. Kita di lingkungan umum etika ya iyalah itu nomor satu. Bersosial media pun juga sama, walaupun kita gak ketemu sama orang secara langsung, tapi tetaplah kita perlu mengkontrol apa yang kita lakukan di sosial media. Terus juga kita menyaring informasi sebelum membagikannya, terus menghargai privacy dan juga menghargai opini orang lain. Ya kalau yang sering kita dengar kan kayak kita harus saring sebelum sharing gitu. Nah ini apalagi kalau konten kita sendiri, kita kan paham nih kira-kira ntar dampak ke kitanya gimana ya. Atau mungkin pas kemarin si mba-mba di tempat gym yang baju hijau itu mikir bahwa dia akan dapat banyak dukungan kali ya, tapi kan akhirnya sebaliknya. Makanya kita gak tahu guys bagaimana perputaran di sosial media yang tadinya kita kira itu mungkin bagus buat kita, ternyata justru enggak gitu. Makanya perlulah kita menyaring, sangat menyaring sebelum kita sharing ke orang banyak, daripada kita

0: satu lagu. Aduh, ini syahdu banget ya sahabat.
1: Lagu favorit suara. Saya banget baru aja dimainkan di Isuara untuk nemenin siangnya sahabat suara, luar biasa. Udah ramai banget yang bergabung di WhatsApp, di TikTok. Terima kasih banyak. Ini ada Nastu yang seperti biasa lagi streaming dari Korea. Dia jadi nge-pap foto gitu sahabat suara di WhatsApp ya. Ngasih lihat ini. Jadi dia bikin kayak apa tadi tuh saya sempat nanya tuh, spanduk. Bikin spanduk. Saya lupa namanya. Kalau yang di print di kain namanya apa? Terus ada Reza Papoto ngasih tahu di TikTok. Itu spanduk ya namanya. Iya benar. Jadi si Nas tuh bikin spanduk, tulisannya tuh Isuara 101,4 FM now playing dari Nastu Faisha. Salam anak rantau pejuang streaming. Wih, keren banget Nastu. Respect Nastu, thank you banget Nastu ya. Katanya juga mau request lagunya Fabio Usher. Kayaknya cocok-cocok buat Korea yang cuacanya mendung terus selama seminggu ini. Oh, justru kebalikannya Nastu ya. Kalau di Indonesia ini kita lagi menghadapi cuaca yang cukup panas, tapi nggak apa-apa, nanti requestan kamu aku cariin. Pokoknya kamu di sini aja, jangan kemana-mana ya. Ditungguin aja pokoknya. Thank you Nastu, sehat-sehat ya di sana ya. Terus ada juga Daisy di Bogor yang katanya mau request lagu Teman Hidup. Kalau nggak ada bisa diganti sama lagu Tulus yang Hati-Hati di Jalan. Oh, Teman Hidupnya dari The Cinnamon. Coba nanti aku cek ya. Aku kira Teman Hidupnya Tulus Daisy. Terus katanya buat Farah makasih dan sehat plus bahagia selalu, have a nice day. Of course you too ya Desi, thank you. Nanti aku cariin dulu lagu requestan kamu ya. Ada juga dari Malik di Jakarta, mau request lagunya Melly Goeslaw yang Suara Hati Seorang Kekasih. Salamnya buat Farah aja beserta kru dan seluruh tim Isuara yang sedang bertugas, juga para sahabat suara. Terima kasih, sama-sama Malik. Semoga harinya menyenangkan. Pokoknya lagu-lagu requestan yang tadi udah saya bacain, semoga nanti bisa saya antriin segera ya. Kamu tungguin aja. Dan gak hanya di on air, sekali lagi saya juga lagi live TikTok. Jadi kamu bisa merapat ke isuara.network. Atau kalau mau kirim salam, mau request lagu, baru keinget mau request lagu apa, masih saya tungguin. Karena waktu kita masih panjang sampai nanti jam 2. 0816 114 1014. Langsung WhatsApp aja.

0: Aziz, Wan Fadilah featuring RN Boys dan juga Mahalini seketika. Satu lagu yang baru aja nemenin siangnya sahabat suara di tengah kondisi cuaca yang kalau dari Jaksel sangat bersahabat ya. Tadi sih terik sahabat suara, tapi sekarang nih pas saya tengok lagi dari jendela lantai 6 ya Wisma MRA, kayaknya udah mulai redup awannya gitu ya. Maksudnya sinar mataharinya udah mulai ketutupan awan. Jadi buat kamu yang mau berkegiatan daerah Jaksel, aman cuacanya. Boleh juga dong sambil update traffic. Sekarang kamu lagi di daerah mana? Terus kondisi jalanannya seperti apa? Karena kalau kemarin ya sahabat suara, saya tuh dari weekend sampai hari Senin lagi berkegiatan daerah Puncak. Saya gak paham kalau ternyata trafiknya Puncak di weekend itu semembeludak itu, karena memang kegiatan saya cuma di dalam penginapan saya aja tuh. Terus udah gitu kayak pas baca berita sekitar hampir 25 ribuan mobil masuk ke Puncak di weekend kemarin, itu kan berarti padat banget ya. Udah gitu saya juga baru tahu kalau di Puncak memang sistem buka tutupnya tuh diadain terus, karena mungkin memang melihat ini ya traffic dan kondisi yang ada gitu. Jadi buat sahabat suara, kalau misalkan memang sekarang lagi dengerin Iswara daerah Tol Jagorawi gitu ya, boleh dong sambil update sekarang gimana trafficnya. Karena kan ini hitungannya masih dalam liburan sekolah ya. Kalau dari Simatupang sih lancar aja gitu ya, so far so good. Jadi masih kondusif lah kalau misalkan kamu mau berkegiatan di daerah sini. Sambil lanjut juga Farah Virus nemenin lagu-lagu enak lainnya, bakal diputarin sebentar lagi. Salah satunya ada Shilon Seven dengan Terlalu Singkat, ya adalah lagu requestan dari Reti gabung di TikTok, bakal dimainkan kurang lebih 2 menit. Jadi jangan kemana-mana ya, stay tune.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Ya, yang kalian tunggu-tunggu. Sekarang lagi ada pembebasan sanksi administrasi PKB dan BBNKB loh. Berlaku mulai 1 Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026. Mau bonus lebih? Bayarin aja PKB-nya di Jakarta Fair Kemayoran 2026 di Booth Bapenda, Hall C1 JXpo Kemayoran. Bisa dapat souvenir gratis tis. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk segera manfaatkan kesempatan ini.
3: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
4: Kalau ada satu waktu terbaik buat hunting promo, this is it. Festival Jakarta Great Sale kembali hadir. Selama 6 minggu, Jakarta akan berubah jadi surga belanja dan kuliner.

0: 49 mall. Untuk info lebih lengkap, kunjungi www.festivaljakartagreatsale.com. Festival Jakarta Great Sale 2026. Jakarta, belanja penuh cerita.
1: Iswara. Memutarkan musik yang kamu butuh, kapan?

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara.

0: Masih bareng Sofara Virus di suara ya. Shalom Seven dengan terlalu singkat. Satu lagu dimainkan karena di request sama Reti. Gabung dari TikTok. Terima kasih ya udah selalu support kami semua. Dan saya juga mau ngucapin terima kasih buat Ririn. Karena siang hari ini saya dikasih sesajen sahabat suara. Ada bolen, terus juga ada kumo tuh, kek-kek itu. Aduh, sebagai sweet tooth mania, happy banget. Thank you sekali lagi Ririn ya. Sahabat suara juga yang mau lagunya diputerin atau mau kirim salamnya dibacain, masih ada kok waktunya. Kebersamaan kita masih nanti sampai jam 2. Jadi let's go lah. Bisa langsung WhatsApp 0816-114-1014 atau gabung ya ke TikTok. Kayak yang dari dengerin di radio terus melipir ke TikTok, ada Martini katanya nih udah dengerin radio gitu ya. Terus habis itu penasaran jadi melipir ke TikTok. Terima kasih Martini. Dan buat sahabat suara masih saya tungguin juga nih yang mau kirim salam, request lagu. Ah, ini ada yang baru masuk ya. Dari 0858-1924 sekian-sekian. Katanya mau kirim pesan dong untuk Natalius RI23. Kalau kerja buat kesal orang mulu, mending mundur. Aduh, ternyata ini adalah ungkapan kekesalan ya. Itu jatuhnya bukan kirim salam, kebetulan nih. Siapa namanya transportasi? Display name-nya namanya transportasi, sahabat suara. Semoga Natalius lagi dengerin suara juga, jadi pesannya kamu bisa tersampaikan ya. Tapi lebih baik menurut aku, kamu langsung ngobrol deep aja barengan sama Natalius. Jadi dia bisa memperbaiki apa yang sudah dilakukan gitu. Ya gak sih sahabat suara? Ada juga The Punisher nih mau request lagunya Noah mungkin nanti. Oke, aku puterin sebentar lagi ya. Jadi jangan kemana-mana sahabat suara. Stay tune di E-Suara.
1: E-Suara, suara warga Indonesia.

Masih barengan sama Farah Virus di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya, juga kota-kota lainnya, negara-negara lainnya yang siang ini lagi streaming. Selamat siang kembali kalau dari Jakarta. Selamat siang kembali kalau dari Jakarta. Sekarang memasuki pukul 13.04 ya. Artinya satu jam terakhir kebersamaan kita. Waktunya masih ada banget buat kamu yang mau saling sapa via udara. Kirim salam, request lagu atau absen. Sekali lagi bisa langsung merapat ke 0816-114-1014. Atau live TikTok juga masih berlangsung. Bisa langsung menuju ke Iswara. Satu lagu ini dimainkan di warga TikTok. Tiket hanya kamu yang bisa. Kita karaokean sebentar lagi di lagu ini, sahabat Suara ya. Sangat throwback banget. Let's go.

0: menyakiti.
1: Masih bareng sama Farfetch di suara. Satu lagu yang di request sama Alvin, bergabung dari Malaysia, di Kuching. Alvin ya, sudah saya putarkan lagu requestannya. Alvin, thank you banget. Katanya mau kirim pesan aja untuk sahabat suara yang sekarang lagi dengerin. Semoga sukses selalu, terus juga semangat ya. Katanya tetangga jiranku di sana, jangan lupa berdoa sebelum makan siang. Perhatian banget loh Alvin. Thank you Alvin ya. Cuma gak denger lagu Fizz barusan, saya jadi keinget gara-gara tadi sahabat suara ya, sekitar jam 11-an pas baru mulai live TikTok, tiba-tiba ada Kak Aldi Taher masuk ke live TikToknya Iswara, terus mau kirim salam katanya buat Hindia, dan kabarnya bentar lagi mau bikin lagu baru katanya barengan sama Hindia. Keren banget, kita tungguin aja ya. Yang gini-gini nih, kita suka kedamaian, yuk kondusif-kondusif aja ya. Terus ada juga yang baru banget join nih dari, ini mah kalau dari awalnya udah wilujeng-wilujeng pasti dari Padang nih ya. Neng Kumaha Damang katanya, ini 0858 sekian-sekian, Rahman, Kudus Jateng. Loh justru beneran loh, tadi saya dari Padang maksudnya bercanda sahabat suara ya. Tadi kira ini si Farah gak ngerti apa. Justru dari Jateng dia, salam kenal ya. Terus mau titip salam. Titip salamnya ditulisnya Tisam lagi. Terus tadi saya, Tisam apa ya? Oh, titip salam maksudnya. Buat Baraya di Cisitu, Pak Devaik, Bude Teti, Farhan dan Dulur Cimahi, semoga sehat, beruntung, panjang umur, amin. Doa yang sama juga untuk Farah, request lagunya Benih Cinta Hanin Dia featuring Aldi Nuhun. Oke, nanti coba aku cariin dulu Rahman ya. Terima kasih sudah bergabung siang ini. Ini agak gak konsen karena di TikTok juga rame banget. Yang dari tadi nitip salam minta dibacain banget, Syadi katanya mau kirim salam untuk Doni dari Davi. Nah ini lucu juga sahabat suara, yang kirim salam Davi mau salamin ke Doni, tapi yang menyampaikan salamnya Syadi. Keren banget. Semoga aja yang dititipin dan yang nitip lagi dengerin ya suara ya Syadi ya. Jadi ini salamnya kamu bisa tersampaikan. Terima kasih. Masih ada waktu kurang lebih setengah jam lagi bersamaan kita sahabat suara. Saya masih nungguin buat kamu yang mau kirim salam, request lagu, atau mau sekedar nyapa-nyapa aja siang ini. Saya tungguin. Dan sekarang saya mau lanjut lagi muterin lagu yang di request juga sama salah satu sahabat suara di TikTok. Dari tadi juga sudah bawel dengan akun Nok-Nok. Ini karena lagunya juga gimana sahabat suara ya, ini lagu saya sendiri. Dari Farus, I Do Care ya. Enjoy, thank you Nok-Nok supportnya. Enjoy.

barengan sama Farah Virus tuh dia, satu lagu dari Raim Laude, Iqro ya. Yang di mana Raim Laude ini lagi menempati posisi puncak banget sebagai musisi Indonesia dengan jumlah pendengarnya paling banyak di salah satu di SP Sahabat Suara ya. Dengan totalnya tuh 17.500.000 listeners ya dalam per bulannya gitu. Jadi sebulan yang ngedengerin karya-karyanya Raim Laude tuh 17.5 juta orang. Wah, gokil banget. Atau 17.5 juta kali lebih tepatnya ya, diputerin, luar biasa. Tapi memang nih kalau kita ngomongin tentang karya-karyanya Raim Laude tuh banyak banget yang relate gitu ya. Yang kayaknya benar-benar masuk gitu ke hati. Bahkan gak sedikit juga lagu-lagu dia yang akhirnya diimplementasikan menjadi film. Nah kalau kita ngomongin tentang film nih, saya baru aja ngeliat postingannya Bang Joko Anwar yang lagi open casting Sahabat Suara. Jadi buat kamu yang punya mimpi pengen gitu menjadi sineas, cih, pengen acting gitu ya, nih udah ada kesempatannya. Karena baru aja di posting nih sama Bang Joko Anwar sejam yang lalu bahwa dia lagi open casting, di mana ini kesempatannya terbuka untuk umum. Detailnya kamu bisa langsung aja sebenarnya kepoin ke Instagramnya Joko Anwar ya, di situ ada link. Nah detail apa-apa peran yang dibutuhin ada di situ tuh. Tadi saya sempat kepoin, kurang lebih kayak ada dibutuhin wanita Jawa, terus juga ada wanita Timur, range-range usianya beda-beda. Daftarnya juga di situ udah detail deh. Nanti kayak kirim foto terbaru, close up, medium shot, full body, terus data diri. Terus juga ada kita perlu sertain video actingnya gitu. Nanti dikirim ke emailnya tim Joko Anwar, casting@comncpictures.com. Sebenarnya kam ya, bukan com, casting@comncpictures.com. Detailnya kamu langsung aja lah Sahabat Suara, kalau misalnya memang berminat kepoin ke Instagram @jokoanwar. Karena siapa tahu ini adalah awal baru kamu untuk menjadi seorang sineas yang sangat bersinar gitu kan. Silahkan dicoba ya, in this economy kalau ada kesempatan mending dicicipi.

0: tolong. Walaupun tadi kita sempat bersendu-sendu dikit ya. Karena emang Rendra lagi galau katanya tuh. Terus ada juga yang gabung di Depok, Tisha. Katanya mau request lagu Bianca Dimas, Sejauh Ku Memandang. Salam buat yang tersayang aja yang ada di Bandung, terima kasih. Baiklah, sebentar lagi akan aku puterin requestan kamu ya Tisha, jangan kemana-mana. Sekitar 1 menit deh dari sekarang, kamu tungguin aja, so stay tune.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
0: Dan sahabat suara, ada kabar gembira nih, terutama buat kamu yang tinggal di Jakarta gitu ya. Pemprov DKI Jakarta lagi memberikan pembebasan sanksi administrasi untuk keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor dan PKB atau PKB gitu ya. Dan juga bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB. Jadi sekarang nih masih ada banget kesempatan buat kamu yang masih punya tunggakan kendaraan pajaknya gitu ya, buat segera menunaikan kewajiban tanpa dikenakan sanksi administrasi keterlambatan. Jadi harus banget nih manfaatin periode ini sebaik-baiknya, dari 1 Juni kemarin sampai nanti 31 Agustus 2026. Karena kan kita tahu ya bahwa setiap pajak daerah yang kita bayarkan itu punya manfaat besar banget untuk pembangunan Jakarta, mulai dari peningkatan kualitas jalan, transportasi, pembangunan fasilitas pendidikan, kesehatan, sampai ke berbagai layanan publik yang menunjang kenyamanan dan kesejahteraan warganya. Maka dari itu, ayo kita berkontribusi membangun Jakarta yang lebih maju, nyaman, dan berkelanjutan melalui kepatuhan pembayaran pajak daerah. Untuk info lebih lanjut, kamu bisa langsung aja cek di laman Bapenda DKI Jakarta di bapenda.jakarta.go.id. Bayar pajaknya, manfaatnya kembali untuk Jakarta, manfaatkan pembebasan sanksi administrasi PKB dan BBNKB sekarang juga ya, sebelum 31 Agustus 2026.

0: 100% mata air alami.
1: Kau sebut nama
2: Kiswara, suara warga Indonesia.
3: Memutarkan musik pilihanmu di

Hot FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Warga.

0: rangka menyambut liburan sekolah, Aeon Mall Delta Mas menghadirkan Pink Paradiso. Program yang menghadirkan beragam event dan kegiatan menarik untuk mengisi liburan kamu seperti
1: Pink Bear Party, Performance dan Meet and Greet Yon, Kids Musical Drama, Pancake Decoration, Aeon Icon Fashion Show, Coswalk Competition, dan K-Pop Dance Competition.
0: Dan gak cuma itu, ada juga beragam program belanja yang pastinya menguntungkan seperti
1: Holiday Surprises, Payday Promo, I Love Monday, Student Eat Free, Happy Tummy The Food Court, dan free voucher ratusan ribu rupiah.
0: Catat tanggalnya, Pink Paradiso berlangsung 12 Juni sampai 2 Agustus 2026.
1: Untuk informasi lebih lanjut,
0: follow Instagram at aeonmall.deltamas.
2: Mau nyari yang seru kayak gini?
3: Tuh. Ibu Tika lagi ngapain sih di situ? Ibu Tika makin langsing aja loh, Ibu Tika.
4: Iya, bisa-bisaan ini kakak Satrio ini.
5: Deket nih kayaknya nih.
4: Nih.
5: Akrab nih.
3: Saya duda loh.
5: Tuh. Pas banget. Sikat, Ibu Tika. Pagi, Bang Satrio.
4: Kakak Satrio.
3: Senang banget lihat ini apa aktif pagi-pagi.
5: Ih, senang banget ada idola gua, Bang Satrio.
3: Jadi zaman-zaman dulu.
5: Iya, asli.
4: Zaman dulu yang mana nih Kakak Satrio?
5: Iya.
4: Kan
5: kita
3: begitu jadi perempuan.
4: Kita
3: lagi ngomongin restoran
4: kan. Aku penasaran, aku anaknya kan kepo, namanya juga mak.
5: Waktu di lapangan padel ya.
3: Makan soto aja di kantin depan tuh.
5: Mengulang masa lalu.
4: Karena Kakak Satrio kakak kelas aku diem aja. Ah, takut.
5: Iya.
4: Kan kata Gina juga apa?
5: Langsung aja Om Sat, apa nih yang boleh disiapkan di restoran tapi enggak boleh pas lagi sama pacar?
3: Yang sebelah kayaknya kelihatannya lebih menarik ya.
5: Aduh.
4: Yang sebelah kelihatannya lebih menarik.
5: Nih ya. Kalau di restoran maksudnya sebelah apa nih? Menu sebelah.

0: krik.
1: Ini kalau di restoran maksudnya sebelah apa nih? Menu sebelah atau kan restoran sebelah?
2: Enggak peyot, krik food.
0: Iya, maksud lo gue kisut. Hah? Gitu. Apa gimana? Gitu kan?
1: Iya, iya, iya.
3: Ibu Tika lagi ngapain sih di situ? Ibu Tika makin langsing aja lo, Ibu Tika.
0: Iya. Bisa-bisaan ini kakak Satrio ini.
1: Deket nih kayaknya nih.
0: Nih.
1: Akrab nih.
3: Saya Duda loh.
1: Tuh. Ah, pas banget. Sikat Bu Tika.
4: Gak mau kelewatan kan?
5: Makanya dengerin terus Suara Seru
4: setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: Masih di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. That was Tangga Hebat. Lagu yang sekaligus jadi penutup di siang hari ini, sahabat suara. Thank you so much ya buat yang sudah tune in dari jam 11 tadi sampai sekarang.
1: Di TikTok,
0: udah ramein WhatsApp juga. Terima kasih banyak. Selamat lanjut menghabiskan hari Selasanya. Jaga kesehatan. Kita ketemu lagi besok ya. See you tomorrow.
2: Sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: masih main bagasi ya, bener gak sih?
1: Betul, kata-kata yang gak boleh diucapkan di satu tempat tapi di tempat lain malah boleh.
0: Betul, gitu. Nah kali ini kita kayak apa yang boleh diucapkan di lapangan bola
1: tapi
0: gak boleh di rumah sakit.
1: Yes, yo ini diucapin sama Cia, boleh diucapin di lapangan bola tapi gak boleh diucapin di rumah sakit.
0: Iya.
1: Yuk bisa yuk, tambah lagi yuk.
2: Apa pasiennya? Pasiennya gak boleh.
0: Itu kalau masa
1: penyakitnya sering nambah.
0: Iya. Atau kalau gak obat bius, yuk bisa ya tambah lagi ya. Gitu. Wah wow, gak bangun-bangun itu pasien. Ada Roni nanti banyak.
1: Gue mau bacain WhatsApp lagi ya. Malu.
0: Malu. Ada Roni di Banjarmasin nih. Mau ikut games bagasi ya. Apa yang boleh diomongin di lapangan bola tapi gak boleh diomongin di rumah sakit? Lah ini kok bolanya ada dua?
1: Wah, bola apa nih?
0: Apa nih kalau bola?
1: Bola apa
0: bola
1: nih?
0: Bola mata kan? Kalau pasien kan bola matanya dua.
1: Tapi kalau gak dua justru malah aneh. Kalau di rumah sakit ya.
0: Masa?
1: Di lapangan bola juga harusnya dua.
2: Satu
0: bolanya.
2: Satu kan cadangan, bola cadangan.
1: Iya, bola cadangan.
0: Takutnya bolong bolanya.
1: Bisa lebih tahu, biasanya kan si anak gawang udah pegang juga.
0: Oh, iya. Banyak bener bola kalau di lapangan bola ya. Iya, 11, ada 11, ada 11. Iya, buat latihan. Ada lagi dari Irfan, mampus.
1: Astagfirullahaladzim, masa di rumah sakit bilang mampus? Kalau di lapangan
0: sangat lumrah saat lawan gagal cetak gol, tapi sangat terlarang kalau di depan ruang ICU gitu. Apalagi kalau
1: tapi
0: bisa,
1: kalau di lapangan bola juga nggak boleh. Tapi kalau untuk penontonnya mungkin ya.
0: Ada kan kita kan suka kebablas, mampus loh gitu ya kan. Nah kalau misalnya di depan ruang ICU, mampus loh.
1: Coy.
0: Nah, emang udah pada hampir mampus.
1: Bener.
0: Gak boleh.
1: Iya benar. Ya
3: kan? Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus suara-suara setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: 100% mata air alami.
1: Suara warga Indonesia.
2: Memutarkan musik pilihanmu.

FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia.

0: bener serius masih ngebahas si Firman. Kasian loh Firmannya loh.
1: Kasian loh. Ini ada yang komen di TikTok.
0: Tapi emang di TikTok masih pada nanggepin tentang Firman lagi.
1: Iya kan? Nih Firman nih, kalau di WhatsApp dari Banjarmasin, kalau di rumah jabatannya Panglima Logistik, Operasional, dan Sarana. Kenapa? Karena kalau

0: udah di rumah, udah pasti, Fir, beras habis, keluar dong beli beras. Ntar lagi nih, Fir, gas habis, keluar dong beli. Fir, nanti jemput adek sekolah ya. Fir, bantuin angkat jemuran dong.
1: Fir, bantuin benerin genteng dong. Tapi anehnya ya, dia namanya Firman, dipanggilnya Fir. Kalau Fir, ah itu cocoknya tuh namanya.
0: Tapi dia cocok karena dia kan laki-laki. Namanya Firman. Kalau perempuan namanya Fir Woman.
1: Tapi kalau dia banyak diandelin itu, berarti kan dia dianggap orang dekat. Kalau orang-orang jauh, namanya dipanggil bukan Fir.
0: Apa?
1: Far. Far.
2: Jauh.
1: Oh, ada lagi.
0: Apaan tuh?
1: Berarti si Firman ini orangnya itu to the point aja.
0: Kenapa?
1: Kurang adil. Karena kalau di Firman ini adil, namanya Fair. Fair.
3: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

0: di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia.

0: Tiket Go People. Udah siap adu skill dan jadi raja di lapangan? Latiazza 3x3 Series hadir di Summarecon Mall Kelapa Gading. Sebuah turnamen basket 3x3 untuk kategori usia 13 sampai 16 tahun dan 17 sampai 22 tahun. Gak cuma turnamen aja. Kalau lo pengen upgrade skill dan permainan, lo juga bisa ikut coaching klinik bareng mantan pemain tim nasional basket putri Indonesia, Coach Jojo, di tanggal 5 dan 12 Juli jam 8 pagi. Dan spesial di tanggal 11 Juli jam 5 sore bakal ada KOL Takeover bersama Shaun 13 dan Calvin Stepback. Untuk turnamen akan ada di setiap weekend mulai 20 Juni sampai Grand Final tanggal 11 Juli 2026. Buat info lebih lengkap, cek Instagram at MKG Latiazza. Latiazza 3x3 Series. Your court, your squad, your moment.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia. Warga.

dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga.

0: Penasaran apa sih?
1: Iya, gue penasaran.
2: Pakaian adat Betawi tuh kayak gimana sih?
0: Nah, sini gue jelasin. Emang sih baju adat Betawi itu jarang banget kedengeran di publik. Jadi buat yang belum tahu, baju adat Betawi itu ada namanya sadariah buat yang cowok. Dia tuh bentuknya pakai kemeja putih lengan panjang, terus celana komplang nih, rada-rada longgar gitu. Sarung dikalungin ke leher sama pakai peci. Sekilas kayak jawara silat gitu. Terus busana pria Betawi menggambarkan sosok laki-laki sederhana, religius, ramah dan bertanggung jawab terhadap keluarga serta lingkungan sosialnya. Nah, nih kalau buat yang ceweknya nih, namanya kebaya encim. Kebaya encim tuh biasanya warnanya cerah-cerah tuh, kayak merah muda, kuning, hijau, atau nggak biru. Terus kain batik Betawi sebagai bawahannya, ada juga selendangnya. Nah, ini tuh ngelambangin kelembutan, keanggunan, keramahan, dan keterbukaan masyarakat Betawi terhadap berbagai budaya.
1: Oh, jadi gitu.

Di sini, anak-anak bisa bermain sambil belajar dalam area konstruksi interaktif yang seru dan edukatif. Mereka bisa seru-seruan merasakan pengalaman menjadi pekerja konstruksi sungguhan, mulai dari membangun, berkreasi, hingga menyelesaikan berbagai tantangan yang mengasah kreativitas, motorik, dan juga imajinasi mereka. Pokoknya, si kecil bebas mengeksplorasi dunia konstruksi dalam suasana yang aman, menyenangkan, dan penuh pengalaman baru. Catat tanggalnya, 19 Juni sampai 12 Juli 2026, berlokasi di Atrium Summarecon Mall Kelapa Gading 5. Untuk info lebih lanjut,

FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Warga.

0: Ada pengumuman apaan tuh?
1: Berita. Pengumuman apa sih? Nggak jelas ah.
0: Itu makanya dengerin dulu. Lu diem dulu bisa nggak?
1: Berita. Ah, paling pengumuman RW. Udah mending dengerin Iswara aja.
0: Ada apaan emang?
1: Ada Jill sama Reza.
0: Hah? Jill sama Reza? Suara santai kali.
1: Iya, itu suara santai. Sekarang nih.
2: Hai, selamat sore semuanya.
3: Hai, apa kabar? Selamat hari Selasa tanggal 7 Juli 2026 07072026.
2: Aku doakan hari ini kamu mendapatkan kabar baik.
3: Amin, amin, amin.
2: Uang yang lama belum turun akhirnya turun.
3: Amin, amin, amin.
2: Bosnya lagi sayang banget sama kamu.
3: Amin, amin, amin.
2: Dan bisa nonton Obsession ya.
3: Yah, elah, udah disuruh nonton dari waktu itu. Itu lo budget loh. Mendapatkan box office-nya 537 kali lipat dari budget loh.
2: Itu untung banget. Dan untuk kamu yang lagi stres banget di kantor, kata kalau kata Gen Z mah lebih baik break dulu. Ya kan, daripada kamu nyari inspirasi nanti kamu malah burn out.
3: Ya, bisa kerjaan. Jadi ya, namanya juga Gen Z, banyak sekali alasannya.

0: ya yang kalian tunggu-tunggu. Sekarang lagi ada pembebasan sanksi administrasi PKB dan BBNKB loh. Berlaku mulai 1 Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026. Mau bonus lebih? Bayarin aja PKB-nya di Jakarta Fair Kemayoran 2026 di Booth Bapenda, Hall C1 G-Expo Kemayoran. Bisa dapat souvenir gratis, tis. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk segera manfaatkan kesempatan ini.
1: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
2: Yang baru di

0: 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia.
1: Kembali bersama.
2: Terima kasih banyak buat kamu yang masih setia mendengarkan, buat kamu yang juga adalah selalu mengizinkan kami untuk menemani hari-hari atau sore kamu.
0: Yes.
2: Dan hari ini buat yang live TikTok mungkin bisa lihat, tapi yang mendengarkan melalui radio atau streaming, tim sore itu diberkati dengan begitu banyak penganan. Kudapan,
0: pondasi.
2: Yes. Ada kopi dari Rale Coffee, ada croissant, kemudian ada kumo, cheesecake dari sahabat suara dari Ririn, dari Rina, dari Oli, dari siapa lagi? Aku takut lupa menyebutkan nama-namanya. Semuanya lah ya. Reti, Uci, dan S dari Kawidi.
0: Itu keren banget sih. Semoga semua kebaikan kalian itu dibalas Tuhan ya, amin. Guys ya.
2: Eh katanya ya sekarang kan 7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7- mana portal berkat tuh lagi dibuka. Lo buang yang jelek-jelek, lo buang yang udah usang, lo buang yang udah-udah lama gitu, biar bisa menerima energi baru.
0: Amin, amin. Ya kayaknya sih memang harus berubah secara mental state ya.
2: Yes.
0: Atau kesehatan mental kita tuh memang harus bertambah gitu.
2: Betul.
0: Ya kaya lah, kita kaya lah.
2: Amin. Dan jarang-jarang nih ya kan Madam yang satu ini berpromosi. Tapi buat teman-teman yang tidak bermasalah untuk mendengarkan distorsi, per hari ini tanggal 7 bulan 7 single terbarunya Step Forward udah keluar.
0: Yes, yes. Sudah bisa didengarkan di DSP-DSP terdekat,
2: yes.
0: Ya.
2: Yes. Gitu. Jadi gue kayak gue pergi ke kantor dan gue thank you Lord Jesus, thank you so much karena hari ini udah ngambil seragam.
0: Iya, yeah,
2: yeah. Kan? Udah bayar-bayar udah aman, puji Tuhan semuanya. Ngambil seragam, terus gue ngelihat anak gue yang biasanya sekolah dengkulnya kelihatan, sekarang kan dengkulnya ketutup.
0: Oh, SMA.
2: Iya, gitu. Terus gue yang apa bedanya sih seragam pramuka kamu yang kemarin sama yang sekarang? Gitu. Pakai celana panjang mas sekarang pramukanya. Oh iya ya, aku lupa. Aku lupa ternyata ya anak SMA pramukanya celana panjang ya. Gitu.
0: Tapi gue mau balik lagi ke single terbarunya Step Forward,
2: ya ampun,
0: Tak Pernah Mati.
2: Betul.
0: Apa itu Tak Pernah Mati?
2: Tak Pernah Mati. Tak Pernah Mati itu apa?
0: Semangatnya
2: ya?
0: Semangatnya apa waktu bikin?
2: Sebenarnya waktu itu ini lagu yang udah ada cukup lama, tapi gue gak pernah punya fix lirik. Nah gue pikir pada saat awal itu Tak Pernah Mati adalah menggambarkan semangat Step Forward yang apapun yang terjadi tak pernah mati. Tapi pada saat penulisan kemarin itu ini merupakan lirik yang termasuk salah satu yang paling susah karena gue it's apa ya, sebuah lagu tentang kehilangan karena gue menulis tentang gitaris gue yang baru ya udah setahun pergi, tapi di saat yang bersamaan the wound atau lukanya tuh masih ada karena gue ditinggal bapak gue.
0: Paham. Tapi perbedaan paling signifikan setelah ditinggalnya Mas Ricky gitu ya. Apa tuh proses yang paling bedanya di rekaman?
2: Karena Ricky itu jenius, jadi dulu tuh semua dia yang urus. Kita tinggal tahu beres.
0: Seringai pun juga gitu kayak kabarnya ya.
2: Gitu kan. Nah sekarang giliran yang si jeniusnya udah gak ada, terus kita semua yang kita mesti ngapain. Ternyata puji Tuhan bisa juga.
0: Tak Pernah Mati dari Step Forward ya. Yeay. Dengerin sekarang.
3: Suara Santai. Bareng Jill dan

semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,3

0: FM, Iswara Jakarta, Jill sama Reza, suara santai sampai jam 7.
1: Kalau nanti malam lagi pada gak ada acara atau mungkin weekend ini lagi gak mau ngapa-ngapain, jangan lupa nonton Obsession di bioskop.
0: Lu tonton deh nih film.
1: Yes.
0: Belum juga gua.
1: Iya, ini adalah the latest phenomenon in Hollywood dan juga worldwide. Ini jadi fenomena box office karena dia meraup pendapatan 537 kali lipat dari biaya produksi. Biaya produksinya tuh 750.000.
0: Murah loh itu.
1: Ribu.
0: Iya.
1: Yes.
0: Iya, untuk film sono
1: murah
0: itu.
1: Dan sekarang ini masuk dalam jajaran film paling menguntungkan karena so far udah berapa ratus juta dapetnya.
0: Wow, jadi ini kan film garapannya Carrie Barker ya.
1: Yes.
0: Ini berhasil menarik perhatian lewat promosi dari mulut ke mulut yang sangat kuat, bener. Sampai di grup-grup tuh pada ngomongin itu. Dan performanya gitu ya di bioskop ini kan stabil gitu selama berminggu-minggu. Dan mampu mengalahkan banyak film yang beranggaran besar.
1: Yes, ini juga bukti kalau di dunia Hollywood bahkan mungkin juga di dunia perfilman lah ya.
0: Yeah.
1: Film independent modal kecil itu bisa bersaing di industri Hollywood. Yang penting ceritanya kuat, kreativitas tim produksinya juga itu yang jadi salah satu faktor utama. Walaupun memang karena dia film low budget, di beberapa scene kalau gelapnya tuh gak sampai jadi gak kelihatan gitu loh.
0: Karena low budgetnya.
1: Kan maksud gue kalau film, let's say filmnya Christopher Nolan atau filmnya Quentin Tarantino, ibarat kata lagi syuting malam dimatiin semua kan, somehow
0: masih
1: tetap kelihatannya.
0: Gitu ya.
1: Nah, kalau Obsession tuh emang
0: gelap-gelap aja.
1: Iya, di beberapa part, tapi itu yang membuat.
0: Nah, baru pengen bilang.
1: Ini apa ya yang lagi gue lihat? Kok modelannya begini? Kok bentuk mukanya gini? Ah, cakep banget, cakep.
0: Jangan-jangan itu jadi efek biar kita tambah serem dan tambah menguatkan cerita yang lagi pengen diceritakan.
1: Itu dia kan. Kalau misalnya kita ajak Carrie Barker untuk syuting di sini setiap hari Jumat gimana?
0: Ah, jadi juri Jumat Misteri.
1: Iya kan?
0: Syuting di mari.
1: Iya, juri syuting di mari. Iya kan? Siapa tahu kita syuting di sini, siapa tahu kita jadi enggak ya, fenomena box office juga enggak juga.
0: Nah, itu
1: ya.
0: Dia, itu enggak dia.
2: Kalau fenomena box office berarti kita tuh adalah salah satu makhluk halus karena kita fenomenanya.
1: Oh, gitu.
0: Kayak iya kita dipelemin kan.
2: Iya.
0: Jadi otomatis kita setannya ya.
2: Jatuhnya mereka uji nyali ke kita kan.
1: Enggak mau sih, enggak mau
0: gua. Gua cuma pengen nanya si apa Barker itu kurinya kuri apa? Ayam
1: dia
0: atau
1: ayam, tapi kadang-kadang kambing juga tergantung kepala kambing. Oh, dia bikin tentu kari. Iya, yang kami.
3: Iswara Jakarta, suara santai. Cuman bareng Jill dan Reza.
4: Itu
5: Bang Buril, Bang Buril, Bang Buril. Bang Buril, apa benar investigasi ini memakan waktu berbulan-bulan?
4: Apakah hasilnya sudah bisa diumumkan hari ini, Bang?
5: Publik ingin tahu, publik butuh kejelasan, Bang. Apa yang sebenarnya membuat Kopi Tubruk Gajah berani punya tagline benar-benar kopi?
6: Kami telah menelusuri seluruh prosesnya. Dari proses pemilihan biji kopi, gilingan, hingga hasilnya.
4: Lalu, hasil temuannya apa, Bang?
6: Pertama, biji kopi Tubruk Gajah diseleksi dengan AI. Lalu disangrai sesuai ukuran, bikin aroma dan rasa maksimal. Kedua, kopi dan gula terpisah bikin rasa kopinya lebih keluar. Karena kopinya diseduh duluan, baru atur manisnya sesuai selera. Dan yang terakhir, biji kopi melalui 6 kali proses. Hasilnya jadi super halus, bikin ampasnya cepat turun. Minum kopi pas masih panas itu, nikmatnya maksimal. Maka dari itu, dengan ini saya nyatakan bahwa Kopi Tubruk Gajah terbukti benar-benar kopi.
3: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Di antara pusaran ini, memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia. Warga.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga.

0: 4 FM di Suara Jakarta. Jill sama Reza masih di Suara Santai sampai jam 7 malam nanti.
1: Menyenangkan sekali karena kita sambil siaran, sambil kerja, sambil ngopi, sambil break, minum kopinya,
0: Rally makan coffee,
1: cheesecake-nya. Jadi kalau tiba-tiba gak tau mau ngomong apa, mendapat inspirasi.
0: Bener, kalau misalnya kita kerja dengan suguhan yang seperti ini, otomatis kagak stres dah.
1: Nah, yang jadi pertanyaan, Gen Z itu kan banyak banget masalah soal kerjaan ya. Yang sekarang apalagi sih masalahnya?
2: Ya, kadang kan kita suka apa ya, burn out asik.
1: Lalu ngapain sih apa kalian burn out lalu?
2: Jadi kayak apa ya namanya? Misal, aduh, pilek.
1: Kenapa?
2: jadi
1: baru misal, burn out udah pilek.
2: Iya nih, langsung cepet banget sih. Jadi misal kayak kita tuh suka stuck gitu loh. Kalau kerja tuh kayak aduh, idenya tuh mentok gitu.
0: Mentok ya.
2: Mentok gitu kan.
0: Udah melakukan cara-cara biar ngementok enggak? Minum kopi, stretching.
2: Nah, aku mau bahas nih. Okay. Aku mau nanya juga, sebenarnya lebih baik break dulu atau kayak udah paksain aja nyari inspirasi buat kerjaannya kalau kita lagi stuck sama kerjaan? Kalau Kak Jill sama Kak Ija gimana?
1: Break lah gue mah.
2: Oh, Kak Jill break ya?
1: Iyalah.
0: Waktu itu gue pernah dengar dari siapa gitu ya, kayak coach untuk pekerjaan gitu ya. Jadi 20 menit itu lu forceir gak apa-apa, tapi lu harus ada kayak 7 menit lu break. Jadi tetap harus ada tuh, stres gak stres. Katanya nanti 20 menit itu akan jauh lebih efektif dibandingkan misalnya lu punya waktu kerja 45 menit. 45 menitnya lu geber nih dari apa habis. Mendingan 20 menit, abis itu lu break, abis itu 20 menit lagi. Dan itu katanya jauh lebih efektif dibandingkan lu sikat gitu.
1: Ada yang langsung komentar, aku ngajak ribut pacar lebih seru.
0: Kan? Iya,
2: pacarnya padahal stres tuh.
1: Itu dia.
2: Kerja juga.
1: Itu dia kan. Tapi kalau gue sih lebih baik break. Tapi ya itu dia. Sebenarnya kan break bisa digunakan sambil cari inspirasi.
0: Ya.
2: Nah, ada opini gini. Kalau Gen Z itu mending break dulu. Karena jangan terlalu overload sama kerjaan. Kalau stres justru gak bisa kerja.
1: Oke.
2: Tapi kata generasi atas, ya mending break tapi sekalian cari inspirasi.
1: Iya.
0: Biar waktunya gak kebuang.
1: Iya gitu. Sih.
2: Gimana?
1: Iya.
0: Gue setuju dua-duanya lagi kali ini.
2: Soalnya kan kalau misalnya kayak yang generasi atas, berarti kayak itu tuh breaknya tuh gak full gitu. Masih dibayang-bayangin sama kerjaan. Tapi kalau guys itu tinggal dipikirin samsak.
1: Si generasi healing.
2: Iya dong.
0: Sebenarnya tergantung lini pekerjaannya ya. Kan ada orang-orang yang punya privilege untuk break. Bahkan ada orang yang privilege-nya bisa power nap gitu. Abis makan siang gitu. Nah untuk orang-orang yang dalam tanda kutip pekerjaannya kasar gitu, gak bisa berhenti kan, itu kesian juga kan.
2: Iya
0: kan. Jadi otomatis boro-boro gue mikirin burn out, ini kerjaan gue belum kelar gitu.
2: Bener. Apalagi kalau misalnya tuh gak apa-apa break, tapi jangan berlebihan kan. Kayak tadi itu 7 menit. Jangan
0: 5 menit, 7 menit.
2: Jangan 20 menit kerja, abis
1: 3
2: itu,
1: bulan break.
2: 3 bulan ke Bali.
1: Itu lo cari ribut sih kalau kayak
2: cari
1: gitu
2: bosnya.
0: Lo anak konglomerat.
1: Maka dari itu, dan
2: bulan
1: break itu sebenarnya bisa macem-macem loh. Maksud gue gini, break sambil mencari inspirasi. Kalau kebetulan kantor kamu deket daerah Senayan, lo jalan sore, lo jogging, iya kan. Mungkin deket kamu di Bintaro lagi ada tuh batting cage untuk slow pitch, untuk pukul-pukulan. Maksud gue, break tuh bisa macem-macem. Ngopi udah pasti, dengerin musik, turun ke bawah ngeliat. Break tuh bisa macem-macem.
0: Dengerin suara.
1: Iya.
0: Kalau kantor kamu dekat Blok M, kamu bisa ke shooting range. Anggap aja itu kerjaan kamu yang kamu tembak-tembakin.
2: Izin gitu bagus ya.
0: Maaf ya, balik-balik bom siu.
1: Saya mau ke shooting range gitu. Jadi break bisa nyalon bentar.
0: Itu banget.
1: Ke Meiso, ke Kokuo bentar.
0: Atau,
1: kenapa? Kok muka lo begitu?
2: Nyalon bentar. Bukannya nyalon lama ya? Butuh beberapa tahun. Terus modalnya banyak.
0: Itu nyalon.
1: Itu menjadi itu calon.
0: Jadi politik.
1: Politik.
0: Atau bisa juga beribadah, guys.
1: Oke.
0: Yang tadi enggak boleh ketawa.
1: Yang tadi ngomong shooting range.
0: Bang.
3: Kerjaan belum kelar, peleter juga belum dibayar.
4: Bawa santai aja lagi bareng Jill dan Reza di Suara Santai.

0: bilang juga di depan pintu masuk mall. Setelah jelasin posisi di mana, enggak ketemu. Suami bilang, "Ibu di mall mana sih?"
1: Mungkin sang istri di Mall Kelapa Gading, sedangkan suaminya di Pondok Indah Mall. Kalau kata gue, mending ini titik temunya di rumah deh. Udah pulang aja ke rumah masing-masing, ya kan? Gitu.
0: Tapi ini mungkin mirip kejadiannya sama waktu gue ninggalin dia di mall. Itu miskom juga tahu.
1: Iya kan aku bilang, "Mas, aku turun lagi karena Uta kebangun." Lah, kamu dengarnya apa?
0: Aku enggak dengar apa-apa.
1: Itu enggak miskom. Emang lu kagak denger Rizky?
0: Atau mungkin
1: main cabut aja.
0: Atau aku dengernya waktu itu aku duduk di belakang ya, Uta tidur gitu. Jadi kamu, aku kira kamu mau tidurin Uta di belakang gitu. Yaudah, harus makanya sebelah kiri kan, gue nyetir sebelah kiri tuh kosong. Gue kira dia di belakang duduknya nidurin Uta karena kebangun lagi gitu. Udah gue cabut sih dari Grand Indonesia sampai Tanah Abang, baru gue liat kaca spion. Kok gak ada orang? Suster aja bilang, "Pak, ibu gak ikut pulang."
1: Ada suster waktu itu hari pertama ya.
0: Hari pertama kerja. Kayak udah gue
1: maki-maki. Jalan aja gitu berdua.
0: Emang pendiam banget.
1: Tapi akhirnya kan suster itu ini berjasa sekali loh untuk hidup
0: lama,
1: kita.
0: Lama suster ya itu kan? Lama.
1: Udah lah kalau gitu kita pamit aja yuk.
2: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswa.

0: mencintai Erling Haaland seperti saya.
1: Erling Haaland.
0: Iya kan?
1: Norwegia.
0: Yes.
1: Mukanya mirip Agoy tau. Lah,
0: dari mana mirip Agoynya?
1: Mirip Agoy.
0: Kagak.
1: Beneran.
0: Lo abis ini kita ke
2: dokter
0: ya,
2: mata ya.
0: Ada optik yang mau tap in enggak?
2: Iya, coba nih.
1: Kalau ada yang mau tap in aku mau deh.
2: Ya, oh, emang mancing berarti ya.
1: Selamat sore Alex ya. Di Klaten. Yes. Salam sehat selalu Kak. Salam juga untuk Kak Melani dan Mas Ceper, sehat dan berkah selalu.
0: Amin amin. Ini juga ada yang kirim buat perjalanan nostalgia, nanti kita coba telepon ya.
1: Yes. Kita yes. Masih bertanya ya sahabat suara ya. Lebih tepatnya Gen Z yang bertanya. Sebenarnya lebih baik break dulu atau nyari inspirasi kalau kita lagi stuck sama kerjaan?
0: Break. Kemarin itu untuk proses rekaman Step Forward,
1: ya.

0: kan memang kalau di studio rekaman, mungkin sahabat suara juga udah pada tahu ya, kalau di studio rekaman itu satu shift itu kan misalnya dari jam 5 sampai jam 11 malam.
1: Masih 6
0: atau
1: jam
0: yang,
1: ya?
0: Iya, masih 6 jam jam gitu.
1: Okay.
0: Diharapkan, kecuali lo udah band besar ya, lo mau menghabiskan shift berlapis-lapis sebodo amat. Cuman kan kalau yang self-produced, self-funded
1: swadaya,
0: kan
1: swadaya.
0: Iya kan, kita mesti ngitung banget nih shift. Nah pada saat di shift gue itu di shift pertama, pada saat gue baru masuk di shift pertama, gue mengalami kesulitan masukin lirik, menginterpretasi apa yang diinginkan, suara gue mesti apa tuh berantakan, maksudnya ini gue mesti ngapain ya, gue mesti ngapain ya. Dan terus terang gue merasa, wah gila, I feel gue merugikan teman-teman gue nih. Tapi akhirnya kita sama-sama ya udah kita break aja deh. Ini kalau diterusin, either jadinya jelek banget atau buang-buang gitu loh.
1: Soalnya udah overwhelm ya.
0: Iya, jadi emang pada dasarnya harus break. Tentunya ada perasaan dari gue, ya sayang banget dong,
1: ngerti.
0: Kita rugi, kita mestinya bisa ini, bisa itu, bisa segala macem. Tapi keputusan bersama adalah enggak, kita mesti break. Kalau dipaksain jadinya jelek aja. Dan menurut gue itu adalah satu tanda, satu bukti di mana kalau emang lo udah nyoba segala macem dan ternyata overwhelming dan udah mentok, mesti break sih.
1: Makan KitKat gak breaknya?
0: Oh enggak, karena kita kemarin itu funded by Singleton.
1: Oh, even better guys.
0: Itu dia aja kan ya.
1: Iya, ini kalau misalnya dari TikTok ya, sepertinya juga pada bilang break-break ya. Kalau di TikTok tuh
0: yang jadi pertanyaan kan, ini kan pekerjaan ya.
1: Iya.
0: Kalau misalnya ini adalah relationship.
1: Apalagi
2: Suara Warga Indonesia.
3: Iswara memainkan musik favorit warga Indonesia.

0: balik ya?
1: Iyalah, orang udah waktunya pulang. Emang ada apaan sih?
0: Yah, kok balik sih? Kan siarannya belum kelar.
2: Kita masih ada di sini, Jill sama Reza, suara santai sampai jam 7 malam nanti.
3: Betul sekali, dan ini tanda ya bahwa Gen Z kami yang adalah produser kami, yang adalah operator kami, kayaknya butuh break.
2: Ya,
3: karena di skripnya itu dia katakan, teaser, kapan terakhir kali kalian olahraga? Oh wow, topik 2 minggu lalu tuh.
2: Asli.
3: Topik 2 minggu lalu tuh.
2: Gue sekarang manggil dia lagi Tor kan, operator. Tor. Ini lupa hapus nih Tor.
3: Lupa di delete nih.
2: Jadi kita itu akan ada topik. Ceritain dong momen kalian kalau lagi stuck di kerjaan tapi gak boleh break karena mepet deadline. Jadi lu lagi terjebak di situasi dimana lu gak bisa break nih.
3: Iya.
2: Tapi mau gak mau lu harus kerjain.
3: Yes.
2: Pernah gak?
3: Betul. Dan kira-kira apa yang jadi jalan keluar?
2: Yes.
3: Jangan lupa kita juga punya perjalanan nostalgia.
2: Let's go.
4: Memainkan musik pilihan.
5: Suara
3: Warga Indonesia.

0: Warga Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek ISPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humaspajakjakarta.
1: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.

0: 101,4 FM, Izwara Jakarta, Jill sama Reza sampai jam 7 malam nanti.
1: Yes, selamat sore buat sahabat suara yang sedang menyaksikan. Mungkin ada di antara kamu yang menyaksikan lewat live TikTok atau yes, mendengarkan di radio, lagi ngejar deadline di kantor.
0: Benar sekali, kita lagi seru-seruan juga di TikTok iswara.network. Ini kocak-kocak banget ya orang TikTok ya.
1: Itu dia kan.
0: Kita lagi ngomongin apa topiknya, tapi kalau di TikTok tuh pasti beda.
1: Gak jadi masalah. Selamat sore untuk Kak Widi yang sedang menyaksikan live TikTok, mendengarkan radio, tapi juga lagi di kantor. Apakah lagi deadline atau tidak? Cuman kalau misalnya kamu pernah ngerasain satu kejadian, yes, di mana lu tuh lagi stuck seada-adanya sahabat suara sama kerjaan, cuman gak bisa break. Either karena lagi mepet deadline atau karena emang lagi dikejar-kejar, basically gak bisa break aja.
0: Benar. Tadi kan gue sempat bilang ya, kalau ada lini pekerjaan gitu. Ya misalnya dia 8 jam kerja, ya udah 8 jam.
1: Iya.
0: Kalau kita kan tadi bicara kayak 20 menit kerja, 5 menit break gitu misalnya.
1: Yes.
0: Nah, itu kan pasti apa ya, stres banget tuh.
1: Maka dari itu kadang-kadang ya, ini dia maksudku, semoga tidak berkesan menggurui ya. Cuman banyak sekali loh pekerja, kita kan ngerasa nih orang Jakarta atau orang kota-kota besar.
0: Bener.
1: Oh my god, kerjaan gue taxing banget, kerjaan
0: asli,
1: gue
0: draining.
1: Gimana dengan hard labor yang misalnya mereka-mereka yang kerjanya gue gak tahu ya, karena kayaknya sih masih banyak deh ngelinting rokok.
0: Asli.
1: Iya kan, gak boleh berhenti.
0: Iya.
1: Mental tekstil.
0: Iya, bikin apa tuh, kayak selendang yang manual ya, tuh loh.
1: Iya, itu kan. Atau drilling.
0: Nulis batik.
1: Yang emang gak bisa berhenti.
0: Karena lu membutuhkan fokus ya.
1: Kebayang di kilang minyak, aduh aku capek. Lagi zat yeah, dengan segala macam pipa-pipa tarik gitu. Apalagi yang lepas pantai terus, aduh. Aku kayaknya burn out, aku break.
0: Ya, ya. Aku burn out, aku mau main PS5 dulu. Gak mungkin ya.
1: Iya kan, jadi apapun itu pekerjaannya selalu disyukuri.
0: Yes.
1: Cuman memang pasti ada saat-saatnya dimana lu mentok, gila nih gue mesti break banget tapi kok gak bisa.
0: Nah biasanya momen-momen itu tuh suka ada jalan keluarnya tuh Jill. Bisa jadi kita break ngopi dulu atau misalnya kita ngambil wudhu terus ibadah, ya apapun lah. Nah kita mau nanya sama sahabat suara, kira-kira kamu pernah gak mengalami hal itu gitu ya. Jadi ceritain momen kalian lagi stuck di kerjaan tapi gak boleh break karena mepet deadline. Ceritain momennya dan jalan keluarnya gimana.
1: Boleh 0816-114-1014.
2: Suara santai. Bareng Jill.

0: 9 kota di Indonesia.
1: Di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,3

0: Suara warga Indonesia, Jill yang sedang ngunyah dan Reza yang lagi opening. Masih di sini sampai jam 7 malam nanti. Enak banget kuenya. Enak banget ya, parah ya. Itu udah mau habis by the way. Jadi terima kasih untuk Ririn yang kirim ya. Iya. Thank you Ririn. Enak sekali.
1: Next lu kirim rasa yang lain, coba deh. Ada yang kusuka banget, Rin. Udah kali, Rin. Gila lu, Rin. Kelarin nih semua kalori keluar gua sama kalori masuk gak berimbang.
0: Asli, terima kasih banyak kirimannya. Dan kita masih bertanya, sahabat suara. Ceritain dong momen kalian lagi stuck di kerjaan. Tapi gak boleh break. Karena deadline sudah mepet. Ceritain momennya.
1: Ya, hai Reti. Aku kalau mood kerja masih ada, cari cara biar gak stuck. Kalau udah gak mood, break dulu. Tapi kalau emang udah mepet deadline, ya mau gak mau hajar terus. Paling sambil ngopi sama cari cemilan cemuluh.
0: Jadi ujungnya sih emang enak makan ya.
1: Yes.
0: Betul sekali. Ini Dewa, selamat sore. Dia bilang, gue saat masih kerja di head office Mall Taman Anggrek, pernah deadline kerjaan tapi sudah jenuh dan mentok. Tapi gak dikasih break sama atasan gue. Gue sih nekat aja tetap break. Gue izin aja dan ngider ke tenan di toko mall.
1: Yes.
0: Sekalian sih nyari apa yang bisa gue makan atau minum. Alhamdulillah saat gue balik lagi ke meja gue gitu ya, gue ketemuan lagi sama atasan gue dan bilang, terima pak atas...
1: Terima kasih.
0: Oh, terima kasih pak atas pengertiannya. Dan atasan gue senyum aja dan gak marah karena tahu gue langsung ke meja gue lagi.
1: Yeah.
0: Intinya menghadapi situasi tersebut, komunikasi akan...
1: Komunikasikan dengan atasan kita.
0: Asli, baru jam segini udah belebetan.
1: Tapi ya, sahabat suara, di antara ini semua, tadi kita sempat bahas sedikit di live TikTok.
0: Yeah.
1: Yang gak ada break, gak ada deadline, gak ada colongan, gak ada apapun, itu adalah full time IRT alias full time ibu rumah tangga.
0: Izin ya, aku mau memberikan apresiasi kepada full time ibu-ibu yang IRT.
1: Yes.
0: Itu menurut gue sih edan ya.
1: Ya,
0: itu aku, justru menurut gue pekerja keras sesungguhnya, tau gak lu?
1: Ember, gue pernah tuh mengalami masa itu di saat setelah break radio, lagi break siaran, sebelum siaran lagi di radio yang berikutnya. Wow.
0: Berat kan?
1: Itu gini, kalau deadline kan lo berhubungan dengan klien, dengan bos, dengan atasan, menyenangkan hati customer. IRT kan full on ya, dari buka mata, apalagi yang pegang anak atau yang
0: masakin segala macam.
1: Dan segala macam itu nggak ada break loh. Kadang-kadang break mereka sesimpel kabur lari ke kamar mandi.
0: Betul, itu
1: nonton
0: satu.
1: Nonton CEO yang tertindak. Apa sih CEO?
0: CEO yang menyamar.
1: CEO yang nyamar udah sampai 10 episode. Penyamarannya gak kebuka-kebuka gitu. Larinya tuh ke situ paling. Larinya lagi ke kamar mandi. Itu pun kalau gak di kamar mandi ditungguin, ditongkrongin, ditanyain gitu kan.
0: Bahkan waktu itu pernah teman gue yang IRT full time itu cerita, ketika gue mau membeli sesuatu groceries, misalnya gue harus butuh apa gitu. Terus gue ke grocery store gitu. Itu me time gue katanya. Padahal dia lagi tugas kan?
1: Iya.
0: Tapi padahal dia lagi tugas, tapi dengan melihat barang-barang, liatin harga-harga, terus dia ngambil, itu jadi me time-nya. Gua kok, ya ampun, respect gua sumpah.
1: Nah itu, jadi kan kadang-kadang kalau ada ibu-ibu bekerja yang udah penat banget, tapi giliran memang mesti jadi IRT, we cannot handle it. Cuman kadang-kadang juga IRT, aduh capek di rumah pengen jadi ibu bekerja, selalu akan ada perbandingan itu. Semua perempuan hebat, semua perempuan bekerja atau full time IRT itu semuanya dengan kehebatan masing-masing kan ya.
0: Oh udah pasti.
1: Jadi emang mau gak mau memang harus cari break sih.
0: Harus cari break.
1: Harus cari break lah.
0: Jadi kalau jalan keluar buat lu harus dicari. Ini kayak Dewa berarti ya. Dewa itu kan tadi dia bilang deadline, udah gitu gak boleh break sama atasan, tapi dia memaksa untuk break.
1: Iya.
0: Jadi kayaknya itu solusi ya.
1: Harus.
0: Jadi paksa aja break ya.
1: Kita paksa aja juga sahabat suara untuk ikutan.
0: Yes.
1: Kalau misalnya kamu lagi ada di satu kondisi di mana kamu gak bisa break karena deadline, karena pekerjaan yang terlalu bertubi-tubi, biasanya ngapain?

0: Itu
1: Bang Boring,
2: Bang Boring,
1: Bang Boring. Bang Boring, apa benar investigasi ini memakan waktu berbulan-bulan?
0: Apakah hasilnya sudah bisa diumumkan hari ini, Bang?
1: Publik ingin tahu, publik butuh kejelasan, Bang. Iya, Bang. Apa yang sebenarnya membuat Kopi Tubruk Gajah berani punya tagline benar-benar kopi?
3: Bang Boring mau ngomong. Kami telah menelusuri seluruh prosesnya. Dari proses pemilihan biji kopi, gilingan, hingga hasilnya.
0: Lalu, hasil temuannya apa, Bang?
3: Pertama, biji kopi Tubruk Gajah diseleksi dengan AI. Lalu disangrai sesuai ukuran, bikin aroma dan rasa maksimal. Kedua, kopi dan gula terpisah bikin rasa kopinya lebih keluar. Karena kopinya diseduh duluan, baru atur manisnya sesuai selera. Dan yang terakhir, biji kopi melalui 6 kali proses. Hasilnya jadi super halus, bikin ampasnya cepat turun. Minum kopi pas masih panas itu, nikmatnya maksimal. Maka dari itu, dengan ini saya nyatakan bahwa Kopi Tubruk Gajah terbukti benar-benar kopi.
4: Ini dia yang kalian tunggu-tunggu. Sekarang lagi ada pembebasan sanksi administrasi PKB dan BBNKB loh. Berlaku mulai 1 Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026. Mau bonus lebih? Bayarin aja PKB-nya di Jakarta Fair Kemayoran 2026 di Booth Bapenda, Hall C1 G-Expo Kemayoran. Bisa dapat souvenir gratis, tis. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk segera manfaatkan kesempatan ini.
5: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
6: Suara Jakarta, suara santai.
7: Cuman bareng Jill dan Riza.
5: Iswara. Memutarkan musik yang kamu butuh, kapanpun.

dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96

0: 101,4 FM. Ini suara Jakarta, suara warga Indonesia. Agoy, jangan ragu Agoy, jangan ragu-ragu Icuk. Gak apa-apa, aman aja. Kita lagi nanya sama sahabat suara, kira-kira ada gak sih momen kalian waktu stuck banget sama kerjaan?
1: Agoy tuh, kamu lagi perlu break ya?
0: Iya.
1: Lagi banyak makanan gini kok.
0: Tapi gak boleh break Goy. Kamu gak boleh break di jam-jam ini, gak bisa.
2: Aku dari tadi break mulu soalnya, masalahnya.
1: Nah, jangan lupa musiknya diturunin dulu, Goy.
0: Iya.
2: Udah nih, iya. Masih kencangan, oke.
1: Iya, jadi, karena ada yang bilang, musiknya kegedean.
0: Musiknya kegedean.
2: Di sini, iya bener.
0: Bener kan? Tapi waktu itu, lu juga nyalain gue, iya kayaknya musiknya kegedean.
1: Ya Allah, masih dibahas.
0: Ngitung-ngitung aja.

0: Ternyata tiba-tiba Kalfa dengerinnya deket speaker. Jadi iya, musiknya kegedean.
1: Uci nih ikutan topik nih Uci.
2: Aci.
1: Baru aja nih minta izin sama atasan buat kenapa gitu ngomongnya? Buat cuti bareng 4 orang buat liburan ke Jogja akhir Agustus karena lagi butuh break sama kerjaan. Dan yap, kita diizinin karena dia juga mau cuti.
2: Oh, pantes Sun.
1: Loh ya pantes.
2: Iya sih.
1: Emang lu harus tahu jadwal cuti bos lu biar lu bisa barengin.
2: Enggak salah. Dimana ya, kadang-kadang kan orang mikirnya ada pekerjaan-pekerjaan kayak mungkin Kawidi gitu yeah, atau yang di kantor yang memang berhubungan dengan atasan terus 9 to 5 misalnya jadi enggak bisa break. Tapi ada juga loh pekerjaan-pekerjaan seperti kita di mana kita kan hidupnya itu berdasarkan schedule ya.
1: Betul.
2: Kalau schedule-nya lagi kosong atau lagi lenggang.
1: Betul.
2: Tapi ada saatnya di mana lu kerja misalnya DJ atau MC itu back to back. Jadi dalam satu minggu tuh puji Tuhan alhamdulillah
1: misalnya 4 kali atau 5 kali gitu.
2: Itu sebenarnya exhausting, itu capek. Dan itu tuh kita enggak boleh break loh. Jadi hari ini nge-MC untuk ini, besok nge-MC untuk itu, besoknya lagi ada event ini, besoknya lagi bikin podcast, besoknya lagi ada syuting gini. Orang kadang-kadang lihat, "Ih, seru banget ya." gitu.
1: Seru
2: padahal
1: sih.
2: Seru puji Tuhan, itu beneran seru. Tapi juga kita mesti jaga mental, jaga fisik, jangan sampai burn out.
1: Nah itu, jaga fisik dan jaga mental itu menurut gue salah satunya dengan break. Tapi kan kadang-kadang kita gak boleh break ya.
2: Itu dia.
1: Lu pernah jelada di situasi itu?
2: Ada yang bener-bener, aduh gila gue capek banget, gue perlu I need to do something gitu.
1: Akhirnya
2: cuman
1: ngapain?
2: Kalau kayak gitu there's nothing you can do, tinggal tuh kesannya kayak
1: list banget gitu. Iya.
2: Emang udah bener-bener bersyukur aja. Makasih Tuhan lagi penuh. Tunggu dua minggu lagi gue bisa liburan.
1: Kok gue sama banget sih sama Jill, gue tuh selalu bilang gini ya, aduh ya Allah alhamdulillah masih capek kerja.
2: Iya.
1: Daripada capek nyari kerja.
2: Wah itu juga
1: iya.
2: Ya. Itu kadang-kadang.
1: Jadi capeknya tuh jadi langsung hilang gitu. Oh iya, capeknya digunakan untuk hal yang baik gitu.
2: Nah kita masih bisa ngobrol lagi atau abisin jam berapa sih sekarang?
1: Ini masih ada gak Goy satu cut buat bacain ini?
2: Obrolan.
1: Atau udah gak ada? Oh ini bacain aja.
2: Kita bacain. Okay.
1: Selamat sore Arya. Halo Kak Jill, Kak Eja. Gue pernah ngerjain presentasi buat klien. Otak udah nge-freeze. Padahal deadline tinggal sejam lagi.
2: Yes.
1: Mau istirahat juga gak enak karena tim nungguin hasil. Akhirnya cuma ganti posisi duduk, minum air putih, terus gas lagi sampai kelar. Rasanya sih lega banget pas filenya akhirnya terkirim tepat waktu.
2: Hai Mikaela, kakak-kakak paling berasa itu pas harus revisi desain berkali-kali di hari yang sama.
1: Yes.
2: Anak-anak desain ngerti banget nih, udah mentok ide, mata juga capek, tapi deadline-nya nggak bisa ditawar. Ya udahlah, mau nggak mau tetap lanjut sambil nyemil dikit biar otaknya diajak kerja lagi.
1: Ya atau DP kliennya balikin aja nih.
2: Gak bisa. Paling bener tuh biasanya, paling bener ya kalau yang kayak gini, kalau gak cari makanan
1: bener.
2: Atau lu bikin mie yang bikin satu kantor wangi.
1: Aduh best banget.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Emang ondel-ondel cuma ada di Jakarta ya? Terus kota lain nggak ada gitu?
3: Masa kita doang nggak tahu sih? Ondel-ondel tuh maskotnya kota Jakarta. Ondel-ondel juga identik sebagai bagian budaya hiburannya Betawi. Nah, zaman dulu nih, ondel-ondel bukan cuma sekedar hiburan atau maskot aja. Tapi katanya nih, dipercaya bisa jadi pelindung kampung-kampung di Jakarta buat ngusir roh jahat atau ngejauhin masyarakat dari gangguan makhluk tak kasat mata.
0: Oh, jadi gitu.
1: Iya, udah gak penasaran kan? Nah, kalau mau tahu lebih banyak lagi, dengerin terus. Kamu wajib tahu. Cuma di Iswara. Iswara.
4: Memainkan musik pilihan.
5: Iswara.
6: Suara warga Indonesia.

0: 100% mata air alami.
1: Warga Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek ISPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humaspajakjakarta.
2: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.

0: Indonesia.
1: Makanya,
0: aduh masih ngunyahnya.
1: Pagi-pagi lu lagi ngunyah lo opening.
0: Ini krozang milik Rally Coffee. Yes. Edan sekali.
1: Betul sekali. Selamat sore yang sedang bergabung di live TikTok. Ada Glenka yang kemarin ke studio anaknya Kak. Bener.
0: Betul.
1: Mirip papanya asli. Mereka 11, 12, 13, 14. Mukanya sama kayak ibunya.

0: Jadi terus ibunya kalian makin susah untuk marah-marah.
1: Nah, untuk marah-marah kalau udah mirip pasangannya. Apalagi kelakuannya hampir-hampir mirip juga.
0: Kelakuannya gak mirip pasangan, kelakuannya mirip gua.
1: Loh, buat Mas Diti yang liatnya, wah mirip Jill nih.
0: Oh iya juga sih.
1: Selamat sore semuanya. Jill sama Reza masih ada di sini sampai jam 7. Kita juga masih live di TikTok sampai jam 7 malam. Selamat sore untuk 742 orang yang malu-malu tidak mau masuk.
0: Dan selamat sore juga buat Reti. Hai Reti.
2: Halo, sore.
0: Maria.
1: Hai.
0: Maria yang lagi nganggur.
1: Emang kamu lagi nganggur?
2: Iya nih, aduh. Lagi di IRT.
1: Hebat loh IRT. Iya kan?
0: Nanti sekarang IRT mulai minggu depan udah mulai masuk lagi gak sih?
1: Masuknya 13 ya?
2: Kayaknya sih gak nyampe minggu depan ya Kak Jo. Biasanya berapa hari sebelumnya gitu kan kita mempersiapkan menyambut anak-anak baru gitu ya.
0: MPLS ya, MPLS itu.
1: Bu guru kasih bocoran dong kira-kira tahun depan tuh akan ada gebrakan apa dari kurikulum kita.
2: Sejauh ini belum ada perubahan kurikulum ya. Gue sih berharap ada perubahan kurikulum. Soalnya kurikulum yang sekarang itu gak boleh gak naikin anak itu loh.
0: Nah, pusing ya.
1: Iya benar, benar, benar.
0: Iya sih.
1: Dan kita kalau
2: gak bisa apa-apa tetap naik gitu kan.
1: Benar. Nah ini kalau boleh saran juga nih Bu Guru, pelajaran olahraga yang bo ya jangan teori gitu loh.
2: Emang teori?
1: Loh, kamu gak teori? Di aku tuh, di sekolah anakku banyak banget yang teori.
0: Kalau
2: ya pindahin aja lah ke sekolah gue.
0: Nah, itu dia. Kalau di sekolah anak gue banyak yang ini sih. Banyak apa tuh namanya prakteknya juga. Walaupun tetap ada apakah perbedaan antara meloncat dan melompat. Pengen gue bilang aja sama bu gurunya. Beda huruf. Padahal ternyata beda. Enggak ya.
2: Bisa.
0: Iya emang iya.
2: Ada perpindahan tempat.
0: Betul.
2: Sama enggak.
0: Bener. Ada perpindahan tempat, ada dua kaki, ada satu kaki. Ah serunya yes.
1: Sebutkan gerakan lokomotif.
0: Lokomotor.
1: Oh lokomotor ya. Iya maaf.
2: Lokomotor. Lokomotif mah keren.
0: Gak ada lokomotif.
1: Keren gugus-gugus.
0: Bu Guru, hari ini yes. Kamu kan lagi mau ikutan perjalanan nostalgia.
2: Iya.
0: Iya, lagunya apa sih? Apa dan dari mana dan kenapa sih?
2: Sebenarnya lagu-lagu Stinky itu zaman lagu-lagu awal-awal gitu ya. Stinky itu banyak nemenin gue gitu.
0: Oke. Okay.
2: Pertama kalinya gue pacaran.
1: Oh gitu.
2: Ceritanya gue LDR gitu ya, cowok gue di Bali gitu, gue di Malang.
0: Oh.
2: Zaman dulu komunikasi kan cuma lewat telepon ya, Kajil ya.
1: Iya, betul, betul.
2: Dan gue tinggal di asrama yang cuma ada satu telepon. Lalu satu asrama itu bisa 35 orang.
0: Ya ampun.
2: Waktu menelpon dibatasin cuma 1 jam. Maksudnya 1 jam tuh 35 orang gitu, kebayangkan ya.
0: Ya orang seorang 2 menit kurang tuh, 1,5 menit aja tuh deh. Iya kan.
2: Kalau udah agak lama tuh suster tuh dari dalam kamarnya udah mulai apa namanya nyadap-nyadap, ayo sudah gantian gitu.
0: Oh my god.
1: Kan paralel ya, itu zaman dulu ya.
2: Iya betul.
0: Jadi dulu tuh lagu cintanya dihibur oleh Haji Andre ya.
2: Iya, sambil nungguin gitu ya. Kan dulu kan pasti cool banget ya Pak Haji Andre ya. Gak tau sekarang, ya ampun kok jadi koplak begini. Ilfil kalau gue dengerin yang sekarang ya.
0: Tapi iya sih. Jadi seorang Reti atau Maria itu meminta Stinky, dimana ini adalah dulu lagu yang sering didengarkan sambil nunggu pacar pertama teleponan pula dan LDR-an pula. Jadi telepon hanya komunikasi lewat kabel atau surat aja ya.
2: Iya betul.
1: Gokil. Zaman dulu perjuangan.
2: 2,5 tahun pacarannya.
1: 2,5 tahun.
0: Lama kak.
1: Putusnya kenapa Bu Guru?
2: Putusnya gara-gara malah putusnya itu pas gua awal kuliah ya, semester 2 awal lah gitu, dia datang ke Malang ngajakin nikah.
0: Belum siap.
2: Dibilang belum siap juga lebih ke karena beda server ya.
0: Jadi
2: dia agak kaget. Dia pikir gue ngelihat umur gue yang masih muda, dia pikir gue bakal ngikut gitu.
0: Ternyata emang udah.
2: Sorry kalau urusan itu tidak gitu.
0: Ya. Server kita tetap berbeda ya.
2: Iya.
1: Kalau nggak salah dia nyanyi Tuhan memang satu.
0: Belum ada.
1: Belum ada ya.
0: Belum ada.
1: Masih jadul itu ya.
0: Belum ada. Thank you Bu Guru.
1: Thank you.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Kembali lagi di Rara Iswara Bersandiwara.
1: Yo kerja yo.
0: Asik, tahu aja hari ini temanya. Judulnya itu tentang korporat.
2: Oke.
0: Jadi Kak Eja akan Kak Eja dan Kak Jil itu akan jadi bahasa anak Gen Z tuh budak korporat. Padahal mah emang kerja aja butuh mereka, tapi sosok dramatis.
1: Oke.
0: Jadi ceritanya Kak Jil dan Kak Eja sedang bekerja di jam rawan nih, which is sore jam 3-an tuh.
2: Selalu.
0: Kan? Di mana tubuh sudah lelah, lapar dan pikiran sudah enggak fokus. Tapi masih harus menyelesaikan pekerjaan. Nah, karena deadline-nya sebelum jam pulang kantor.
1: Pusing banget nih pala dah. Enggak punya kepala, serem.
2: Iya, Ja. Udahlah, kerjaan banyak. Jamnya juga jam rawan lagi.
1: Rawan apa anjir?
2: Rawan setan.
1: Rawan. Ini lagi nih Agoy nih, masa segala laporan ke klien Pak dikasih Agoy ke kita.
0: Pak.
1: Enggak, kan gue lagi kesel ceritanya. Biarin Agoy aja. Ini sih gimana sih? Kita anak finance.
2: Ya kan, slogan kantor ini adalah satu untuk semua. Jadi satu orang untuk semua kerjaan. Apesnya ya emang pas lagi di kita aja.
1: Emang lu pernah dapat kerjaan apa sih, Jil?
2: Gua pernah ngerjain tugas anaknya.
1: Parah banget itu.
2: Ya parah. Parah lah gua. Tugasnya nilainya jelek.
1: Lah, lu bukannya karyawan yang paling pinter, cerdas, cerdik di sini?
2: Oh, terima kasih banyak. Anaknya masalahnya jurusan IPA. Gua kan dulu IPS.
1: Lah ya pantes. Kayaknya sih kita harus lapor ke Disnaker dah, Jil. Soalnya ini udah gak bener.
2: Gak bisa, Ja. Soalnya ya, istrinya Pak Agoy orang Disnaker.
1: Lah, ya udah kalau gitu kita viralin aja.
2: Gak bisa. Iparnya orang Kominfo.
1: Gokil, investor negara dia pasti itu. Banyak itu kayaknya titipannya di pemerintah.
2: Ih, iparnya, adeknya, asistennya, semua di pemerintahan.
1: Asisten?
2: Ih, lu gak kerjain kerjaan lu apa ya? Gue lupa ini CCTV

0: santai. Cuman bareng Jil dan Reza.
1: Ini dia yang kalian tunggu-tunggu. Sekarang lagi ada pembebasan sanksi administrasi PKB dan BBNKB loh. Berlaku mulai 1 Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026. Mau bonus lebih? Bayarin aja PKB-nya di Jakarta Fair Kemayoran 2026 di booth Bapenda, Hall C1 G-Expo Kemayoran. Bisa dapat souvenir gratis, tis. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk segera manfaatkan kesempatan ini.
2: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta. Kau
0: sebut namanya. Suara, suara warga Indonesia.
3: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

104 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96

0: bantuin ya.
1: Takkan bisa. Pembacaannya.
0: Jill Reza, Suara Santai 101,4 FM, Iswara Jakarta, suara warga Indonesia.
1: Masih terus menemani sampai jam 7 nanti. Kalau lagi pada iseng, mungkin ada di antara kamu yang utak-atik nulis prom. Nah. Utak-atik masuk AI Meta.
0: Langsung ke inilah, Kans.
1: Ih, itu bukannya proyek rahasianya Meta ya?
0: Katanya segitu, katanya ya. Kan Meta ini rahasia gitu. Bernama Kans untuk menguji kemampuan AI milik kompetitor. Jadi di proyek ini nih, pekerja kontrak disebut memakai akun palsu dan memberikan prompt ekstrim untuk mencari kelemahan model AI pesaing.
1: Wah, nah, bagus juga ya. Enggak tahu juga. Apa ya yang pasti gitu ya? Seru dan curang. Karena katanya sih beberapa pekerja bilang mereka harus berhadapan dengan konten yang mengandung unsur kekerasan, pelecehan dan juga materi sensitif selama proses pengujian tersebut. Bahkan beberapa di antara mereka ngaku kalau mereka kena mental pressure lah, tekanan mental akibat pekerjaan itu.
0: Berat banget ya, tapi katanya Meta membantah nih guys tuduhan telah melakukan praktik tidak etis dan menyebut pengujian terhadap model AI lain merupakan hal yang paling umum di industri. Tapi ya, tuduhan ini kembali memicu perdebatan soal batas etika dalam persaingan pengembangan teknologi AI. Batas etika.
1: Nah, itu dia.
0: Zaman digital.
1: Itu dia.
0: Wow, etika sekali.
1: Kalau menurut gue berhubungan dengan AI, sebenarnya kan dengan penggunaan prompt, dengan penggunaan AI aja itu udah enggak ada ethics.
0: Nah, makanya.
1: Udah tidak ada etikanya. Banyak banget postingan-postingan yang begitu kita lihat lah, ini mah AI, iya kan? Ini hasil digitally altered. Etiknya dari mana?
0: Etiknya di mana? Dan seperti yang kita tahu, sahabat suara, banyak sekali sekarang konten kreator dalam tanda kutip itu full AI.
1: Emang?
0: Jadi perempuan-perempuan yang mohon maaf agak hot gitu, agak nakal gitu, pas dilihat, loh kok AI? Ngeri loh itu, Pak.
1: Tapi, nah itu dia. Ada yang laki yang AI gak sekarang gue tanya? Karena yang cewek AI
0: banyak ya.
1: Indonesia ada, luar negeri ada, beberapa kali ada. Gue sampai dikasih lihat teman-teman gue yang ini AI loh, Bo. Hah, serius loh gitu. Tapi iya, rata-rata cewek kan. Berarti kan untuk memenuhi fantasi lelaki. Sementara cowok yang AI ada gak sih? Cowok yang full AI.
0: Coba ntar gue bikin deh.
2: Hah? Terus pakai foto sendiri.
1: Wah,
2: AI.
0: Mau di jijik enggak?
1: Gimana ya? Mau dimasukin prom apa juga enggak nolong sih kayaknya.
3: Kerjaan belum kelar, PLTR juga belum dibayar.
4: Bawa santai aja lagi bareng Jill dan Reza di Suara Santai.

0: HP voucher gitulah. Kejadian yang pernah aku alamin cuma waktu aku SMA. Sekolahan aku kan sekolah biasa, maksudnya yang cewek cowok merata ya gitu. Terus sekolah aku tuh diserbu sama sekolahan SMK yang isinya cowok semua. Dari yang harusnya pulang jam 3 terus mau latihan gak jadi karena baru keluar gerbang. Karena baru boleh keluar gerbang tuh jam 6 sore. Setelah diusut ternyata karena seorang cewek di sekolah aku pacarin dua cowok anak SMK tersebut. Ya salah, keren banget. Akhirnya cewek itu dikeluarin dari sekolah kami. Ketawa dia lambangnya.
1: Kenapa dikeluarin ya?
0: Itu cewek hebat banget, luar biasa. Sumpah mas, aku dari zaman dulu ya, zaman muda, aku gak pernah tuh diperebutkan sama cowok-cowok begitu.
1: Ya aku mah pernah tuh. Jadi SMP 5, sebenarnya kan SMP 2.
0: Idi.
1: Datang tuh anak SMP 2 bilang, serius nyari ke satpam mau ketemu sama Rizky.
0: Si itu ganteng, si itu oke banget.
1: Nah persis si cewek itu ngomong gitu. Si itu ganteng gitu. Si itu keren gitu.
0: Ih sebel banget sih. Si itu oke. Si itu Tom Cruise.
2: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: Daniel Reza, suara santai. Masih sampai jam 7, udah jam 7.
1: Kalau ditunggunya 1000 tahun lamanya, tapi kalau 3 jam lamanya gak berasa ya bau. Apalagi kita dari tadi kenyang.
0: Terima
1: dan terpuaskan dahaganya.
0: Asli, jadi Rally Coffee, terima kasih.
1: Yes.
0: Oli, Ririn, siapa lagi ya? Reti,
1: Rani.
0: Uci,
1: Rina.
0: Rina, Jonathan.
1: Aduh, gua kebanyakan soto seger nih.
0: Adam Jordan.
1: Gak ada.
0: Terima kasih ya.
1: Gak ada.
0: Gak berasa 3 jam, terima kasih banyak ya.
1: Gak ada Rani katanya.
0: Gak ada
1: Rina.
0: Iya Rina.
1: Jadi Anjas Mara ada gak? Ada.
0: Ada dong. Anjas Mara gak ada. Adanya ini, apa, sembako apa, 7 sembako. Itu Adam Jordan deh. Gak tahu deh apaan, kita pulang dah.
1: Aduh sampai besok belum diklik kan. Ayo lo cari dah. Lo kapan
0: jangan
1: lo klik
0: dong,
1: ya. Besok aku izin dulu sehari ditemenin sama

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: warga Indonesia.
1: Warga Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek ISPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humaspajakjakarta.
2: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.

0: 100% mata air alami.
1: Suara suara warga Indonesia
2: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

Jakarta 105,1 FM Bandung 88,7 FM Jogja 98,3 FM Medan 96,5

0: Bling apa artinya?
1: Bling ngedip.
0: Kedip.
2: One
1: satu
0: eye
1: mata.
0: Kalau bling one eye?
3: Kedip satu mata lah.
2: Salah.
1: Apa tuh?
2: Kelilipan, Pak.
3: Kelilipan. Si bling one eye banget sih. Kucek. Ayo. Ya
0: tuh, itu aduh ilmu, coy.
1: Kucek. Gua tahu banget lagi itu.
0: Oke. Ibu apa?
3: Ini, Pak ya. Fruit apa?
0: Buah.
4: Buah.
3: Oke. Terus abis itu punch itu apa artinya?
4: Punch.
3: Punch.
4: Oh, punch.
0: Pukul.
3: Pukul. Jadi fruit punch?
0: Buah yang dipukul-pukul.
3: Salah.
1: Salah.
3: Minuman fruit punch.
1: Frutang. Ah, gua ada nih contoh
3: frutang
1: nih.
3: Frutang lagi.
4: Frutang itu frutang.
3: Frutang bukan
0: udah
3: bukan.
0: Ada sih.
3: Udah ada. Salah, udah enggak ada.
4: Makanya enggak ada.
3: Iya, bukan.
0: Ape?
1: Kalau kotoran apa?
3: Kotoran. Kotoran.
0: Apa sih maksudnya? Kotoran?
3: Ii, because in Indonesia
0: Kotoran gue juga lupa lagi.
1: Kotoran apa sih? Kotor deh, kotor.
3: Dirty.
0: Dirty.
2: Kok nasty sih, nakal ya kalau nasty.
1: Terus? Mata. Kalau kotoran mata.
0: Belek.
1: Bener.
0: Ada yang belum? Jangan diem aja.
1: Jangan diem aja.
0: Jangan diem aja.
1: Ayo, lima.
0: Ada. Harus
1: kalau
0: bisa.
1: Kalau enggak pusap nih,
3: lima. Ada.
0: Tipis-tipis aja, Om Indra. Jangan ragu.
1: Udah 22 ribu, Bang.
0: Tipis-tipis.
1: Nyari.
4: Bahasa Inggrisnya berpikir.
3: Think.
1: Thinking.
4: Bahasa Inggrisnya laki-laki.
0: Man.
4: Bahasa Inggrisnya laki-laki mikirin yang manis-manis.
1: Ah, tahu gue nih.
4: Diam lu.
1: Masa pertanyaan gue gak boleh jawab.
0: Iya.
3: Iya.
0: Apa jawabannya?
1: Ting-ting bukan permen. Ting-ting bukan biskuit.
3: Ting-ting bukan biskuit.
5: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 99

suara-suara warga. Salam. Nah itu. Itu maksud gue itu. Ya biasa namanya juga live ya, pasti ada error-error gitu sahabat suara. Ini hari Selasa jam 8 tanggal 7, tepat di mana fans Cristiano Ronaldo pada bersedih ya, termasuk gue. Sekalinya gue nonton bola, kalah tim gue.

gol, Haaland 7 gol, Ronaldo tanggal 7 pulang kampung. Hapus enggak? Gue masih gak terima tahu sahabat suara. Sedih banget gue hari ini sumpah, mana badan gue capek-capek, lagi sakit-sakitnya. Setidaknya itu yang bisa gue utarakan di awal jam siaran gue. Tapi kalau lo gimana sahabat suara? Mungkin di jam awal ini ada yang pengen lo update traffic info, atau mungkin lo lagi di mana, lagi sama siapa. Sebelum kita masuk ke main topic di malam hari ini, spill-spill sedikit lagu yang akan kuputarkan di malam hari ini. Gue spill dua lagu ya, di antara ratusan lagu. Gila, 200 lagu. RK dulu, Cinta Melulu. Tuh, gak keputar lagi. Gak, harusnya gak gitu sahabat suara. RK dulu, Cinta Melulu.

0: suara warga Indonesia. Hi Moms and Dads, MB Fair by Mother and Beyond hadir kembali di Solo. Di Solo. Temukan berbagai kebutuhan, mulai dari kebutuhan ibu hamil, melahirkan, menyusui, hingga kebutuhan bayi dan anak-anak. Dapatkan promo dan penawaran menarik dari brand-brand kesayangan Moms and Dads. Selain itu, si kecil juga berkesempatan untuk dapat susu gratis hanya di MB Fair loh. Jangan sampai kelewatan ya. MB Fair Solo 2026 akan digelar selama 3 hari dari tanggal 10 sampai dengan 12 Juli 2026 di Solo Paragon Mall. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti dan cek Instagram @mbfair_id dan @motherandbeyond_id.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Aduh, pegel-pegel. Tadi balik yang di Essential.
1: Suara-suara warga Indonesia sama Beryl sampai jam 10 malam.
0: Jeng-jeng.
1: Alright. Sebentar. Gue pengen bacain respon lo dulu sahabat suara. Ini kok belibet ya? Ada dari 0815 sekian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa lo pengen nyampein apa nih? Kok dia kepotong di tengah-tengah? Ardi masuk. Dibilang ini, hadir Ber, lapor Weather Info Semarang terang benderang. Lagi jarang hujan ya. Di Jakarta tempat gue siaran juga enggak sih, enggak hujan sih. Terakhir aja hujan tuh gue lupa berapa minggu yang lalu sahabat suara. Perasaan hati ingin bilang. Ada Anin dari Cikini. Kak Beril, aku lagi di KRL. Dari tadi buka TikTok terus.

0: Tia dari Bandung. Hai Beril, kapan live TikToknya? Gue lagi nungguin sambil rebahan nih.
1: Kita bikin mesra sampai.
0: Dan sekarang dia lagi buka Tinder. Jujur, gue pernah ada momen main online dating sih. Gue pernah. Tapi gue mainnya Bumble. Kata orang-orang saat itu Bumble tuh yang paling bagusnya lah. Tinder juga bagus, cuma kayaknya lebih mass gitu. Kalau Bumble lebih segmented, jadi gue suka. Dan hasilnya dapet lah beberapa gitu ya, di beberapa momen gitu. Ini waktu gue masih single ya. Ntar lu nakap yang aneh-aneh lagi. Jadi pernah ada momen gue match lah sama si cewek ini. Kayak gue udah beberapa kali cerita deh soal ini deh. Ya pokoknya gue match gitu. Ini momen gue ketemu orang di online dating ya. Gue match, abis itu kayak rumahnya dia di Bogor. Bogor jauh sih dari tempat gue, cuma kayak oke lah gitu buat dia ya, dicoba dulu aja gitu. Set, pas gue janjian sama dia di Botani Square, udah ketemu udah biasa. Anaknya asik kok, anaknya asik. Pas malamnya gue antar pulang, lo tau? Tadi note-nya adalah gue sama dia janjian di Bogor ya. Di Botani Square. Pas gue antar pulang, lo tau rumah dia dimana? Sukabumi. Dekat. Sekali dua kali gue nganter dia. Ya, pas ketiga kali udah mulai kerasa. Gue mikir dalam perjalanan pulang yang mana, kalau dari sana sampai rumah gue tuh kayak 1.5 jam lah. Pas gue nyetir di tol, ini gue kalau pacaran kok gue kayak gini mulu kali ya, ntar ya.
1: Surga itu kamu.
0: Sangat amat tidak efektif kan maksud gue. Jadi ya udahlah. Itu sedikit pengalaman gue main online dating, ketemu orang di dating app gitu ya. Sekarang gue pengen nanya sama lo. Pasti lo sebagai budak korporat ya gitu. Untuk mensiasati kelelahan lo, keletihan lo di kantor gitu, pasti lo ada momen kayak aduh gue kayak butuh refreshing deh, iseng ah main dating app gitu. Dan mungkin lo mengalami fase atau lo mengalami momen yang tidak terlupakan gitu bersama orang yang lo temui di dating app. Kasih tahu ke gue, ceritain ke gue pengalaman lo ketemu orang di dating app. Ada gak sih pengalaman yang sampai sekarang tuh masih lo belum bisa lupain gitu. Boleh yang sedih, boleh yang romantis. Kasih tahu ke gue di 0816-116 untuk di malam hari ini. It's come from Hindaya. It's everything you are, sahabat suara. Biar lo gak ngantuk di jalan. Stay tune on 101.4 FM, Iswara.

0: keren mata air alami.
1: Kalau ada satu waktu terbaik buat hunting promo, this is it. Festival Jakarta Great Sale kembali hadir.

0: CGS 2026 di 49 mall. Untuk info lebih lengkap, kunjungi www.festivaljakartagreatsale.com. Festival Jakarta Great Sale 2026. Jakarta, belanja penuh cerita.
1: Suara, suara warga Indonesia.
2: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

104 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Warga.

101,4 FM Suara Strong bareng Beryl sampai jam 10 malam. Backsound kali ini judulnya Elephant Kind Beat The Ordinary. Sapa-sapa dulu yang di TikTok. Halo, selamat datang di live aku. Ada Glenka. Halo, kamu di mana? Ada Zira, katanya nyimak dulu sambil rebahan abis pulang dari Ciwidey. Wih, ngapain Zir? Seru banget nih. Sahabat suara yang di mobil ataupun di rumah sambil scrolling, gue tuh lagi ngomongin soal pengalaman lo ketemu sama pasangan dari online dating atau dating app ya.

Ini ada dari Nadia. When your ambition, gua habis match sama orang, Kak. Dia tuh orang Bogor. Bogor lagi aja tuh. Pas ketemu, ternyata orangnya lebih pendiam daripada bio-nya. Oh, ini yang pengalaman Zhang. Karena bio, bio dating app tuh berisik banget. Berisiknya tuh dalam artian, banyak tuh, dia non-smoker, dia apa, dia gak minum alkohol, dia kerja di ini, tuh isinya di bio semua. Pas ketemu, ngomong, ngobrol. Menyapa yang baru masuk di TikTok, ada Dari, ada Ardi. Bacain lagi ya pengalaman dating app lo. Ada Kevin dari Bekasi. Bang, gue pernah janjian ngopi sama Dari. Dari aplikasi kuning. Yang datang ternyata temen SMA. Lah, emang lo gak ini apa? Kan ada fotonya, kan lengkap. Fotonya ada, namanya ada. Sorry, mungkin foto ada sih, tapi nama kadang-kadang asli. Nama suka dipalsuin kalau dating app ya, gak? Tak seindah bunga bilang, halo Beril, aku ketemu di Tinder tapi mau kondo. Oh, modal konsep doang. Dia konseptor kayak, ntar kita jalan kesini ya, taunya gak jadi gitu. Cerita dong. Dari gak goyang gak cerut, gue sering dapat yang bagus-bagus dari dating app. Mayan buat ngasah otong. Oh iya, lo nyebut ini, lo nyebut handphone lo tuh otong kan. Iya, HP lo diasah terus, pulsanya, kuotanya gitu ya. Aplikasi harus nyala. Nyapu lagi ya gue nih malam-malam nih. Bekasi nama Kevin agak jarang tuh. Emang apa sih? Emang apa Kevin tinggal Bekasi? Coba Kevin orang Bekasi keluar loh nih. Emir ngajakin ribut gitu. Maya, waduh cewek nih. Bang, ini absurd banget. Langsung ilfeel gue. Waktu itu gue match jam 9 malam. Jam 10 malam udah manggil sayang. Nah itu. Kecepetan mas, jangan secepat itu mas ya. Jangan, Mai, jangan. Lu udah tepat ya Mai, jangan. Kak Kev TikTok aja kalah pede sama doi. Emir lanjutin lagi nih, ngomongin soal nama Kevin, gak boleh dibuka sih. Katanya, Kevin tuh paling banter di Joglo. Emang kenapa sih Vin lu gitu banget ya sama... emang kenapa sih Mir lu gitu banget sama Kevin? Kevin mana udah nyakitin lu Mir? Lah laki. Tak seindah bunga, pernah juga match tapi langsung diajak check-in. Mas yang kayak gini-gini mah gak usah main dating app kali. Kayak lu gak tahu tempat lu. Enggak, jangan guys, langsung di blok aja guys ya. Bisa kan ya di blok ya, udah lupa gue main online dating gimana. Coba dong kasih tahu. Kalau bisa lo kasih tahu di WhatsApp buat cerita panjang ya, kali-kali pengen curhat. Nanti akan gue bacain cerita lo di BTS Berani Terbuka sama Beril, oke? WhatsAppnya di 0816-114-1014 ya. Masih ditemenin sama Beril di Nongkrong bareng Beril. Kita masuk ke Shilon 7 barengan sama Aisyah. Asyik.

0: Masuk di jam 9 malam di nongkrong bareng Beril. Gak ada suaranya kan. Udah sok-sok skrimo-skrimo tapi suaranya, lagunya gak ada. Oke okay. Sapa-sapa dulu yang di TikTok. Halo yang di TikTok. Ini WhatsApp juga halo semuanya. Katik, gue mau bantuin lo. Mau apa gue mau? Arnel, ada Butika, my lovely PD. Ada gak goyang, gak cerot, namanya gitu di TikTok ya. Masih janggal sampai sekarang. Mungkin dia adalah tukang masak gitu karena sausnya suka tumpah gitu ya. Hai Marlina saja, I'm good, how are you? Ada this era 0819 sekian sekian sekian di WhatsApp. Halo, saya mau titip pesan dan request lagu, bisakah? Bisa. Ada yang mau titip salam gak di awal jam ini? Aku dulu ya. Kamu kalau mau titip salam ikutan di komen TikTok ya, sama di WhatsApp juga boleh. Titip salam buat siapa gitu? Gua mau titip salam buat para, buat teman-teman gua yang gak ada agenda nobar World Cup. Kalian semua janggal. Perasaan World Cup tahun lalu, World Cup sebelumnya gitu ya, berisik banget di grup, ayo nobar ini. Sekarang gak ada. Itulah ya kehidupan. Makin tua temen makin sibuk semua. Ada yang udah nikah, ada yang tiba-tiba anaknya dua. Padahal nikah aja belum. Enggak, maksud gue enggak, udah nikah kok. Ada Naya yang titip salam buat mantannya. Yang mana namanya dong? Kali-kali dia denger Nay. Ada Reti yang titip salam untuk anak-anakku, Lintang dan Vladimir. Ayo tidur, besok mama ke RS lagi tuh. Lintang, Vladimir tidur loh, udah jam segini loh, jam 9. Belum resepsi ya, belum resepsi. And malam hari ini kita ngobrol soal online dating. Who's excited for this?
1: Me.
0: Dan ternyata yang respon lebih rame daripada yang gue kira sahabat suara. Pertanyaan gue simple. Ada gak pengalaman yang tidak bisa lo lupakan bersama dating app atau orang yang lo temui di dating app? Oh iya, satu. Kalau lo ada di antara lo yang main Bumble dan ketemu cowok bernama Kafka yang pakai foto gue, itu bukan gue ya. Jadi ada beredar username Kafka namanya, itu pakai foto gue. Itu bukan gue. Nah, dan buat lo mungkin yang pengen curhat soal dating app, pengalaman lo dating app boleh, tinggal masuk aja ke, kita ada dua sumber ya. Lo bisa masuk ke Wawanya Iswara di 0816-114-1014. Atau mampir aja ke live TikTok karena gue sekarang lagi live. Kita masuk, kita agak throwback sedikit ya. This one is masih mencintaimu. Anjay, apakah kamu masih mencintai pasangan yang kamu dulu temukan di dating app?

0: sama Beryl, di mana gue akan membacakan kamu specifically mengenai topik di malam hari ini, yaitu pengalaman kamu di dating app BTS.
1: Sekarang saatnya BTS. Berani terbuka sama Beryl. Beryl, bukain dong.
0: Ya, gimana pun hidup itu ups and downs-nya ada banget ya. Termasuk pengalaman kamu bersama orang-orang di dating app, yang mana notabene-nya mereka semua kan random ya, mereka kan stranger gitu. Pasti ada tuh cerita-cerita kocaknya atau cerita-cerita yang bikin lo, aduh kok gini sih. Ada yang cerita baru kenal langsung diajakin check-in. Masih check-in apa ya? Nah itu kan orang aneh ya. Fahrul, gue kenal dari dating apps, baru tahu kalau dia ada WI, ini kata-katanya WIFY, wife maksud gue kali ya. So ada wifi. Lalu gue komunikasi. Ya Allah ada telepon, bentar. Halo.
2: Gimana deh?
0: Di kantor lah.
2: Gue jam berapa?
0: Jam 10 kayak biasa.
2: 10 teng.
0: Hah?
2: 10 pas.
0: Ya 10 pas, 10 lewat lah.
2: 10.
0: Lu di mana sih, lu di kamar mandi?
2: Gua udah kelar. Gua gini cas HP gue.
0: Oh, ya udah ntar kabarin aja.
2: Gua udah kelar ngabarin. Kabarin aja.
0: Ya udah lu kesini deh, kantor gua deh.
2: Ngapain? Gua bawa motor.
0: Lah emang gak ada parkiran motor kantor gue?
2: Ya gue gak ada yang mani, otomatis.
0: Ya udah relain aja, taruh pinggir jalan.
2: Gila.
0: Ya udah ntar kabarin, gue lagi siaran bentar.
2: Ya kabarin ya, jam 10 ya.
0: Iya. Ya, lu tunggu ya. Situ dong berarti, tunggu tempat lu dong.
2: Iya. Yeah.
0: Ya udah. Dah. Ya nama juga live ya. Ada temen mau main ke rumah. Ayo kita lagu dulu dah. Kita ke Teh Hijau dulu tulus ya sahabat suara. Abis ini gue puterin surat dari sahabat suara tentang

0: Ion Mall Delta Mas menghadirkan Pink Paradiso, program yang menghadirkan beragam event dan kegiatan menarik untuk mengisi liburan kamu, seperti
1: Pink Bear Party, performance dan meet and greet Yoan, kids musical drama, pancake decoration, Aeon Icon Fashion Show, Coswell Competition, dan K-Pop Dance Competition.
0: Dan gak cuma itu, ada juga beragam program belanja yang pastinya menguntungkan, seperti
1: Holiday Surprises, Payday Promo, I Love Monday, Student Eat Free, Happy Tummy The Food Court, dan free voucher ratusan ribu rupiah.
0: Catat tanggalnya, Pink Paradiso berlangsung 12 Juni sampai 2 Agustus 2026.
1: Untuk informasi lebih lanjut,
0: follow Instagram at aeonmall.deltamas.
2: Kamu lagi dengerin Beryl Rosandavi di Nongkrong Bareng.

0: Suara Jakarta, suara warga Indonesia, ditemenin sama Beryl di BTS Berani Terbuka sama Beryl.
1: Sekarang saatnya BTS Berani Terbuka sama Beryl.
2: Beryl, bukain dong.
0: Right. BTS kali ini Beryl akan bacain curhatan-curhatan dari sahabat suara mengenai pengalamannya mereka di dating app. Gue mau cerita mengenai mainan dating apps. Karena gue sering mainan di berbagai dating apps, gue jadi tahu mana yang filteran foto. Kadang banyak yang jago pasang foto dengan angle terbaik dia, padahal aslinya quote unquote kurang. Beberapa kali dapat jackpot yang masih bagus banget dan tipe gue banget, tapi sering juga gue dapat yang zonk, dimana fotonya gak seindah aslinya. Bahkan banyak yang face-nya aduhai, tapi dalamnya aduh. Nah sekarang gue udah gak mau mainan basa-basi lagi soal dating apps. Kalau face-nya oke dan match, langsung aja ajak ketemu. Do something we like. Like what?
3: Harapanku kepadamu.
0: Can you possibly be more obvious?
3: Bunga di taman hati.
0: Like what?
3: Satu. Oh, menghilang.
0: Hi. Gue kenal dari dating apps, baru tahu kalau dia ada wife. Lalu gue komunikasi selanjutnya dari chat Mobile Legend. Zah!

Guys, sumpah lo hati-hati ya buat lo yang ada hubungan gelap gitu. Sekarang ada yang namanya threats, ada yang namanya media sosial, ada yang namanya media-media sosial lah pokoknya, yang jadi media orang-orang untuk spill cerita selingkuhannya. Kalau lo gak mau nama lo rusak di media sosial, atau mungkin even worse, nama lo rusak di dunia aslinya gitu ya, di kehidupan aslinya, jangan selingkuh. Tapi nikmati lah. Iya yeah. Di threads gila lu, cerita perselingkuhannya gar bro. Menarik nih, besok gue bahas. Lo jujur sama gue, pernah selingkuh gak? Atau pernah jadi selingkuhan gak? Atau pernah diem-diem berhubungan sama orang gak? Jadi topik besok aja sahabat suara. Ada lagi nih, Reti. Gue terakhir online dating pas zamannya MIRC. Aduh, gue gak kenal lagi MIRC, men. Zaman dulu tuh kayak ada 3 huruf template setiap awal kenalan. ASL, singkatan Age, Sex, Location. Oh, kayak ini ya, kalau di Ask FM tuh impersonate atau apa gitu udah singkat. Gue ngerti. Abis itu lanjut SMS dan telepon. Ada cerita lucu pas gue masih lugu-lugunya nih. Gue pernah kenalan sama satu cowok. Terus pas telepon-teleponan, dia nanya zodiak gue. Dengan PD-nya, gue bilang, Raja Singa dong. Padahal tuh cowok sempat berusaha nyapuin. Ratu dong, kamu kan cewek. Oh, ngejokes. Tapi kebodohan gue bilang gak mau. Ratu masih kalah sama Raja. Pas akhirnya ketemuan, sumpah gue malu banget. Masih standar lah, Reds. Aman lah. Masih aman. MIRC gue jadi penasaran. Kalau ada aplikasi yang I wish aplikasi tersebut bisa comeback sekarang, gue pengen Secret ada lagi. Tahu gak aplikasi Secret? Itu mantep tuh aplikasi. Tapi sekarang lagi ngomongin soal pengalaman dating app lo ya. Abis ini ada voice note akan gue putarkan sahabat suara. Tapi setelah beberapa hit, so stay tune on

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara

0: 101,4 FM, Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Sekarang kita masuk ke BTS lagi, yuk.
1: BTS Berani terbuka sama Beryl. Beryl, bukain dong.
0: Yang akan kita lakukan di BTS kali ini adalah mendengarkan voice note dari seseorang yang ngirim voice note-nya pendek alias 6 menit 33 detik panjang. Kita dengerin dulu ya. Salah. Kok pelan banget suara lo? Tar. Iya, pelan deh. Masa pelan, Ci? Kedengeran gak? Pelan apa gede? Coba yang di TikTok boleh report. Gede apa pelan suaranya? Kok di aku pelan ya rasanya ya? Ini ada voice note. Gak masuk di radio bahkan. Loh, kenapa ini? Coba. Sayang sekali Rence, bentar abis. Aku takatik dulu ya. Aku bacain dulu cerita dari seseorang juga nih. Dari Dea from Cipete. Cipete, dia bilang gini. Hai Beryl, gue tuh abis kenalan sama satu cowok dari dating app. Inisialnya D. Loh, lu dong Dea. Kita tuh chat-chat, udah mulai chat tiap malam gitu. Terus udah sempet strip call sekali, dua kali lah ya. Dan kita udah berjalan selama 2 bulan. Akhirnya kita ketemu. Dan alhamdulillah tidak seperti orang-orang lainnya yang bilang kalau ya orangnya aslinya gak beda. Orangnya aslinya beda sama di foto. Tapi yang ini foto sama aslinya sama. Gak ada masalah. Ngobrolnya juga nyambung. Tapi pulang dari ngedate itu gue mikir, wah kayaknya ini bakal lanjut nih. Besok paginya gue chat lagi, dibalas. Besoknya lagi dibalas terus. Dan hari ketiga tiba-tiba gue di ghosting sampai sekarang. Tidak ada penjelasan, cuma hilang aja real. Kayak kenapa sih orang-orang kayak gitu? Minimal bilang kek, makasih kek, apa kek. Ini tuh align sama sahabat suara yang cerita di TikTok tadi gitu ya. Apa sih yang lo lakuin kalau di ghosting gitu? Menurut gue, apalagi lo cewek ya, kalau di ghosting sama cowok, udah gak usah dikejar. Berlaku juga buat cowok sih. Maksud gue gini loh, kalau hubungannya kayak baru 2 bulan, apalagi ketemunya di dating app gitu, ya udahlah gak usah dikejar gitu. Gue tahu lo sakit, tapi gue yakin akan ada penggantinya kok. Karena apa? Karena di situ value lo dipertaruhkan, sahabat suara. Semakin, apalagi cowok ya, gue dengar-dengar cowok itu kalau semakin dikejar malah semakin lari dia. Ada Adin. Adin bilang ini di TikTok. Marah lah, gila kalau di ghosting. Gila ya, gila banget lah. Ya makanya Din, gue bilang kalau misalkan hubungan lo kayak baru dari dating app, baru kayak sepele aja gitu, baru bentar doang, ya udah gitu. Maksud gue, lo ngejar tuh kayak gimana dulu nih? Kalau lo ngejar banget, jangan anjir, value lo kasihan. Kasihan lo nya juga, capek sendiri nanti. Tapi itu dia, kita tuh semua tuh harus tahu dan harus paham teknik agar tidak cepat baper. Tidak gampang.

ngerti banget gitu. Ya gue nggak tahu ya, ini bisa di apa ya, bisa di tindak lanjuti gitu ya, atau ada tekniknya lagi atau enggak. Cuma nggak usah gitu, semakin orang tuh semakin dia tahu dikejar, semakin badai itu nggak lo. Gue nggak ngejar Ber, dia ngedeketin gue. Deket 2 bulan, sepele kah? Apalagi orangnya baik ya. Playlist sama, aduh. Orang tua udah suka, ya. Nah ini pertanyaannya kalau misalkan soal orang tua ya. Di bulan keberapa lo kenalin ke orang tua biasanya? Udah nih, udah cocok nih, udah match nih, ngobrolnya nyambung, playlist sama. Dia ya stable lah apa segala macem gitu ya, low banget gitu. Kalau gue sih tetap di bulan ke-7, bulan ke-8 lah. Gitu sahabat suara. Kita ke lagu dulu ya sahabat suara. Ada yang request. It's come. Gue bisa bilang ini adalah band kesukaan gue juga gitu ya. Dan lagu-lagunya meaningful banget untuk orang-orang yang mendengarkannya. Terus

0: Satu menit lagi. Satu menit lagi menuju jam 10 malam. Tandanya Beril harus pamit undur diri dulu, sahabat suara. Makasih loh ya, udah nemenin aku selalu menit, setiap tapi hari. Tapi ternyata suaranya kecil. Besok Verlo kan gue putar. Dan ini ceritanya banyak banget juga yang belum gue bacain gitu ya, sahabat suara ya, mengenai pengalaman di dating app. Dan gue memutuskan topik dating app akan gue lanjutin besok juga. Ini akan terbagi menjadi dua part. Wah, it's gonna be awesome bro. Seru. Kompak. Asik deh. Ya gak? Apa sih gue barusan? Gue mau pamit dulu, mau ucapin say goodbye buat Reti, ada Rence, ada Glenka yang udah mau tidur, ada Abby, ada Jalil, ada Max, ada Adin, dan semua yang lagi nonton di TikTok dan juga dengerin Beril via radio ya. Mungkin ada yang dari mobil, ada yang dari rumah, masih punya radio, apapun itu, you name it. Buat yang masih di jalan, hati-hati, semoga tidak mengantuk ya. Selamat menikmati perjalanan besok, kerja lagi, istirahat yang benar malam hari ini. Dan jangan lupa nanti jam 3 Argentina main lawan Mesir. Ya udahlah, Argen lah, masa sih. Sahabat suara, Beril pamit. Sampai ketemu besok di jam 8 sampai jam 10 malam. It's time for me to say mics off, hearts on, and I'll see you tomorrow. Bye.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia. Warga.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Yayasan Mata Air Alami.
1: Suara suara warga Indonesia
2: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

Hot FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia.

0: dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara.

0: ini.
1: Iya. Lewat TikTok boleh, lewat WhatsApp juga boleh. Silakan yang punya tebak-tebakan.
2: Ada sahabat-sahabat suara yang mau kasih tebak-tebakan boleh.
3: Makanan.
2: Apa? Makanan.
3: Makanan apa?

0: yang keren banget lah.
1: Makanan apa yang paling keren?
2: Makanan ya, yang paling tuh, keren.
0: Pokoknya itu kalau orang lihat
2: somai.
3: Somai.
0: Yomai.
2: Itu paling woyo. Bukan ya. Apaan ya? Tahu lagi.
1: Enggak tahu apa?
2: Apa sih?
0: This is sayur asam.
2: Oh my god.
1: Boleh.
2: Apa ya?
3: Buah yang bikin monyet bingung. Jadi makan buah itu pasti bingung.
2: Pernah denger ya? Apaan ya? Buah yang bikin monyet bingung.
1: Gua tahu lagi.
2: Aduh, apaan sih?
1: Buah yang bikin monyet bingung.
2: Iya, ada sahabat suara tik-tik.
1: Buah sirsak nul.
2: Kenapa?
1: Bingung kan lo? Berarti lo monyet.
2: Ibu, bapak ini nyebelin banget. Udah aku cewek sendiri.
3: Ibu.
1: Ibu.
2: Aku punya tebak-tebakan nih ya. Kenapa matahari panas banget? Ayo.
3: Ini tuh boleh jawab ya.
1: Aduh, gue tahu lagi nih.
2: Apa ya?
1: Karena kalau
2: udah nyerah aja ya.
0: Takut ketembak.
2: Ayo, kenapa panas banget? Nyerah aja. Oke. Kenapa matahari panas banget? Karena nggak dikasih paracetamol.
3: Wah, baru banget.
0: Bahkan dari kompres.
1: Gila.
3: Baru banget.
1: Gila sih.
0: Ayo dong, lo dong.
2: Gimana, lucu nggak? Tadi lucu kan?
1: Boleh.
2: Tapi gue dendam sama lo semua yang tadi ya.
0: Enggak, tapi jawabannya sebenarnya bukan sirsak.
2: Apa?
0: Jeruk.
2: Kenapa jeruk?
0: Kena lagi dia.
4: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.
5: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga.

semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,3

0: suara warga Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen. Setiap momen.
2: Kita buat menenangkan.
0: FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,3 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga.

mendengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,3 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara.
0: Suara warga.

FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Kamu bisa-bisanya seenak-enaknya kamu bilang pinggang kamu lagi sakit banget. Yang harusnya ngomong seperti itu badan masih kurang enak adalah saya.
1: Kenapa?
0: Jadi kemarin tuh kan ceritanya kan kita hari Minggu nih mau stretching, ya kan? Udah booking nih satu terapis buat aku, satu terapis buat Kinos. Bisa datang ke rumah. Udah dong, datang terapisnya, tiba-tiba anak gue kucuk-kucuk, Uta. Ibun boleh enggak aku ini pijit juga? Boleh. Ya, Uta pijit. Abis itu Disotoy. Uta pijit, adek
1: enggak kesakitan mereka.
0: Itu Uti ada au au au. Au, au ada gitu. Abis itu karena Uti melihat kakaknya di stretching, Uti juga abis ini Uti ya. Oke, udah jam 8:30 tuh, 8:30 malam. Udah kelar-kelar jam 10. Nggak kebagian gua. Jadi ujung-ujungnya saya nggak terapi kemarin.
2: Nggak mau kelewatan kan?
3: Makanya dengerin terus Suara Seru
2: setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: yang kalian tunggu-tunggu. Sekarang lagi ada pembebasan sanksi administrasi PKB dan BBNKB loh. Berlaku mulai 1 Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026. Mau bonus lebih? Bayarin aja PKB-nya di Jakarta Fair Kemayoran 2026 di booth Bapenda, Hall C1 G-Expo Kemayoran. Bisa dapat souvenir gratis, tis. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk segera manfaatkan kesempatan ini.
1: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
2: Kau sebut namanya. Suara, suara warga Indonesia.
3: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia.

0: seru, pastinya cuma di Suara Seru, Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.
1: Warga Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek ISPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humas_pajak_jakarta.
2: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara.

0: Betul.
1: Ibu Tika lagi ngapain sih di situ? Ibu Tika makin langsing aja loh, Ibu Tika.
2: Iya. Bisa-bisaan ini kakak Satrio ini.
3: Deket nih kayaknya nih.
2: Nih.
3: Akrab nih.
1: Saya duda loh.
3: Tuh. Pas banget. Sikat Bu Tika. Pagi Bang Satrio.
2: Kakak Satrio.
1: Senang banget lihat ini apa aktif pagi-pagi.
3: Ih, senang banget ada idola gua, Bang Satrio.
1: Zaman-zaman dulu.
3: Iya, asli.
2: Zaman dulu yang mana nih Kakak Satrio?
3: Iya. Yeah.
1: Kan kita jangan begitu jadi perempuan. Kita
2: lagi ngomongin restoran kan. Ada aku penasaran, aku mah anaknya kan kepo, nama juga mak.
3: Waktu di lapangan padel ya.
1: Makan soto aja di kantin depan tuh.
3: Mengulang masalah.
2: Karena Kakak Satrio kakak kelas aku diem aja takut.
3: Yeah.
2: Asal kata Gina juga apa?
3: Langsung aja Om Sat, apa nih yang boleh disiapkan di restoran tapi enggak boleh pas lagi sama pacar?
1: Yang sebelah kayaknya kelihatannya lebih menarik ya.
3: Aduh.
2: Yang sebelah kelihatannya lebih menarik.
3: Ini ya. Kalau di restoran maksudnya sebelah apa nih? Menu sebelah atau
2: kan
3: restoran
2: bisa
3: sebelah?
2: Jadi restorannya nempel kanan kiri. Kayak yang sebelah lebih menarik ya gitu kan. Pengen pindah.
1: Restoran
3: ya, gitu kan. Iya, iya.
2: Langsung ditampol sih kalau sama kalau lagi berduaan gitu ya. Lagi dinner atau apa ngomong begitu langsung kena tampol kata aku mam.
3: Iya.
2: Apa lagi ya kita jadi mikir
1: terus,
2: lagi.
1: Apalagi ini, apa namanya?
3: Apalagi
1: minum versi yang lebih segernya ada enggak sih?
3: Aduh gitu. Cari yang lebih
2: versi
3: segernya.
2: Yang lebih segernya.
3: Kalau ke pacar, kalau ke pacar gimana? Kalau ke pacar gimana? Maksud kamu aku enggak seger.
2: Maksud kamu aku udah peyot.
3: Enggak gitu. Peyot, keriput.
2: Iya, maksud lo gue kisut. Hah? Gitu. Apa gimana? Gitu kan?
3: Iya, iya, iya.
1: Ibu Tika lagi ngapain sih di situ? Ibu Tika makin langsing aja loh Ibu Tika.
2: Iya. Bisa-bisaan ini kakak Satrio ini.
3: Deket nih kayaknya nih.
2: Nih.
3: Akrab nih.
1: Saya duda loh.
3: Tuh. Pas banget. Sikat Bu Tika.
4: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus suara seru. Setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: Lah ayo buruan, kok belum siap sih?
1: Lah mau kemana? Orang anak-anak udah diantar semua ke sekolah.
0: Yeay, bukan itu Nul, kita itu kan mau siaran.
1: Lah iya, ayo lah Pak, cepetan.
0: Itu pakai dulu celananya.
2: 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Selamat pagi.
1: Pagi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Gue tuh khawatir ya sahabat suara, pagi-pagi kamu tuh tiba-tiba rusak gitu moodnya, atau mungkin langsung pening, pecah gendang telinga kalau ngedengar suara kamu dulu.
1: Menurut survei dari TMC Polda Metro Jaya.
2: Anjay, pakai data nih.
1: Iya, pagi-pagi itu masyarakat yang cenderung berjibaku dengan lalu lintas ibu kota merasa kantuk yang dalam. Setelah mendengar suara Gina, rasa kantuk tersebut semakin dalam. Gitu.
2: Kemacetan Jakarta semakin bertambah gara-gara suara ibun. Karena begitu nyarain radio, suara ibu dek, dia gak konsen, nabrak, bikin macet.
1: Coy, jangan dong ya.
2: Mudah-mudahan enggak ya, karena tujuan kami berdua nemenin kamu dari jam 7 sampai jam 10 supaya kamu gak lemes, gak ngantuk ya. Sampai jumpa.